Selamat pagi, Haba Propat bersama Ulun Rida. Dan salam hormat Stadion 17 Mei Banjarmasin terus dimatangkan menjelang bergulirnya kompetisi Championship musim 2026-2027. Stadion tersebut diproyeksikan kembali menjadi markas PS Barito Putra pada kompetisi yang dijadwalkan mulai 12 September 2026. Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuryadi Sulaiman bersama Dinas PUPR Kalsel meninjau langsung kondisi Stadion 17 Mei Sabtu 29 Agustus 2026. Peninjauan dilakukan untuk memastikan proses penyelesaian akhir stadion berjalan sesuai kebutuhan, sekaligus mengevaluasi kesiapan fasilitas bagi pemain, panitia, supporter, lawan juga masyarakat. Hasnuryadi menyampaikan kesiapan Stadion 17 Mei menjadi perhatian penting karena sepak bola, khususnya Barito Putra, memiliki ikatan kuat dengan masyarakat Kalimantan Selatan. Menurutnya, kesiapan stadion tidak hanya ditentukan oleh kondisi lapangan, tetapi juga keamanan dan kenyamanan seluruh penonton. Salah satu fasilitas yang menjadi perhatian adalah akses bagi penyandang disabilitas. Selain itu, aspek keselamatan anak-anak yang datang menyaksikan pertandingan juga perlu ditingkatkan, terutama pada sejumlah akses tangga di dalam stadion. Hasnuryadi berharap berbagai masukan dari panitia pertandingan dan supporter dapat menjadi bahan evaluasi gagasan meningkatkan fasilitas Stadion 17 Mei ke depan. Pembenahan tersebut diharapkan membuat stadion semakin aman dan nyaman bagi seluruh masyarakat. Demikian Haba Propat, Ulun Rida, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangari akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Dengan tuh obatnya apalah? Kawa mengungkapkan, menyampaikan perasaan, perasaan yang dirasa tadilah rindu, kangen, apalagi lawan ayang beb. Sehari aja kena bertamu lah, pasti gelisah karena kau guring, karena kau makan, ya lo. Adakah bayi sukan ini di antara pian yang merasa hangatnya? Nah, rindu liwar badan aja luar biasa. Keingatan si rambut panjang ya, atau keingatan si gondrong. Ya kadang-kadang memang jarak lah ini yang kadang memisahkan, yang membuat timbulnya sebuah kerinduan, keganangan, apalagi yuk kangen, apalagi yuk pokoknya berataan lah. Ya, sekarang zamannya canggih. Untuk ya sedikit mengobati perasaan rindu kangennya bisa langsung telepon ya atau video call. Nah, ini sudah bisa sedikit mengobati rasa rindunya ya. Mudah-mudahan bisa terobati ya teman-teman yang saat ini merasakan kerinduan yang teramat sangat. Apalagi mungkin ada di luar kota, sementara kabut asap nih luar biasa, nggak bisa langsung datang ke sana ya. Oke, okay, baiklah, selamat pagi Gasan Pian dan Sanak yang masih disibukkan dengan rutinitas baru memulainya. Mudah-mudahan saja ruangan Anda yang bersih dan nyaman akan membuat Anda lebih betah ya untuk beraktivitas di kesempatan pagi hari ini. Untuk yang harus beraktivitas di luar ruangan, jangan lupa juga untuk melengkapi diri Anda menggunakan masker ya, karena cuaca atau udara ini kurang bagus, di luaran masih terlihat kabut asap yang juga menyelimuti Banjarmasin dan beberapa daerah lainnya yang bahkan ini lebih pekat ya di luar kota. Sementara pukul 8 lebih 18 menit waktu Indonesia Tengah, masih bersama di Pro 4 Suara Budaya Banjar.

0: Di dunia yang penuh perbedaan, kita sering lupa bahwa setiap orang punya cerita, punya perjuangan, dan punya mimpi yang sama ingin dihargai. Menghargai bukan soal siapa yang paling benar, tapi siapa yang mau mendengarkan. Bukan tentang menang dalam perdebatan, tapi tentang menjaga perasaan. Satu senyum kecil, satu ucapan terima kasih, atau sekedar memberi ruang untuk orang lain bicara, bisa membuat hari seseorang jadi lebih baik. Mulailah hari ini dari hal sederhana, dari diri kita sendiri. Mari saling menghargai sesama, karena kita semua berarti.
1: Kesehatan mental merupakan bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Pikiran yang sehat membantu kita menjalani aktivitas dengan lebih baik, lebih fokus, dan lebih percaya diri. Salah satu cara sederhana untuk menjaga kesehatan mental adalah dengan berolahraga. Olahraga dapat membantu mengurangi stres, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh lebih bugar. Tidak harus kok olahraga berat. Berjalan kaki, bersepeda, jogging, atau senam ringan selama beberapa menit setiap harinya sudah memberikan manfaat bagi tubuh dan pikiran kita. Di tengah kesibukan dan tekanan aktivitas, jangan lupa untuk meluangkan waktu untuk bergerak dan menjaga diri. Mari biasakan hidup sehat dengan rutin berolahraga. Karena tubuh yang sehat dan pikiran yang tenang adalah kunci menjalani hidup yang lebih baik. Jaga kesehatan mental mulai dari langkah kecil setiap hari.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Tahukah kamu apa arti, fungsi, dan manfaat dari etika? Etika adalah aturan, norma, kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.
2: Jangan kada ingat, dengar akan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Banyak orang berpikir bahwa umur panjang sangat ditentukan oleh genetika. Tapi, tahukah kamu, ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. Tiga, tetap aktif secara fisik. Empat, memprioritaskan kebahagiaan. Lima, tidak merokok. Enam, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berrekreasi.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Bang Jono nih kemana aja? Bang Jono mana Bang Jono? Kada ada kabar. Jadi jangan disalahkan jar biniannya tiwas pian kada ada kabar. Jadi kawin ai lawan nang lain karena disuruh lawan nama abah jar. Disuruh lakas kawin. Baik datang Bang Jono, terlambat tau. Baik ikut jari lah.

0: Masih informasinya seputar kualitas udara, ini utamanya di Kalimantan Selatan yang cukup memburuk ya. Jadi warga ini diminta untuk menjaga kesehatan dan mewaspadai resiko ISPA lah. Nah, dari sana kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan ini berdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Kondisi yang ini perlu gak usah diwaspadai lah, karena paparan asap karhutlah ini bisa meningkatkan risiko gangguan pernapasan termasuk infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Nah, berdasarkan pemantauan indeks standar pencemar udara pada Kamis 27 Agustus 2026, Kalimantan Selatan sendiri ini mencatat nilai ISPU 274. Angka ini menempatkan kualitas udara pada kategori sangat tidak sehat dengan MP25 ya, menjadi salah satu parameter kritis. Wakil Menteri Kesehatan Wakil Menteri Kesehatan RI Profesor Dante Saksono Harbuwono menjelaskan bahwa asap karhutla ini dapat memicu berbagai gangguan kesehatan masyarakat. Nah, biasanya keluhan itu meliputi ISPA, kemudian juga batuk, sesak napas, radang tenggorokan, asma, PPOK hingga iritasi mata serta kulit ya, dan sarang perobat ya. Nah, resiko tersebut menjadi perhatian terutama bagi masyarakat yang memiliki aktivitas tinggi di luar ruangan selama kondisi udara memburuk. Paparan asap dalam kondisi tertentu juga dapat meningkatkan resiko penyakit jantung dan stroke ya, khususnya kelompok masyarakat rentan. Nah, pemerintah Indonesia terus memperkuat pelayanan kesehatan untuk menghadapi dampak karhutla di sejumlah wilayah terdampak di Indonesia. Hingga 27 Agustus 2026 ada sebanyak 848 tenaga kesehatan yang telah dimobilisasi ke 7 provinsi untuk mendukung penanganan kesehatan. Jadi selain tenaga kesehatan, pemerintah daerah dan Kementerian Kesehatan juga menyiapkan ini berbagai perlengkapan perlindungan bagi masyarakat terdampak. Mencakup ratusan ribu masker, kemudian oksigen aksetator, alat pelindung diri, serta perangkat pemurni udara ya. Kemenkes memastikan pelayanan kesehatan tetap disiapkan melalui 1.691 puskesmas, 360 rumah sakit rujukan, dan juga 87 labkesmas. Masyarakat di wilayah terdampak juga dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap gejala gangguan pernapasan selama kualitas udara memburuk.
1: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.
1: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
2: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
3: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
1: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
2: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
1: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
2: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita enggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya pasiennya nggak cuma orang tua, anak muda kayak kita bisa banget kena.
1: Tapi...
2: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
4: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

pagi, selamat bayi sukan. Kabar Pro 4 bersama Ulun Rinda. Laksana rangkaian lomba mewarnai RRI Fest 2026 di Auditorium Tri Prasetya RRI Banjarmasin ditutup secara meriah dengan pengumuman pemenang pada hari Minggu 30 Agustus 2026. Ada sebanyak 21 peserta yang berhasil meraih hadiah bernilai total jutaan rupiah gasan kategori usia 4-6 hingga 7-9 tahun. Dewan juri menyeleksi para pemenang secara ketat dalam kompetisi mewarnai ini. Salah seorang juri yang merupakan seniman Banjarmasin M. Syahril alias Ariel Lawang mengingatkan kepada seluruh peserta gasan konsisten dalam mengasah bakat seni mereka. Dan Ariel berpesan juga kepada para pemenang untuk terus meningkatkan keahlian seni hingga jenjang berikutnya. Ia juga membakar semangat peserta yang belum berkesempatan menang agar tidak berkecil hati dan terus mencoba. Penyerahan hadiah diserahkan oleh Bunda PAUD Kota Banjarmasin Nelly Listriani bersama Ketua Mapalus Keluarga Kawanua Refli Sumansa dan Kepala LPP RRI Banjarmasin Nandang Supriyadi. Nelly menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya ajang yang mampu mengasah imajinasi anak. Nelly juga menyambut positif sinergi antara Mapalus Keluarga Kawanua dan LPP RRI Banjarmasin dalam membina generasi muda. Sidin memastikan pemerintah Kota Banjarmasin tetap siap mendukung keberlanjutan kegiatan edukatif dan kreatif ini. Demikian kabar Pro 4 Ulun Rinda, salam budaya.

jangan kada ingat. Dangar Yakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

jangan kada ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Banua. Menambah semangat dan pengetahuan, kita berkisahan hal-hal menarik dari seni budaya, pengetahuan, sampai petuah orang Banua. Jangan kada ingat, setiap Senin sampai Sabtu pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.

0: Isukan, Ko4, RRI, Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat Bayi Sukan dan Sanak Perompat dimanapun berada. Bahagia sekali pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali di Pandiran Bayi Sukan bersama Akademisi Universitas PGRI Kalimantan. Ya, mudah-mudahan kabar pian seberataan hari ini dalam kondisi sehat, tidak kurang satu apapun juga, walaupun udara di luar sana masih berkabut ya. Jadi jangan lupa untuk melengkapi diri Anda ketika keluar rumah dengan masker ya. Oke, di kesempatan pagi hari ini di Pandiran Bayi Sukan kita akan bicara tentang dari tradisi Banjar ke teknologi, cara seru membuat anak menyukai matematika. Kalau kita bicara tentang matematika itu biasanya itu langsung pikiran kita tuh bayangannya pembagian, iya. Perkalian, ya rumus-rumus lah ya, dan biasanya bikin langsung pusing bagi sebagian ya, apalagi bagi anak-anak tuh belum apa-apa udah rasa takut duluan sebelum belajar matematika. Nah, hari ini kita akan bicara tentang bagaimana budaya Banjar dipadukan dengan teknologi mungkin ya, untuk diterapkan kepada anak agar mereka bisa menyukai matematika. Bersama tiga orang narasumber kita yang sudah hadir di studio, ada Dr. Kamariah MPD. Assalamualaikum Ibu, apa kabar?
2: Waalaikumsalam.
1: Kabar baik, baik ya Bu. Tadi gimana perjalanannya? Berkabut?
2: Sangat-sangat berkabut.
1: Ya, alhamdulillah ya udah sampai ke studio. Ada Bapak Muhammad Saufi MPD. Assalamualaikum Pak, apa kabar?
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah. Ya, ada Ibu Dr. Haswinda Harprianti MPD. Kabar baik ya Bu ya? Ya, alhamdulillah. Mungkin lebih dekat ke mic-nya. Suara Ibu bagus. Jangan disembunyikan. Enggak kalah sama penyiarnya ya. Iya, baik. Seperti yang saya bilang tadi, kadang kalau kita bicara tentang matematika itu udah takut duluan gitu. Iya, ini kenapa? Pemikiran seperti ini sudah ada tuh sejak dulu. Itu gimana? Mungkin ke Ibu ini dulu deh, Ibu Kamar ya.
2: Iya, benar sekali Ibu, karena kata matematika itu kayak semacam ya, kayak saya aja contohnya sama anak saya ini. Iya. Kalau dia kan lagi asik-asik, saya bilang, nak kita belajar matematika yuk, perkalian. Mukanya tuh langsung berubah gitu. Berubah gitu, kayak agak gimana ya. Kayak agak tertekan. Padahal sebenarnya matematika itu sangat ramah anak, dekat dengan anak ya.
1: Dalam keseharian kita juga ya.
2: Iya, dalam keseharian sendiri seperti kita memasak itu matematika ya.
1: Iya.
2: Memasukkan bumbu berapa sendok menciptakan rasa yang luar biasa. Atau pada anak-anak saat mereka permainan tradisional itu kan harus menghitung berapa ini kita langkahnya ke sini berapa itu kan sebuah matematika sebenarnya. Mereka sudah kenal dengan matematika sejak dini, tapi mungkin pas di sekolah matematika itu semacam hafalan yang mengingat rumus atau apa, jadi kayak terbebani gitu. Mereka seperti tidak mengenal, padahal setiap sekali sehari-hari itu selalu berhubungan dengan matematika itu sendiri.
1: Nah, ini apakah kalau anak tuh takut dengan matematika, apakah penerapannya sendiri di sekolah itu nggak pas gitu buat anak Pak?
3: Iya, benar sekali ya. Ini kalau menyambung dari apa yang Mbak Rinda sampaikan tadi ya, kenapa kalau kita mendengar kata matematika itu bawaannya sakit kepala, gitu kan? Bawaannya pengen cepat-cepat pulang aja gitu. Nah, itu kami menyebutnya kalau di kelas itu biasa saya nyebutnya trauma. Trauma, kemudian alergi, gatal-gatal gitu kan. Nah, itu bila ketemu dengan angka. Benar. Ya, jadi kalau kita ketemu matematika itu dipikirannya cuma angka, hafalan, rumus dan lain-lain. Tapi kalau kita ketemu yang namanya duit misalkan uang atau sel diskon itu bersemangat, terutama ibu-ibu ini ya bersemangat tuh ada diskon segala macam gitu kan. Nah, kenapa hal-hal yang seperti ini malah disukai oleh kebanyakan orang daripada rumus-rumus? Nah, itu barangkali sifat dari matematika itu yang memang sifatnya adalah abstrak gitu ya. Tapi untuk mencapai abstrak itu, maka anak-anak perlu diajarkan dengan sesuatu yang konkret, yang nyata dulu. Makanya perlu ada benda, perlu ada media dan lain-lain. Begitu Mbak Renda.
1: Iya. Dan itu akan lebih mudah sebenarnya ya,
3: lebih
1: anak
3: mudah
1: menangkap matematika. Yeah. Nah, seperti tadi dibilang bahwa matematika ini ada sebenarnya dalam kegiatan dan keseharian kita ya.
3: Betul.
1: Di pasar kita berhitung juga anak betetukar kita cari nang kurang lebih bertimbang gitu juga. Dan seperti yang Ibu Kamariah bilang tadi bahwa dalam permainan anak juga ada hitungannya, main daku, berhitung, main banyaklah permainan-permainan.
2: Masih, ya, berhitung.
1: Ya, ini sebenarnya tanpa sadar tuh kehidupan kita penuh dengan matematika ya.
4: Iya, betul.
1: Tapi kalau ketika di sekolah, nah inilah yang bikin karena mungkin ya dalam penyampaian guru ini yang agak kurang ini ya. Walaupun seperti yang dibilang oleh Bapak Saufi tadi bahwa ini adalah sesuatu yang abstrak ya sebenarnya. Kenapa para guru di sekolah ini nggak apa mengistilahkannya dengan benda-benda dan permainan dan lain sebagainya? Kenapa harus pakai rumus-rumus? Biar anak tuh nggak takut gitu.
4: Ya, Bu, ya.
1: Gimana Bu?
4: Oke, kalau saya sih ngelihatnya dari sisi ini dulu ya, dari sisi kebudayaannya dulu mungkin ya. Selama ini kan kalau kita ngelihat kebudayaan itu selalu munculnya adalah lewat tradisi begitu ya. Tradisi atau misalnya cerita rakyat atau misalkan seperti warisan-warisan yang lain lah, syair-syair begitu. Nah, sebenarnya gitu kalau misalnya kita lihat, jadi kebudayaan ini juga kita bisa kenalkan lewat keilmuan-keilmuan lain gitu. Termasuk itu matematika, seperti yang sudah disinggung oleh Pak Sopi dengan Ibu Kamariah ya kan, bahwa matematika itu ternyata juga kita bisa kenal loh, kebudayaan itu bisa kita kenal dari keilmuan matematika seperti permainan tradisional, ada cara menghitung ya kan, untuk mengenali apa namanya rumah adat misalkan, oh kita bisa menghitung tongkatnya ada berapa, bentuk rumahnya seperti apa. Nah sebenarnya itu yang ingin kita sampaikan, bahwa matematika itu jika dipelajari dengan hal-hal yang nyata, yang konkret, yang bisa dilihat, yang kira-kira anak-anak lebih sering melihat di sekitarnya, itu mungkin akan lebih mudah begitu daripada sekedar membayangkan rumus X dan Y terus menjumlah tidak tahu apa yang dijumlah, misalnya 49 tambah 7 anak-anak, tapi nggak ada wujudnya apa nih gitu kan, pasti perlu ini kira-kira seperti itu. Jadi penting sih harus ada gambaran langsung supaya lebih menyenangkan.
3: Iya betul sekali Bu, menambahkan sedikit ini terkait dengan apa yang disampaikan tadi ya, kayak misalkan aja budaya-budaya yang ada di sekitar kita ya Mbak Linda, yaitu pasar terapung misalkan. Nah di dalam pasar terapung itu kan proses jual beli tuh, proses jual beli. Coba sekali misalkan ya, guru kelas itu mengajak anak-anak ke pasar terapung, dia ikut jual beli segala macam, daripada yang cuma menjumlahkan, mengurang, mengali, membagi yang ada di papan tulis misalkan. Nah itu abstrak sekali itu ya. Nah jadi anak-anak perlu sesuatu yang konkret. Nah itu kenapa jadi kita hubungkan dengan lingkungan yang dekat dengan si anak itu sendiri ya. Misalkan saja juga yang paling sederhana ya, kalau kita mau ngajarkan konsep pecahan misalkan Mbak Rinda ya, itu seringkali kalau guru itu mengajarkan langsung menggunakan papan tulis gitu kan, seperempat itu seperti apa angkanya, padahal itu abstrak loh apa untuk siswa. Coba sesekali misalkan kita membawa makanan khas Banjar, lempeng pisang misalnya, lempeng pisang kan ya. Nah itu kan bentuknya lingkaran tuh, itu bisa dibagi-bagi, bisa dibagi-bagi, kemudian bisa dikurang, bisa seperti apa. Nah oleh karena itu nanti akan muncul tuh seperempat itu seperti apa misalnya, seperdelapan itu seperti apa, 2/3 itu seperti apa. Nah inilah konsepnya yang akan dimasukkan sebetulnya. Dan setelah apa membawa lempeng pisang itu kan lempengnya bisa dimakan. Nah itu kan sesuatu yang menyenangkan juga, menyenangkan
1: Iya, kalau konsep yang akan dimasukkan seperti itu sekarang ini sangat bagus gitu ya. Beda dengan dulu mungkin boleh dibilang kurang tepat ya konsepnya ya, karena disuguhkan dengan apa rumus-rumus dan lain sebagainya.
4: Lebih membosankan ya.
1: Jadi sebenarnya lewat pintu budaya ini sebenarnya matematika bisa masuk dan lebih menyenangkan.
2: Ya itu lagi Bu balik ya. Sebenarnya tadi kayak pertanyaan Ibu tadi, kenapa jadi di sekolah itu ini ya? Karena cenderung untuk sebagian guru ya, mungkin karena sekarang administrasinya sangat banyak gitu Bu ya. Jadi guru itu ngajar lebih ke buku teks, LKS misalnya. Terus LKS yang mereka dapat itu belum tentu dari daerah kita, bisa dari daerah luar gitu, yang dibeli dari penerbit. Nah hal itu kan tidak ada di sekitar masyarakat, di sekitar anak. Hal itu juga yang membuat mereka tuh kebingungan kan. Misalkan sebenarnya di dalam matematika sendiri tuh ada konsep soal cerita Nah, soal cerita itu pasti berhubungan dengan keseharian.
1: Yeah.
2: Tapi keseharian itu tidak terjadi di keseharian mereka. Hal itu yang membuat jadi kenapa kebudayaan daerah sekitar itu penting? Yeah. Karena biar tadi kata Pak Sopi seperti lempeng kan, masyarakat anak-anak kita banyak makan lempeng tuh. Jadi pas di sekolah gurunya ngajarin pakai konsep itu, pas pulang itu secara tidak langsung mereka ngulang secara otomatis pelajaran gurunya. Oh iya tadi ya Bapak atau Ibu ngajarkan tentang lempeng yang bundaran gitu. Oh ini mah gitu tadi kalau separuh gini, jelasnya tidak langsung dia kembali mengulang pelajaran secara tidak disadarinya. Akhirnya menyukai matematika itu tanpa sadar gitu, karena dikaitkan dengan budaya. Kalau saya, menurut saya seperti itu. Makanya sebenarnya seharusnya para guru itu banyak sekali hal-hal sekitarnya itu yang bisa dibawa ke dalam kelasnya, yang menjadikan anak itu tidak perlu membayangkan hal-hal yang tidak ada di sekitar mereka gitu. Nah itu harusnya dibenahi secara perlahan gitu, biar mereka menjadi merasa nyaman dengan si matematika ataupun pembelajaran lainnya.
5: Kenapa nggak dari dulu ya? Apa karena gurunya terlalu sibuk dengan banyak kegiatan atau kayak gimana? Kan dalam memasukkan budaya itu tadi kan membutuhkan juga biaya. Betul. Gitu kan?
3: Biaya kita waktu,
5: harus, iya waktu tenaga, harus beli juga. Ini. Kalau misalnya
4: bawa terus ke pasar terapung,
5: apalagi mau ke pasar terapung kan? Nah ini nih gimana? Kalau dalam konsep yang sekarang ini?
3: Ya kalau konsep yang sekarang ini, kenapa benar sekali ya tadi waktu, tenaga, pikiran itu jelas ya. Akan tetapi hasilnya dan dampak ini bagi siswa melekat.
5: Luar biasa ya.
3: Melekat sekali ya. Mereka tidak akan alergi lagi, gatal-gatal ketika
5: pusing, keluar bintang-bintang palanya.
3: Keluar bintang-bintang ya. Nah ini sebenarnya pengaruhnya adalah di kurikulum sebetulnya di kurikulum sekolah yang saat ini kita namakan dengan kurikulum merdeka ya, kurikulum merdeka. Kalau kurikulum-kurikulum sebelumnya memang sudah bagus ya, sudah baik ya, akan tetapi kebebasan untuk seorang guru dalam merancang pembelajarannya itu dirasakan masih kurang, sehingga dengan adanya kurikulum merdeka ini guru itu dibebaskan untuk merancang dengan lebih matang, seperti itu konsepnya ya. Nah misalkan saja seperti tadi pembelajaran aritmatika dan lain-lain. Nah kemudian di kurikulum merdeka itu ada dua hal, poinnya ada di sini sebetulnya ya, yang digalakkan pemerintah yaitu literasi dan numerasi sebetulnya. Nah kalau bicara literasi itu mungkin di bahasa ya, tugasnya mungkin di bahasa. Nah kemudian kalau numerasi ini dirasakan ya, yang terjadi saat ini dibebankan hanya pada guru matematika. Nah ini yang mungkin harus kita benarkan ya, harus kita luruskan bahwa numerasi itu tugasnya semua guru mata pelajaran, tidak hanya guru matematika. Kenapa? Misalkan saja ya, kalau itu ditugaskan di guru matematika, ya terjadi tadi hafalan rumus dan lain-lain ya. Tetapi ketika ditugaskan juga atau menjadi tanggung jawab juga bagi guru mata pelajaran lain, misalkan saja guru IPA misalkan, anak-anak disuruh melihat nanti ya praktikum, melihat tumbuhan perkembangan pertumbuhan dua tumbuhan begitu ya. Nah dilihat sejauh mana sih berkembangnya, tingginya sejauh mana, apakah ada selisih, berarti kan masuk di konsep IPA. Masuk di konsep IPA. Guru seni ya, masuknya di mana? Di sasirangan misalkan. Seni lukis sasirangan. Di sasirangan kan ada motif tuh. Motif itu hubungannya dengan geometri. Ada bangun datar, persegi, persegi panjang, misalkan ya segitiga dan lain-lain. Masuk juga di guru IPA begitu. Nah, jadi poinnya adalah numerasi itu bukan hanya namanya untuk guru matematika saja, tetapi untuk semua guru. Nah oleh karena itu beberapa waktu yang lalu ini bersama dengan tim kemarin kami melakukan kegiatan bersama dengan guru kelas Mbak Rinda ya, guru kelas di Kabupaten Banjar. Nah itu untuk mewariskan atau menyamakan persepsi bahwa numerasi itu seperti itu loh, tidak hanya dibebankan di guru matematika saja, tetapi bagaimana dia setiap hari itu melakukan atau terhubung dengan yang namanya matematika, terutama matematika lingkungan atau yang kita biasa sebut dengan etnomatematika. Nah itu kalau bahasa ilmiahnya ya. Nah kemudian Mbak Rinda, ini juga poin juga nih, tadi kan kita membahas ada teknologi tuh. Nah kenapa sih perlu juga teknologi? Karena ternyata satu atau ketika di kelas itu sangat terbatas nih ya untuk kunjungan-kunjungan langsung misalkan melihat rumah adat Banjar misalkan, rumah panggung. Nah oleh karena itu dengan menggunakan teknologi ya, itu kita bisa menghadirkan tuh rumah panggung ya, rumah panggung ke kelas secara visual, iya, virtual. Nah, ini kita sebut dengan AR, augmented reality, menggunakan aplikasi. Begitu ya.
5: Iya. Sangat menyenangkan pastinya, iya, ya. Betul. Kalau semua guru punya persepsi yang sama tentang numerasi tadi ya. Mungkin kita enggak akan kalah dengan pendidikan di luar negeri yang memang, yeah, itu langsung ke praktiknya,
3: langsung ke
5: gitu,
3: praktik
5: bukan
3: mereka,
5: main ya.
3: Mereka seperti itu, nah, memang. Ya, mereka, yeah, seperti itu.
5: Mungkin saya menambahkan Ibu Haswindah.
4: Iya, betul. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Sopi tadi, sangat benar sekali, Bu. Jadi pembelajaran di kelas itu kemarin sangat menyenangkan karena memang, yeah, mereka melihat langsung, yeah, ya. Oh, ini gambar rumah adat. Oh, ini gambar makanan khas Banjar gitu. Tidak lagi mereka membayangkan seperti apa bentuknya, bagaimana gambarannya, tapi memang langsung melihat, yeah, bahkan, oh ini ya Bu, ini pintunya ya Bu, bentuknya apa, wah, sangat, yeah, menyenangkan, yeah, sekali kan, antusias. Selain mereka dapat ilmu numerasinya, mereka juga dapat nilai-nilai budayanya karena itu. Jadi memang sangat menarik, artinya mengenalkan budaya itu juga, kalau Pak Sopi tadi lebih kepada numerasinya, kalau saya lebih tertariknya mengenalkan budaya itu ternyata bisa lewat ilmu apa aja, yeah, loh, tidak harus lewat, ayo nak kita nonton tradisi Banjar yuk, gini agak, anak-anak kan kamu mungkin akan bosan, yeah, jenuh, apalagi, yeah, zaman-zaman yang sekarang, iya, gitu kan, mereka mungkin tidak tertarik dengan hal itu, tetapi ketika kebudayaan atau nilai-nilai budaya, baik itu hal-hal apapun yang berkaitan dengan budaya itu bisa dikenalkan melalui berbagai macam keilmuan termasuk matematika begitu, itu kan artinya mereka sangat dekat loh, mereka tidak akan kehilangan dan tidak akan lupa atau, iya, bahkan tidak tahu tentang budayanya sendiri. Itu sih menariknya juga di situ.
5: Iya. Gitu ya, Bu. Ini tentu peran guru ini sangat penting ya di,
4: iya,
5: sini ya.
4: Iya, ternyata. Betul.
5: Ini kalau semua punya persepsi yang sama, itu akan luar biasa ini dampak, iya, terhadap, betul, anak didik. Apakah ini juga sudah mulai dilakukan oleh semua guru?
2: harusnya sih sudah ya kan Bu, apalagi kemarin itu kami kan melakukan pengabdian kepada masyarakat gitu ya, kepada para guru kelas, guru kan, kalau guru kelas atau guru SD tingkat dasar, di mana saat di dasar itu adalah saat yang tepat kita memberikan pengenalan kepada anak ya, kan, generasi muda, emas kita, yang kalau sejak dini mereka sudah suka budaya, suka literasi, suka numerasi, tentu nanti ke depan besarnya mereka akan selalu melekat di diri mereka gitu.
5: Punya minat yang besar pastinya.
2: Iya, apalagi tentang kebudayaan itu sendiri ya, Bu ya. Karena anak-anak zaman sekarang ya, seperti kata Pak Sopi tadi, sudah rentan tidak begitu tahu dengan budaya ya. Kemarin saya ikut ya kegiatan itu yang permainan tradisional yang di Taman Budaya itu kan banyak situ permainan tradisional yang nama-namanya pun anak zaman sekarang kan kurang
4: tidak kenal
2: tidak tahu
5: karena lekat dengan gadget aja.
2: Nah, peran guru lah di situ sebenarnya, itu bagaimana mereka menjadikan bahwa sekolah itu adalah tempat belajar mengenal segala hal, baik tentang pembelajaran ataupun tentang kebudayaan, apalagi bisa mengkolaborasikannya. Apalagi sekarang kan sangat mudah aksesnya ya, dengan teknologi AR tadi, dan bahkan di sekolah sekarang semua punya apa itu namanya,
5: layar interaktif,
2: bisa disentuh-sentuh ya. Maksudnya itu bisa lebih meningkatkan minat anak gitu ya. Akses pembelajaran pun dengan ID-nya guru itu sangat bisa diakses secara gratis. Jadi itu guru-guru juga setahu saya itu sudah banyak juga mengikuti pelatihan berbagai macam. Nah, tinggal bagaimana guru itu sendiri aja mengkolaborasikan dengan kelompok-kelompok kerjanya, kan banyak itu dari KKG misalnya, atau AGK, atau yang perkumpulan lainnya itu, mereka

0: Ini bantuan dari presiden langsung juga, kemudian melalui pemerintah juga. Nah, itu sangat membantu sebetulnya, memfasilitasi sekali ya, karena kalau untuk di sekolah itu kebijakannya masih tidak menggunakan HP begitu ya. Tidak menggunakan HP, sehingga yang bisa dilakukan adalah melalui smart TV itu tadi ya. Nah, ini dirasakan sangat membantu sih dari sisi fasilitas ya. Nah, yang penting sekarang juga gurunya ini mau enggak ya. Nah, itu mau enggak untuk mencurahkan pikiran, mencurahkan tenaga dan waktunya untuk bisa mengenal atau bepandiran dulu nih. Belum deh tentang satu tambah satu tuh belum. Tapi mengapa sih satu itu kayak gini, dua itu kayak bebek, tiga itu kayak elang, empat itu kayak kursi. Kenapa seperti itu? Nah, itu ada ceritanya sebetulnya. Ada ceritanya. Dan itu seru untuk diceritakan. Kayak kita berkisah bepandiran ini. Nah, seru sebetulnya ya. Kalau guru memang
1: kreatif ya.
0: Kreatif begitu.
2: Karena anak-anak itu lebih cenderung ke penasaran ya.
0: Dengan
2: diceritakan, dengan ditunjukkan, itu mereka akan penasaran. Kok kenapa jadi satu tambah satu itu bisa dua? Nah, itu kalau saat penasaran, maka rasa ingin tahu dan menyukai itu semakin tinggi kalau menurut pengamatan kita ya.
0: Iya, benar gitu. Sekali. Benar sekali. Ini mungkin bisa sebagai pemantik misalkan kalau pergi ke pasar itu kan kita beli bawang ya. Beli bawang itu kan satuannya apa tuh ibu-ibu nih? Satuannya apa biasanya?
3: Kiloan.
0: Selain kilo apa?
3: Ons.
0: Ons ya. Nah, kalau di tangga apa berat itu adanya kan kilogram, hektogram, megagram, seterusnya sampai miligram. Enggak ada
3: susah
0: tuh ons.
3: Itu loh hafalan.
0: Ons itu enggak ada. Nah, siswa akan susah menghafal, tapi dia akan cenderung mengingat ketika dibawa ke pasar. Dibawa ke pasar sambil bercerita.
3: Ini soal daciknya gitu.
0: Nah, kayak gitu. Nah, itu masuk konsep pengukuran.
3: Berarti
0: masuk.
3: Bermain peran di kelas itu
0: bermain
3: bisa jualan.
0: Bermain peran bisa juga. Banyak
3: harus bisi timbangan nih dacinya di sekolah.
0: Betul. Itu minjam stumet tuh ada acil di pasar bisa. Himung aja sih Din, asal ditukari bawang sih Din.
3: Karena kalau pulang sih Dinnya menimbang kan ada orang nuker ya Pak Menijo. Paling tidak sekolah punya lah ya mungkin gitu ya.
2: Itu lagi balik lagi Bu, itu berarti sekolah harus bermitra dengan salah pedagang. Satu kios gitu. Kan mitra menambahkan nilai akreditasi sekolah lagi. Jadi kami nanti mau belajar di hari ini kita bermitra untuk mengenalkan anak. Nah, kan untuk pembelajaran itu bukan hanya dari sekolah, bukan hanya dari rumah, tapi dari lingkungan sekitar
3: kita, ya,
2: yang mendukung proses pembelajaran itu. Kalau semuanya bersinergi jadi satu,
3: luar biasa.
2: Pasti luar biasa gitu, bisa memanfaatkan segala lini kehidupan bermasyarakat.
3: Nah, kalau berarti guru ini harus terus belajar lah.
0: Betul.
3: Walaupun usianya sudah tua, mau kada mau harus belajar. Kalau kadang-kadang kalau memberikan pembelajaran itu pada anak. Nah, ini kayak apa? Guru-guru yang sudah tua nih kawak. Tau umpati juga kan Bu?
4: Bisa.
3: Dengan teknologi yang sekarang ini.
4: Harusnya tetap bisa Bu. Asalkan punya semangat yang tinggi kan Bu. Nah, artinya kan belajar itu kan tidak mengenal usia.
3: Sebetulnya.
4: Sepanjang hayat.
3: Sampai ke liang lahat. Tutup ilmu itu.
4: Jadi harusnya bisa. Artinya kan guru-guru yang muda juga akan memberikan semangat begitu. Jadi berbagi. Setiap ada informasi baru, ilmu baru, ya dibagi. Kemudian harus ya tadi punya semangat yang tinggi untuk mau, artinya berusaha lah ya memberikan pembelajaran itu yang lebih berbeda begitu supaya anak-anak senang, ceria.
3: Iya betul. Nah, sebenarnya gitu. Guru dituntut untuk seperti itu.
4: Ya memang harus.
3: Tapi ulun ada pernah juga mendengar kami ini Bu harus belajar ini. Ini pulang teknologi ini pulang belum olah SKP, belum tugas kami harian. Ya nah, kayak apa ulun? Ada yang kayak itu. Itu kayak apa Pak mungkin?
0: Iya, nah itu masalah yang dari dulu sebujurnya.
2: Itu masalah. Karena merasa sesuatu itu berat dulu. Saat sesuatu itu kita merasa berat
3: lalu
2: berat. Karena aduh tadi
3: banyak banget aduhnya.
0: Karena
3: kau tahu mati lagi jadi tua lagi.
2: Padahal yang tua itu yang paling banyak pengalamannya. Yang tua itu mereka aja merasa tidak mampu, padahal mereka itu yang paling tahu apa yang harus dilakukan. Kan sudah merasakan asam garam kehidupan ya gitu ya Bu. Tinggal diimplementasikan aja dalam pembelajaran sebenarnya.
3: Itu kalau mungkin itu berkaitan sama budaya mungkin enggak salah ya. Dengan teknologi ini yang kadang-kadang kadang-kadang ngalih banget tuh umpati. Kadang apa gawian yang sidin aja SKP atau apa itu tuh anak gitu yang berarti. Ini harus memberikannya kepada anak murid untuk pembelajaran secara teknologi ya.
0: Betul.

0: Sorry, ya, kalau secara teknologi memang ya tidak kita pungkiri ya bahwa untuk kalangan senior agak susah untuk menyesuaikan begitu ya. Tapi memang sejatinya paling tidak guru-guru yang senior tadi sudah mulai mengenal gitu ya. Sudah mulai mengenal. Nah, memang target dari pelatihan kita ini untuk guru-guru yang memang di kalangan ya belum senior ya, belum senior yang masih bisa menangkap teknologi itu seperti apa. Itu yang target utamanya. Akan tetapi target-target itu kita perlu padukan dengan pengalaman seperti ini disampaikan Ibu.
1: Kolaborasi lagi, tadi.
0: Kolaborasi lagi dengan guru senior. Jadi dari sisi guru seniornya itu pengalamannya, dari sisi guru juniornya itu adalah teknologinya. Nah, jadi saling membantu di sekolah itu. Itu sebenarnya harus dilakukan ya. Karena kita juga di Universitas PGRI Kalimantan ini punya guru senior sebagai mahasiswa kita Ibu di program RPL benar. Jadi usia 50 ke atas masih kuliah Ibu, 55 ke atas. Dan itu waduh, banyak waduhnya ya. Tetapi seru ketika mendengarkan cerita mereka di lapangan seperti apa. Mereka sudah punya konsep sebetulnya, tapi agak bingung ketika teknologi itu masuk gitu. Nah, itu menjadi PR kita bersama dan paling yang paling tepat adalah kolaborasi. Nah, itu paling tepat ya antara guru muda dan guru senior gitu ya. Seperti
1: sorangan dasar nyanyuk.
0: Sorangan.
1: Sama bingung muridnya yang bingung.
0: Sidin aja melihat HP berbunyi bisa kayak ini nah. Apa nih dia berbunyi seorang ya? Makanya kan diingat memati YouTube misalkan kayak gitu. Bisa jadi.
1: Dasar bujur itu.
0: Ada juga tuh acil ulun lah inilah mau udak laptop terbalik. Jadi layarnya yang diketiknya mana anunya keyboardnya ya terbalik sekali. Nah, alhamdulillah wah ini sudah bisa kayak gitu. Itu pertama kali Bang Bahari lah.
1: Pertama kali membuka laptop.
0: Pertama kali membuka laptop. Nah, sampai segitunya. Itu benar itu cerita nyata itu.
1: Waduh. Mau nggak mau kita tetap harus belajar itu. Sesusah-susahnya harus belajar. Jangan sampai malah pinter muridnya daripada gurunya ya. Muridnya yang
0: memang lonjakan teknologi ini luar biasa.
1: Luar biasa. Sangat cepat ya.
0: Sangat cepat itu.
1: Ya, baik mungkin kita harus jeda dulu sesaat. Nanti setelah ini kita akan sambung lagi pembicaraan kita dan nanti juga boleh dan sarang perempat yang ingin bergabung boleh melalui telepon kita di 0511-3252602 atau WhatsApp 0895-3405-09539 atau juga melalui live chat perempat ya.
2: 92,1 Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
3: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat.
4: Wah, Mar. Aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Sama-sama.
5: Bunda, jangan camen TikTok darui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah, Bundo. RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: Bentar, Mi.
1: Ngapain sih, Pi? Nunggu aja.
2: Skor timnas dulu yang semalam nih di area Rinio.
3: Mami, Papi. Aku baru aja di interview di Pro 2 FM.
4: Jadi FNB sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan COVID-nya parah.
5: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Berempat, suara budaya Banjar.
1: Ya, terima kasih dan sanak perempat yang masih bersama kami di Pandhiran Bayi Sukan bersama Akademisi Universitas PGRI Kalimantan. Di kesempatan pagi hari ini kita masih bicara tentang dari tradisi Banjar ke teknologi, cara seru membuat anak menyukai matematika. Masih bersama Ibu Dr. Kamaria MPD, Bapak Muhammad Saufi MPD, dan Ibu Dr. Haswinda Harprianti MPD. Agak susah namanya, seperti matematika.
2: Susah ya, Bapak.
1: Iya. Adakah di antara pian yang akan bergabung bertanya, boleh silahkan di 0511325602 atau melalui WhatsApp di 0895340595539. Kalau Bang ada di antara kuitan yang hendak juga memberikan pembelajaran matematika, ya kada sesusah yang kita bayangkan tadi, ternyata lewat keseharian di rumah pun kita bisa mengajarkan matematika ini lewat budaya atau lewat apapun benda yang ada apapun, di rumah.
2: Misalkan lewat menagur atau mengiau kenanakan juga, misalkan ada pasien nih
1: sekali
2: nih sekali hitung sampai 10 lah, nah misalkan
1: 5 buka dah
2: 5 buka gitu, nah 3 santai aja masih
3: gitu. Karena gara-gara itu jangan-jangan bikin anak-anak
1: kita takut ditakuti berdahuluan
3: karena kan anu Bu, kalau anak itu sama orang tua di rumah kadang-kadang itu malah takut belajar di rumah ya kan, karena orang tuanya lihat
1: atau sama-sama di bawah pemain daku. Nah, itu kan udah lewat permainan mungkin akan lebih masuk ya.
3: Betul. Karena kalau misalkan ngajak anak main sama daku dengan matematika itu melatih strategi. Berarti ya kalau kamu ambil di ujung itu kan 7 naik ke atas langsung naik. Nanti ambil lagi di sini, ini hitungannya 8 loh. Bisa ngambil ke sini. Ini itu
2: konsep pengurangan, konsep penjumlahan kan? Pembagian juga di situ. Bahkan kalau lebih jauh itu bisa ke FVB sebetulnya. Faktor persekutuan terbesar.
1: Masih ingat lah Bu Monty. Dulu kan ingat lagi.
3: Akar-akar pohon yang bikin kepala sakit.
2: Nah, itu karena abstrak. Diajarkan dulu abstrak pohon-pohon. Padahal melalui dakuan bisa. Nah, dakuannya itu biasa kita sebut dakota, dakuan matematika. Kita desain, sebetulnya seperti itu.
1: Atau bawa masak ke dapur nih bawangnya sini. Uyahnya nasi sendok. Nah, itu sebenarnya apa hitungan matematika juga.
2: Iya, matematika komposisi.
1: Kada campur rasanya kan. Kada asin kada manis. Iya,
2: apalagi salah ambil uyah, salah
1: gula.
2: Uyah dikira gula.
1: Bahaya. Iya, atau kebanyakan uyahnya. Nah, salah hitung nih ternyata. Jadi sebenarnya banyak cara ya untuk kita bisa memperkenalkan atau membuat anak-anak itu suka dengan matematika. Seperti halnya tadi dipraktekkan dalam apa namanya istilahnya augmented reality.
2: Iya, augmented reality di teknologinya
1: dan,
2: ya.
1: Iya, dan satu lagi tadi apa? Pembelajaran matematika berbasis
2: etno matematika lingkungan sebetulnya yang erat sekali dengan yang namanya budaya seperti itu. Nah, kalau kita matematika itu kan kalau paling sering itu kalau misalkan kalian aja ya hafal kalian dan lain-lain. Coba kalau semisal kita amati deh ya sekitar lingkungan sekolah. Itu ada pohon-pohon ya, pohon yang daunnya rancak guguran itu namanya apa, daun apa? Ketapang. Daun ketapang kan guguran banyak tuh.
1: Banyak.
2: Nah, coba deh sesekali ya desain pembelajaran hari ini kita belajar matematika nih, tapi ibu atau bapak perlu daun ketapang yang gugur di halaman
1: Yang paling bersihi.
2: Banyak bujur yang paling banyak dapat hadiah misalkan habis tuh daun ketapang itu ya habis bisa nah habis habis itu masuk kelas lagi kan, masuk kelas disuruh menghitung tuh punyanya sendiri dihitung ya ada yang 10, 9, 8 banyak, ada yang kada dapat, menangis tuh yang kada dapat itu ya, menangis yang kada dapat itu. Terus si guru tadi meminta tuh ke yang lain, nah ayo siapa yang mau berbagi.
1: Berempati,
2: kan empatinya dapat, karakternya dapat, matematikanya dapat. Nah itu guru yang sejati seperti itu sebetulnya.
1: Karena ke guru apa yang bisa mengolah kompos bilang,
2: nah guru biologi kan,
1: biologi,
2: guru IPA kalau di SD
1: bisa dimanfaatkan lagi itu daunnya kan.
2: Betul, bisa, sangat bisa. Dan itu ada ilmu pengetahuan di sana. Kenapa nih bisa jadi pupuk? Pasti ada prosesnya seperti itu. Nah, prosesnya jadi bagaimana? Ya. Dilakukanlah oleh guru-guru bersama dengan siswa. Wah, itu sangat menyenangkan sebetulnya. Terlepas dari urusan RPP yang administrasi-administrasi begitu. Ya.
1: Kalau nggak salah di luar negeri, apa di Cina, apa di Jepang ya?
2: Jepang.
1: Itu anak-anak tuh sudah langsung praktek, misalnya masak, dia langsung praktek tentang apa? Keseharian gitu.
2: Betul.
1: Jadi nanti ketika dewasa, ketika mungkin belum punya pekerjaan, mereka sudah punya keterampilan.
2: Iya, betul sekali.
1: Nah, itu ini sangat luar biasa.
2: Iya, betul sekali ya. Ini apa ya? Perbedaan pandangan sebetulnya ya di kurikulum, terutama di SD. Iya. Karena SD, TK dan SD sebetulnya itu usia emas tadi seperti yang dikatakan ya, bahwa penanaman konsep itu di sana. Ya, tapi ya, kita memilih tuh konsep yang seperti apa yang kita ajarkan. Kebanyakan di kurikulum kita ya, ini mohon maaf barangkali ya, itu berpikirnya mesti calistung ya, membaca, menulis, berhitung, itu yang diutamakan. Padahal ya, kalau menurut teorinya itu yang lebih diutamakan usia di kelas 1 sampai kelas 3 itu, di kelas rendah itu adalah karakternya. Bagaimana anak itu bisa antri, bagaimana anak itu bisa menaati peraturan lalu lintas, bagaimana anak itu bisa empati dengan temannya, toleransi begitu ya, memecahkan masalah. Nah, itu tingkat yang lebih tinggi nantinya. Itu dulu. Jadi kalau mereka itu suka dengan matematika, misalkan bisa berhitung di tingkat awal, jangan senang dulu, lihat karakternya dulu. Kalau misalkan karakternya itu bagus, misalkan dia apa namanya suka menolong, minimal ya buang sampah pada tempatnya, itu bagus banget udah. Plus ditambah dengan bisa berhitung, nah nggak apa-apa sih ya bisa berhitung, tapi yang lebih utama adalah pendidikan karakternya. Nah, kalau di Jepang itu seperti itu sebetulnya, di luar negeri itu seperti itu, barulah di kelas 4, 5, 6 mereka akan belajar membaca, menulis, berhitung sendiri. Cuma lagi-lagi ya, kalau masuk SD itu syaratnya apa kalau di tempat kita?
4: Membaca. Sudah nggak ada kebijakan itu, sudah dihapuskan tersebut.
2: Nah, alhamdulillah kalau sudah dihapuskan ya seperti
4: tidak
2: itu.
4: Tidak boleh mengajarkan membaca di tingkat terendah. Itu tidak boleh dipaksa begitu.
1: Iya, tapi apakah di tingkat TK, SD untuk praktek karakter tadi apakah sudah merata ini dilaksanakan di dunia pendidikan kita?
4: Sebenarnya sudah sih, sudah. Kalau kegiatan pembelajaran membaca di kelas TK begitu ya, tingkat rendah itu kan kalau dulu memang ada harus ya lulus TK itu maunya kita anak bisa baca.
2: Betul.
4: Karena ketika SD masuknya itu tes. Harus tesnya tes baca. Tapi sekarang sudah sepaham saya, setahu saya sejauh ini sekarang sudah tidak lagi, karena juga di TK itu tidak diperbolehkan untuk belajar membaca itu seperti mengeja, itu tidak boleh, tapi harus di dalam permainan. Jadi misalnya diajak bernyanyi, bermain puzzle seperti itu. Jadi mereka akan mengenal literasinya itu secara natural begitu. Tahu hurufnya, pengucapannya betul dulu begitu. Baru nanti ketika sudah tingkat levelnya semakin tinggi, pembelajaran membacanya juga akan mengikuti begitu. Kalau untuk penanaman karakter betul, makanya kalau di TK itu kan biasanya memang ditekankan lebih kepada pembiasaan antri, menghormati
1: budayan,
4: orang tua,
1: akhlak juga
2: yang utama
4: seperti itu, lebih ke sana sih.
1: Tapi kan juga ada kejadian tuh beberapa waktu yang lalu kita sempat dengar juga, sampai kelas 6 kan bisa membaca.
4: Ada juga sampai SMA.
1: Nah, itu siapa yang salah lah itu. Gurunya kan, orang tuanya kan, atau apa, kurikulum pendidikan kita kan, atau kayak apa?
2: Ya, semua
3: aspek itu ada kesalahan tersendiri ya Bu ya, karena balik lagi saat anak-anak itu dipaksa dia untuk bisa membaca,
1: bukan
3: bisa
1: menyenangi berhitung, ya
3: itu tidak akan pernah bisa karena saya sendiri nih pengalaman pribadi ke anak saya sendiri lagi. Saya pernah memaksakan dia itu untuk bisa membaca, untuk bisa menulis. Tidak bisa-bisa, bahkan jadi pertempuran nih. Kenapa enggak bisa
4: perang?
3: Terus saya kan akhirnya sudahlah.
1: Menyerah,
3: biarkan. Dia akhirnya kayak sambil bermain, sambil di apa yang dia senangi, akhirnya bisa membaca, bisa menulis dengan sendirinya tanpa harus kayak didikte gitu loh, maksud saya gitu. Jadi anak-anak yang mungkin sampai di level tinggi dia itu tetap tidak bisa karena dia tertekan, dia takut dalam belajar. Belajar itu menyakitkan, misalnya belajar itu kena marah misalnya, akhirnya kayak otaknya tuh tidak bisa
2: terdoktrin
3: tidak,
2: gitu ya.
3: Tidak paham, akhirnya dia tidak bisa sama selain ada kelainan sendiri dari si anak itu sendiri kan ada disleksia, disgrafia gitu. Nah, tapi saya percaya kalau seorang anak itu tertekan, dia tidak menyenangi suatu pelajaran itu, maka tidak akan pernah bisa. Ya sama itu tadi, kalau kita dari awal mindsetnya tadi nggak bisa, itu tidak akan pernah bisa.
1: Tapi ada juga orang tua yang kemudian meleskan anaknya kan?
2: Iya.
3: Nah, ya itu
1: salah satu upaya juga kan.
3: Oh iya, itu salah satu upaya. Asalkan si anak itu akhirnya senang. Yeah. Makanya tadi Bu, saat dengan orang tuanya, dia merasa belajar itu menyakitkan, tidak menyenangkan. Pas dengan yang guru les, si guru itu
1: punya
3: bukan,
1: metode terus.
3: Punya metode yang menyenangkan, bukan belajar. Bermain, akhirnya dia senang dengan belajar itu.
2: Nyatai, kada anu apa namanya di rumah di sambil dikibit belajarnya. Bila kalau tetap dikibit, bisa dikibit,
1: karena dijinjit.
3: Karena rata-rata saya ada teman curhat gitu. Saya itu sering marahin anak katanya karena nggak bisa. Apakah itu salah? Karena kan kadang-kadang orang tuh, kok kamu nggak seperti di nasib.
1: Membandingkan.
3: Hal itu yang membuat anak itu semakin tertekan. Kok kamu nggak bisa baca? Si anu bisa. Nah, akhirnya dia tuh merasa, ah aku harus bisa, harus bisa. Tapi tertekan gitu. Beda yang kalau dia bisa, tapi dia senang, dia suka dengan cara yang berbeda. Makanya tadi kita harus menghadirkan hal yang berbeda tadi gitu.
1: Jadi pada intinya sebenarnya kalau kita bisa menyajikan atau dalam suasana yang menyenangkan, metodenya tepat, pasti akan senang ya. Walaupun dalam hal matematika yang mungkin mindset kita selama ini bikin pusing.
2: Iya, bikin puyeng, bikin pusing.
1: Nah, untuk penerapan konsep ini sendiri, ini ada kendala nggak kemarin ketika memberikannya ke sekolah-sekolah?
2: Iya, barangkali kalau kendala itu terutama karena kita bahas apa namanya menghadirkan teknologi juga ya. Nah, kendalanya itu sebenarnya di jaringan internet sebetulnya karena aplikasi yang kita pakai itu kan namanya adalah Assembler Edu ya. Ini memang sudah familiar dengan guru-guru. Guru-guru juga banyak mengikuti pelatihan terkait itu ya. Ketika ketika ada barcode atau marker ya, marker kita nyebutnya itu dipindai, di scan gitu kan, melalui smartphone misalkan. Nah, itu kadang muncul, kadang tidak. Ini pengaruh sekali jaringan sebenarnya. Nah, kalau muncul itu ya berarti kondisi internetnya lagi stabil. Nah, seringkali juga ini menjadi tidak stabil ya. Nah, itu memang masalah kita sebetulnya.
1: Salah satu kendalanya.
2: Salah satu kendalanya. Dari sisi lain barangkali kebijakan penggunaan HP sih sebetulnya juga ya. Yang mana kalau kita basicnya memang by smartphone misalkan kan berarti anak-anak harus membawa HP dong ya. Akan tetapi karena memang di sekolah-sekolah tertentu aja yang seperti itu. Nah, ini juga menjadi kendala. Namun itu tidak menjadi kendala yang tidak berarti sebetulnya. Kenapa? Karena mereka udah punya yang lebih besar. Jadi bisa gantian. Bisa gantian. Barangkali itu yang menjadi kendala kemarin.
1: Baik, tiba pada kesimpulan, kita sudah di penghujung waktu, enggak terasa walaupun matematika tadi mindsetnya bikin pusing, ternyata menyenangkan kita bicara.
2: Betul, makanya itu.
1: Oke, silakan kesimpulan dari Ibu ini dulu, Ibu Kak Maria. Nanti jadi, yang lain menambah.
3: Menurut saya sampai saat ini budaya itu memang harus selalu kita tekankan. Jadi kan budaya memperkuat karakter. Kita mau karakter gitu. Kemudian teknologi itu membantu dan yang paling pasti guru adalah sarana yang paling tepat untuk anak bisa mengenal budaya bahkan ilmu pengetahuan.
1: Pak, silakan.
2: Baik, ini barangkali pesan buat guru-guru kelas di SD terutama ya. Target kita kan di SD, yang mana ketika membelajarkan konsep matematika itu janganlah menjadi suatu beban ya. Tapi jadikanlah itu sesuatu yang menyenangkan. Mulailah dari sesuatu yang sederhana. Sederhana saja ya konsepnya, namun itu bermakna buat anak ke depannya seperti itu, termasuk juga membelajarkan konsep matematika.
4: Kalau dari saya, jangan berpikir bahwa kebudayaan itu hanya hidup di panggung seni begitu ya. Tapi kebudayaan itu juga bisa kalau dikenalkan dari berbagai keilmuan. Jadi memang kerjasama antar berbagai pihak, baik itu seniman, kemudian guru, kemudian teknologi, itu juga penting untuk bisa menanamkan kebudayaan itu kepada anak sejak dini. Jadi jangan mikir bahwa ketika mau kenal budaya kita harus ke panggung seni dulu. Nah, di mana saja kita bisa kenal kok budaya.
1: Iya. Ya, jadi mungkin dari tradisi ini kita bisa menemukan matematika ya. Melalui teknologi kita membuatnya lebih hidup, dan melalui guru kita membuat anak berani mengatakan ternyata matematika tidak sesulit yang dipikirkan.
2: Betul
1: gitu ya. Oke, baik, terima kasih Ibu Dr. Kamaria MPD, juga Bapak M. Sofi MPD, dan Ibu Dr. Haswinda Haprianti MPD sudah memberikan pencerahan buat kita. Jadi coba tolong dihilangkan ya mindset matematika memusingkan.
2: Harus
1: dicoba ya. Karena kita bisa belajar dari banyak hal ya. Betul. Di lingkungan sekitar kita. Oke, terima kasih juga untuk Dangsana Perempat yang sudah bersama kami di kesempatan pagi hari ini di Pandiran Baisukan bersama Akademisi Universitas PGRI Kalimantan. Saya Rinda Rianti undur pamit. Selamat pagi, selamat Baisukan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Pandiran Baisukan Pro 4 RRI Banjarmasin.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Selamat Baisukan, Habar Perempat bersama Ulun Anissa. Menuju peringatan Hari Radio ke-81, LPP RRI Banjarmasin memperkuat silaturahmi dengan salah satu komunitas di Kalimantan Selatan. Adapun hal ini dilakukan melalui ke Pusat Informasi dan Kegiatan Persatuan Orang Tua Anak dengan Down Syndrome Kalimantan Selatan pada Sabtu 29 Agustus 2026. Kunjungan ini menjadi momentum gasan RRI Banjarmasin membangun komunikasi dan memperkuat hubungan nang selawas ini terjalin. Suasana kekeluargaan dalam pertemuan tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan menyambut hari ulang tahun RRI. Ketua Panitia HUT RRI Banjarmasin ke-81 mengatakan, silaturahmi dengan komunitas menjadi bagian penting dalam rangkaian peringatan Hari RRI. Menurutnya, RRI hendak merayakan momentum ini dengan semakin dekat kepada masyarakat dan jua komunitas. Kunjungan ini tentunya kada hanya menjadi ajang bertemu dan berbincang, tetapi menjadi kesempatan mendengarkan secara langsung berbagai aktivitas dan kebutuhan komunitas. RRI berharap hubungan yang telah terbangun semakin kuat melalui komunikasi dan juga kegiatan bersama. Demikian Habar Perempat pukul 10 Baisukan waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

0: jangan kada ingat. Dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar. Selamat baisukan dang sanak perompat dimanapun bebuhan pian berada. Apa kabarnya di hari Senin ini ya? Di penghujung Agustus 2026 ya, 31 Agustus 2026. Anissa kembali hadir menemani bebuhan pian seberataan dari baisukan jam 10 hingga kaina jam 3 kamarian waktu Indonesia Tengah dengan beragam acara tentunya dan juga sajian lagu-lagu daerah, lagu Banjar, kemudian nanti juga ada lagu-lagu Nusantara kita hadirkan ya di siang hari. Dan ulun mengimbau juga nih dang sanak perompat ya untuk selalu menggunakan masker dan juga kalau bisa kacamata ya untuk yang melakukan perjalanan menggunakan sepeda motor, hati-hati karena ini kabut asapnya kalau di Banjarmasin ini cukup terasa ya walaupun sudah hampir mau menuju siang dang sanak perompat ya, jadi diimbau untuk hati-hati apalagi kalau untuk daerah yang mungkin seperti di Banjarbaru yang cukup terdampak sekali ya, diimbau untuk hati-hati. Kalau tidak ada kepentingan keluar rumah, tidak usah keluar rumah ya. Kalau yang butuh keluar rumah, harus keluar rumah, hati-hati di jalan ya, jalannya pelan-pelan aja seperti itu ya, gak usah buru-buru seperti itu. Dan di pagi hari ini jam 10 sampai kayaknya jam 11 siang kita berada di program Dandaman Banua, segmen untuk menghadirkan informasi kuliner Nusantara dan juga dengan sajian lagu-lagu Banjar dan sanak perompat lah. Dan untuk di baisukan hari ini ulun tertarik untuk membahas mengenai kopi ya, kopi khas Kalimantan yang ternyata banyak jenisnya dang sanak perompat ya, ada dari Kalimantan Barat, ada dari Kalimantan Selatan juga ada, dan ada juga dari Kapuas ya, kebanyakan sih dari Kalimantan Barat dan juga Kalimantan Selatan seperti itu ya. Tapi sebelum ulun sampaikan, kita akan nikmati terlebih dahulu dua lagu Banjar berikut ini, tetap di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.

Berbicara seputar kuliner khas Kalimantan Selatan, berbagai macam olahan makanan dapat kita temui. Dari panganan pengisi perut sampai pencuci mulut, menjadikan wilayah ini sebagai daya tarik pemikat rasa yang sayang untuk dilewatkan. Salah satunya ialah Soto Banjar, yang mempunyai ciri khas aroma dan cita rasa kuahnya yang kuat. Kelezatannya sudah dikenal hingga ke berbagai daerah di Nusantara. Bahkan sering kita jumpai dalam bentuk mie instan dengan rasa Soto Banjar. Berbagai olahan santan juga kerap ditemui di sini, seperti

habisnya, kuliner sungai menghiasi jajaran pangan khas penjamu lidah yang membuat nikmat santapan yang membawa kebahagiaan. Mempunyai berbagai macam jajanan pasar yang disebut wadai, mulai dari olahan kering sampai dengan basah. Dalam momen-momen tertentu, masyarakat Banjar menjalankan tradisi menyajikan wadai 41 macam sebagai wujud syukur dan juga sebagai pelengkap ritual budaya yang sekarang dapat kita temukan pada jajanan pasar tradisional.

0: Saat ini kita menghadapi dua musim yang tidak menentu seiring waktu. Salah satunya musim kemarau. Bahkan musim ini bisa menyebabkan kebakaran pada hutan. Namun ada dampak yang diakibatkan dari kebakaran hutan, yaitu terbentuknya kabut asap. Kabut asap sering terjadi pada pagi dan sore hari saat musim kemarau di daerah perkebunan atau lahan gambut. Namun tidak jarang masuk ke wilayah permukiman dan kota. Fenomena kabut asap ini tentu sangat mengganggu dan berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan masyarakat. Menurut situs resmi BMKG, ada beberapa hal yang perlu dilakukan saat terjadi kabut asap. Antara lain, tetap berada di dalam rumah, tutup jendela untuk menghindari masuknya kabut asap, menyalakan exhaust fan jika ada, memakai masker jika keluar rumah, menggunakan helm atau menutup jendela kendaraan, mengurangi kecepatan dan menyalakan lampu kendaraan, dan tidak memperburuk kondisi dengan ikut pembakaran hutan dan lahan.
1: Jangan kada ingat, dengar Riakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

Banjarmasin Seribu Sungai. Apa kabar Dasanak Prompat ya? Anissa masih bersama Bubuhan Pian Seberataan di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz ya. Terima kasih juga ya yang selalu memonitor kita nih, apalagi Mama Alpin nih ya, selalu mengabarkan kita di Baisukan. Nah, monitor Anissa, semangat. Semangat juga Mama Alpi ya. Mudah-mudahan lapaknya laris manis ya, untuk para acil-acil nih yang berjualan, lapaknya laris manis ya. Walaupun di tengah kabut asap, Buhan Piani keren banar ya. Dan jangan lupa perhatikan kesehatan intinya ya, dan sanak perempat ya. Nah, seperti yang Ulun padahkan tadi, Ulun hendak membahas mengenai beberapa jenis kopi khas Kalimantan yang patut dicoba ya. Jadi mungkin kalau kita tahu ya, kopi-kopi yang terkenal itu kopi dari Aceh gitu kan, ataupun dari daerah timur. Sekalinya di Kalimantan ini banyak benar berisi kopi nih dalam sanak perempat ya. Yang pertama ada dari Kalimantan Barat adalah Liberica Sambas ya. Nah, Piani mungkin tahu mengetahui bahwa jenis kopi yang digunakan di Kalimantan Barat itu adalah jenis kopi Robusta. Tapi di Sambas, daerah Sambas, kopi yang digunakan adalah jenis Liberica. Ini karena di Kalimantan Barat sendiri memang memiliki dua varietas kopi unggulan. Tapi untuk jenis kopi Liberica Sambas ini masih belum banyak orang yang mengetahuinya ya. Hal yang membuat kopi Liberica Sambas ini cukup diminati itu adalah sensasi rasanya yang dirasa cocok untuk banyak orang gitu ya. Kalau misalnya Robusta itu kan pahit benar. Kalau misalnya satu lagi Arabica, Arabica itu lebih ke asam gitu ya. Tapi kalau di kopi Liberica ini rasanya kada tapi pahit, tapi juga kada tapi asam gitulah. Jadi Liberica ini memiliki jenis ciri khas yang unik, yaitu aromanya yang menyerupai wangi nangka gitu ya. Unik ya. Itulah juga yang membuat kopi jenis ini mudah dikenali dan juga dibedakan dengan jenis kopi lainnya. Nah, berikutnya yang kedua, Liberica Kayong Utara. Jadi selain di Sambas, biji kopi Liberica juga banyak digunakan oleh masyarakat di Kayong Utara, Kalimantan Barat. Dan setelah melalui proses yang panjang, kopi Liberica khas Kayong Utara ini akhirnya dinobatkan sebagai kopi lokal pertama di Kalimantan Barat ya. Liberica Kayong Utara ini berisi karakter aroma yang unik seperti aroma nangka, terus juga aroma black tea,

Bicara soal wadai banjar, ingatan kita pasti langsung tertuju pada rasa manis yang legit. Ada kalalapun, pai sagu, gagatas, sampai wadai papare yang menggoda. Tapi, di balik dominasi rasa manis itu, ada satu primadona yang tampil beda dengan rasa gurihnya yang ikonik. Kenalin, wadai ipau. Sering dijuluki sebagai lasagna Kalimantan, ipau tampil cantik dengan lapisan-lapisan tipis dari campuran terigu, telur, dan juga susu. Di setiap sela lapisannya, ada tumisan daging, wortel, bawang bombay, dan kentang yang melimpah. Setelah dikukus sempurna, tiap potongnya disiram saus santan yang kental. Lalu disempurnakan dengan taburan seledri dan bawang goreng yang harum. Gurih, sedikit manis, dan kaya rasa. Wadai ipau, bukti keberagaman rasa dari Tanah Banua.

0: Di tengah perkembangan zaman saat ini, pilihan makanan semakin beragam. Jajanan modern dengan tampilan menarik dan praktis kini semakin diminati. Namun, di balik kemudahan itu, jajanan tradisional perlahan mulai terlupakan. Padahal, setiap kue dan hidangan tradisional menyimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal. Jajanan tradisional bukan sekedar makanan. Ia adalah warisan yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya bangsa. Sudah saatnya kita kembali memberi perhatian dengan mengenal, mencicipi, dan melestarikan jajanan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Mari bijak dalam memilih. Nikmati jajanan modern tanpa melupakan warisan tradisional, karena melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama Nisa di Dandaman Banua, yang mana kita masih membahas mengenai jenis kopi khas Kalimantan ya. Setelah tadi kita ada Liberica Sambas, kemudian Liberica Kayong Utara, berikutnya adalah Robusta Kapuas Hulu. Nah, beberapa sumber ini menyebut bahwa kopi Robusta Kapuas Hulu juga disebut sebagai kopi Bahenap. Diambil dari nama desa yang ada di Kapuas Hulu ya, dan menurut sejarahnya, kopi Bahenap ini tumbuh di pedalaman hutan Kalimantan secara organik. Konon, kopi ini sudah ada sejak pendudukan Jepang di Hindia Belanda. Wow, lama sekali ya, umurnya sudah berapa ribu tahun mungkin ya. Dan kemudian pohon kopi tersebut mengalami penyesuaian dengan iklim yang ada di Kalimantan Barat ya. Jadi memang Kalimantan Barat ini berisi banyak benar jenis kopi lah. Dan pohonnya ini tumbuh tinggi bersama pohon-pohon endemik Kalimantan lainnya. Banyak orang tuh percaya bahwa kopi Bahenap ini mengandung unsur-unsur yang diperlukan yang bagus untuk menjaga kesehatan tubuh ya. Selain Robusta Kapuas Hulu, berikutnya ada Robusta Sanggau. Jadi kada cuma di Kapuas Hulu, Sanggau juga berisi kopi Robusta andalannya. Dan menurut informasi ya, bibit kopi yang digunakan di Sanggau itu adalah kopi Robusta varietas Hibiro 1. Jenis kopi yang disebut sebagai salah satu kopi dengan rasa dan juga aroma terbaik ya. Tapi masih jarang yang mengetahui jenis kopi yang satu ini. Menurut kebanyakan orang di Pontianak yang telah mencobanya tuh, rasa kopi ini tuh nyaman benar dan senang berempat lah, apalagi jika diolah menggunakan mesin pengolah kopi tradisional. Dan ini bisa mengeluarkan aroma dan rasanya ya. Dan kalau dibikin kopi susu itu enak sekali ya. Untuk berikutnya nih, yang terakhir, kita dari tanah kita sendiri Kalimantan Selatan ya, ada jenis kopi Liberica Bati-Bati. Nah, jadi jenis kopi Liberica ini bisa juga kita temukan di Kalimantan Selatan, di tanah tercinta kita ini ya. Dan masyarakat Banjar itu biasanya menyambatnya sebagai Liberica Bati-Bati. Ada juga yang menyambatnya sebagai kopi Liberty. Iya, kayak patung Liberty ya. Iya kan, patung Liberty kan. Kalau Liberta teman kita. dan nama tersebut dipilih agar lebih mudah diingat ya. Aromanya juga terbilang unik, jadi perpaduan wangi coklat dan juga wangi nangka. Apa bahasa Banjaran nangka, Widya? Ayo, bahasa Banjaran nangka. Ayo, ini orang Banjar lah. Jadi ulun nih betakun lawan anak magang dan sanak perempat ya. Sidin ini kan orang Banjar banar nih ya kan. Ulun takun nih, nangka tuh bahasa Banjar apa ya? Gak apa-apa lah ya. Jadi kopi ini unik ya, karena ada perpaduan wangi coklat dan juga wangi nangka. Jadi kada heran nih, maulanya diminati banget ya oleh warga lokal kita. Dan bahkan ini sudah sampai ke luar negeri seperti Jepang, Malaysia, hingga Singapura ya. Dan itulah beberapa informasi mengenai jenis kopi khas Kalimantan yang kawa buhan pian cobai ketika ada kesempatannya ya. Dan bisa menemukannya di mungkin di toko oleh-oleh seperti itu adalah ya mungkin ya. Dan kita juga pokoknya explore jenis-jenis kopi atau jenis-jenis teh di Nusantara. Nah, kapan-kapan kita bahas teh ya dan sanak perempat ya. Dan untuk menutup segmen ini, kita masih akan hadirkan lagu-lagu Banjar. Nah, Bang Mihat sepertinya menelpon nih. Ini ya, sudah dimatiin ya, Bang ya. Maaf ya tadi enggak terlihat ya. Mungkin boleh kita telepon enggak ya? Telepon enggak ya? Boleh dong, komputer satu lagi. Ya, kita telepon ya. Ada narasumber gini ya, narasumber di telepon nih. Mana ya? Sebut stumatlah, Bang. 1 2 3. Kita telepon ya. Siapa tahu menang kuis, Sidin. Ayo Bang Mihat, diangkat Bang Mihat. Ini kita telepon balik Bang Mihat. Oke, kita hadangi lah. Ah, tidak menjawab ya. Oke deh, mungkin bisa dicoba di lain kesempatan ya nanti. Siapa tahu mau memberikan informasi apa nih sebagai narasumber ya, pian ya. Oke deh, kita tutup dulu segmen Dandaman Banua dengan lagu-lagu Banjar berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, nanti kita akan kembali masih bersama Anissa di Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar.

Sahabat budaya, tidak jarang kita justru sibuk mencari yang jauh. Padahal yang dekat ternyata justru kaya manfaat. Di sekitar kita, banyak sekali pangan lokal yang penuh gizi. Mulai dari ikan sungai, sayur-sayuran hijau dan segar, sampai umbi-umbian seperti singkong maupun talas. Dan semuanya itu memiliki nilai gizi yang baik dan diperlukan tubuh kita. Dalam semangat menjaga ketahanan pangan, mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya soal kesehatan, tapi adalah salah satu bentuk dukungan kita terhadap petani dan hasil bumi daerah sendiri. Selain lebih segar, pangan lokal juga lebih mudah didapat dan ramah di kantong kita. Jadi, tak ada alasan lagi untuk tidak mencintai produk sendiri. Maka, saatnya biasakan dari sekarang, pangan lokal gizi maksimal. Dari yang dekat untuk tubuh yang lebih sehat dan masa depan yang lebih kuat.

marasnya, ih aku mitih anak aku nih pina gegaringan, awaknya pina kada gonol-gonol, pina kada sehat. Penyakitnya apa yolah? Aku bawa jagin ke puskesmas.

0: Sofian ini nih sudah kami periksa Bu Aina. Dari hasil diagnosa anak Pian nih, ini nih ciri-ciri kekanakan yang kena keterlambatan pertumbuhan Bu Ai. Awak pina kurus, tinggi kada sesuai lawan umurnya. Rancak pulang lo terkena penyakit kalau belah.
1: Pas bana ciri-ciri nangka itulah. Kira-kira apa nangka ulun gawi segan anak ulun nih ya mantri?
0: Jangan khawatir, jangan takutan Pian nih Bu Ai. Kegagalan pertumbuhan nih bisa dicegah wan di atas sih. Mulai memberi anak Pian nih makanan nambah gizi belah. Bari juga anak Pian nih nutrisi protein hewani jorang tuh. Nah, lemak kalori nang sehat, imunisasi hagan anak terhindar dari penyakit, lawan bari anak Pian perhatian penuh pada kesehatan inya.
1: Kau aja berarti anak ulun ini sembuh lah, minta rela lah. Ulunin handak bana masa depan anak ulun ini lebih baik wan lebih sehat. Ulun kada handak banar kedepannya maiti anak ulun ini gagaringan tarus, ulun kada handak inya kayak ini lagi.
0: Pokoknya bulah kami ini siap aja menolongi Pian. Kalau butuh informasi nang lebih lanjut seputar stunting, habari akan juga ke sanak keluarga wan tetangga Pian supaya anak-anak nang lahir di lingkungan Pian tuh bisa tercegah dari stunting. Anak adalah investasi masa depan. Bersama kita paham dan cegah stunting sejak dini.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: Broempat, suara budaya Banjar.
1: Habar Broempat, pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

Selamat siang, kabar perempat pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah bersama Anissa. Pembahasan perubahan APBD Provinsi Kalimantan Selatan tahun anggaran 2026 memasuki tahapan penting. Badan Anggaran atau Banggar DPRD Kalimantan Selatan, Baim Bailawan TAPD, Wan Perangkat Daerah terkait menggodok sejumlah pos anggaran secara lebih tajam. Rapat tersebut menitik beratkan pada kemampuan keuangan daerah sekaligus memastikan anggaran bujur-bujur menjawab kebutuhan masyarakat. Banggar BPB DPRD Kalsel kada hanya membahas perubahan angka tetapi juga mencermati arah penggunaan anggaran supaya tidak ada alokasi yang kehilangan sasaran. Peningkatan pendapatan daerah, kemudian pelayanan dasar, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial hingga program prioritas pemerintah turut menjadi bagian yang mendapatkan perhatian. Badan Anggaran juga mendorong agar setiap rupiah dalam perubahan APBD 2026 berisi tujuan yang terukur wan manfaat yang jelas. Prinsipnya, perubahan anggaran harus mampu memperkuat pembangunan sekaligus memberikan dampak langsung terhadap pelayanan dan juga kesejahteraan masyarakat. Ketua DPRD Kalsel, Supian Haka menegaskan pembahasan antara legislatif dan juga eksekutif berjalan tanpa tarik-menarik kepentingan yang berlebihan. Menurutnya, kedua pihak justru berupaya mencari titik temu supaya arah pembangunan Kalimantan Selatan tetap berada pada jalur yang sama. Demikian kabar perempat pukul 11 siang waktu Indonesia Tengah bersama Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: Aduh, mau usaha UMKM apa ya? Bingung mikirnya. Dimulai dari mana ya?
1: Coba deh dengerin Pro 4. Mereka tuh punya program acara namanya Ruang UMKM. Di sana ada inspirasi usaha, info perizinan juga ada, sama ada cerita dari para pelaku UMKM.
0: Wah, berarti bisa dong. Aku dapat ide keren, tapi tanpa bikin kantong bolong. Mantap nih.
1: Jangan ketinggalan Ruang UMKM. Setiap Senin sampai Rabu, pukul 11 sampai dengan pukul 12 waktu Indonesia Tengah di Pro 4 RRI Banjarmasin. Suara Budaya Banjar.
2: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.

0: jangan kada ingat. Dangar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar. Selamat siang dan sanak perompat ya. Masih bersama Nisa di Perompat Banjarmasin di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz ya. Dan kita tadi setelah kita membahas mengenai kopi ya, kebetulan nih di sebelah saya sudah hadir tukang kopi ya dan sanak perompat ya. Jadi sepertinya sih ini agak telat datangnya ya. Harusnya tadi kita bisa pandir lah kopi ya, alias bro saya nih Kian ya, ahlinya kopi beliau tuh ya. Dan sekarang kita kembali hadir memberikan informasi di ruang UMKM. Sebelumnya itu kan biasanya di hari Senin itu kan kita selalu menghadirkan pelaku UMKM ya untuk berdialog bersama. Tapi untuk di edisi hari ini kita tidak menghadirkan karena satu dan dua hal dan senang perompat ya. Jadi kita akan berikan informasi mengenai tips mengembangkan produk oleh-oleh khas daerah ya, yang mana ini kan produk oleh-oleh khas daerah itu memegang peran yang sangat penting ya untuk perekonomian lokal dan menjadi ibaratnya lah etalase kekayaan budaya ya dari suatu wilayah. Nah, jadi mengembangkannya itu bukan hanya urusan penjualan aja, tapi juga tentang melestarikan warisan tradisi dan juga menciptakan peluang kerja yang lebih besar ya. Ada apa aja Anissa tipsnya nanti akan sampaikan setelah dua lagu berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di ruang UMKM Perompat Banjarmasin.

UMKM merupakan salah satu penggerak utama perekonomian masyarakat. Dari usaha kuliner, kerajinan, hingga jasa, UMKM berperan besar dalam menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan. Dukungan kita sangat berarti. Mulailah dari hal sederhana, seperti membeli produk lokal, merekomendasikan usaha teman, hingga memberikan ulasan positif di media sosial. Bagi para pelaku UMKM, teruslah berinovasi, jaga kualitas produk, dan manfaatkan teknologi untuk memperluas pasar. Bersama UMKM, kita bangun ekonomi yang lebih kuat dan mandiri.

Mengembangkan produk oleh-oleh khas daerah ya. Jadi memang kita sebagai pelaku UMKM ini harus memahami ya cara mengembangkan produk oleh-oleh khas daerah secara efisien yang bisa menjadi ibaratnya fondasi kesuksesan seperti itu. Cailah, susah bener bahasanya ya. Nah, yang pertama ini kita harus memahami keunikan lokal dan juga melakukan riset pasar ya. Ini adalah langkah awal yang sangat penting untuk menggali lebih dalam apa yang membuat daerah kita nih istimewa ya. Dan identifikasi bahan baku unik, terus juga dari cerita-cerita rakyat ataupun tradisi-tradisi budaya yang bisa menjadi jiwa sebuah produk UMKM seperti itu ya. Selanjutnya, kemudian dilakukanlah riset pasar yang cukup mendetail ya. Bisa nih dengan menyusun beberapa hal ya, beberapa pertanyaan. Siapa sih target pembeli kita ya misalnya ya, dan apa yang kita harapkan ya dari sebuah oleh-oleh kita. Tentunya kan para pembeli oleh-oleh ini kan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Ada yang suka beli oleh-oleh kuliner, ada yang suka beli oleh-oleh kerajinan. Nah, itu harus diidentifikasi ya, dibagi-bagi, dan juga berapakah kisaran harga yang kira-kira mereka mau beli seperti itu ya. Belajari juga kita ya mengenai produk kompetitor, kemudian temukanlah kelebihan dan juga kekurangan mereka nih. Kita sebagai pengamat harus mengamati juga ke kompetitor kita ya, untuk menemukan celah yang bisa kita isi dengan inovasi produk kita, oleh-oleh khas daerah yang berbeda. Jadi membuat produk kita tuh spesial gitu ya. Kemudian yang kedua ini kita harus meningkatkan kualitas produk secara berkelanjutan. Karena bagi Ulun sendiri ya, kualitas itu hal yang paling penting ya. Jadi tidak melulu murah, tapi juga harus memperhatikan kualitas ya, yang mana ini bisa menjadi hal yang dipertimbangkan dalam pembelian oleh-oleh seperti itu ya. Kita harus, tentunya kalau oleh-oleh itu kan biasanya harus yang bisa tahan beberapa minggu kah, beberapa bulan kah, seperti itu ya. Jadi kita harus memilih bahan baku yang paling terbaik dan juga paling otentik dari daerah kita masing-masing nih. Susunlah standar operasional prosedur atau SOP ya, untuk proses produksi supaya rasa, bentuk, dan juga kualitas keseluruhan produk itu terjaga konsistensinya ya. Jadi kita harus menerapkan sistem quality control nih yang cermat di setiap tahap, mulai dari penerimaan bahan bakunya hingga menjadi produk yang siap dikemas ya. Karena reputasi produk yang berkualitas ini akan disebarkan dari mulut ke mulut ya, yang mana ini adalah salah satu cara mengembangkan produk oleh-oleh khas daerah yang juga sangat penting ya, dalam senak perempat ya. Berikutnya ada, kita harus menciptakan inovasi produk tanpa kehilangan identitas asli. Nah, ini juga sangat penting ya. Inovasi itu bukan berarti meninggalkan akar tradisi, tapi tantangannya adalah bagaimana kita memadukan unsur modern dengan tetap mempertahankan keaslian atau ciri-ciri khas daerah kita ya. Kita nih bisa mencoba mengembangkan varian rasa baru, kemudian ukuran kemasan yang lebih praktis, atau bentuk produk yang bisa kekinian seperti itulah. Misalnya jika produk pian nih adalah makanan tradisional, mungkin bisa dikembangkan versi rendah gula kah ya kan, atau apa yang sekarang tuh banyak dicari, gluten free ya, seperti itu ya, atau dengan tambahan bahan lokal lain yang juga sedang tren. Kuncinya, kenapa ini? Ada aja yang bisikan-bisikan seperti itu dan senap rompat ya. Kuncinya itu adalah cara mengembangkan produk oleh-oleh khas daerah melalui inovasi, yaitu memastikan originalitasnya itu tetap terjaga dan nilai budayanya tidak hilang gitu ya. Jadi baru 3 Ulun sampaikan, masih ada sekitar 2 atau 3 lagi seperti itu. Tapi kita akan nikmati terlebih dahulu lagu-lagu Banjar berikut ini, tetap di Ruang UMKM.

0: Kalimantan Selatan memang memiliki beragam kuliner khas dan enak. Nah, di Banjarmasin ada satu kue langka yang jarang dijual dan diketahui orang. Kue itu adalah kue masubah, bentuknya lingkaran seperti rebana. Seperti namanya, masubah terdengar ada kemiripan dengan kue maksubah khas daerah Palembang. Namun yang jelas, rasanya sama-sama enak disantap, apalagi untuk berbuka puasa. Sepintas kue masubah ini mempunyai tekstur mirip dengan kue lapis legit dan kue lam khas Barabai Kalimantan Selatan. Namun jelas berbeda, kue ini hanya dijual di daerah Sungai Jingah, Banjarmasin saja. Sekedar informasi, di daerah Sungai Jingah ini banyak terlihat rumah-rumah dengan arsitektur khas suku Banjar. Bahkan umur bangunannya pun sudah sangat tua dan bersejarah. Jadi, jika Anda ke daerah Sungai Jingah untuk mencari kue masubah, kita akan pula melihat beberapa bangunan rumah dengan arsitektur khas suku Banjar tempo dulu.
1: Ma'ailah, bagusnya nih tas dari Korea nih. Rasa hendak juga menongkar seorang lah.
2: Kenapa kada nukar produk lokal aja pian nih?
1: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba tihi, minah material lawan teknologi yang dipakai ini lah. Pasti ya kada sama. Lawan juga nih tahu kada dang sanat. Nini stoknya terbatas. Pemunjur orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar ya nak.
2: Nah pian nih lah. Coba pikir-pikir lagi. Wah ini tuh banyak banar produk lokal yang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nalihati nah. Kada kalah keren. Backpin menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM yang di dalam negeri. Nina, cobain nanti lah. Banyak lo barang-barang bagus. Nang ini nih hasil buatan lokal aja.
1: Ayilah, bagus banget barangnya nih lah. Nina, rasa ulun nih, tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga sebenarnya di mata ulun Nina.
2: Bagus kalo. Tahulah pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik. Pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja. Pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawean hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi idorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
3: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: pandai menjadi lunak, maka siap dimasak menjadi makanan teman makan nasi. Mada yang digoreng paling banyak diminati dan terdapat banyak di warung dan kesukaan warga, karena dinilai selain enak, juga mengkonsumsi mandai bisa membangkitkan selera makan lantaran ada rasa asam dan gurih.
1: Tuh, pinjam 100, Bang.
2: Pinjam, nang sambalam haji, kamu ini baru membayari. Ini anak pinjam pulang lah, banget bener dan kamu inilah.
1: Umak, pulangnya Bang, lawan kawan, satu mata aja nah. Kada sawat sejam, aku bulikakan.
2: Kada kaya itu, Bang Nangai. Gasan apa, garang bagasakan benar tuh, nah.
1: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
2: Bah, iya, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayahku menjerumusakan ikam.
1: Tuh, kasih nah, tulungi Bang, kawan. Pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
2: Bagus jerikam. Buktinya hanya semalam ikam kalah di keran putihnya ikam tuh dangai. Kata dia kalah pulang. Sadang dah kadu segini macam-macam tuh. Gawi nang bujur haja nang pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik. Wan internet gasan mencari informasi yang positif.
3: Jangan kada ingat, dengariakan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Masih bersama Nisa di ruang UMKM Pro4 Banjarmasin ya, Dang Sanak Pro4 ya. Dan untuk informasi berikutnya, ini masih lanjutan mengenai tips untuk mengembangkan produk oleh-oleh khas daerah ya. Yang berikutnya ini kita merancang kemasan yang menarik, informatif dan juga fungsional. Kenapa? Karena kemasan itu adalah kesan pertama produk. Jadi kita haruslah buat desain yang kada cuma menarik secara visual, tapi juga mampu menceritakan identitas produk dan juga daerah khas asal kita, seperti itu ya, yang kita jual gitu ya. Dan lebih dari itu, kemasan itu juga harus fungsional. Artinya bisa melindungi produk dengan baik selama proses pengiriman dan juga sesuai ya dengan yang dipajang, seperti itu. Jangan lupa cantumkan informasi yang penting seperti nama produknya, kemudian komposisi bahan, tanggal kadaluarsa, detail produsen, dan juga bisa sedikit tentang narasi mengenai produknya ya. Dan pertimbangkan juga penggunaan bahan kemasan yang ramah lingkungan sebagai nilai tambah yang semakin dicari nih bagi para pembeli ya, Dang Sanak Pro4 ya. Dan kemudian kita juga bisa memanfaatkan pemasaran digital dan platform online. Karena di era yang serba digital ini, kehadiran online itu adalah suatu keharusan, bukan sebagai opsi lagi, Dang Sanak Pro4 lah. Maksimalkan penggunaan media sosial seperti Instagram, Facebook ataupun TikTok untuk promosi. Kita bisa menyajikan konten visual berupa foto dan juga video produk yang berkualitas tinggi untuk menggugah selera ya. Dan untuk berikutnya kita juga harus membangun narasi atau storytelling yang kuat di balik suatu produk ya. Karena setiap produk oleh-oleh khas daerah itu pasti menyimpan cerita yang unik. Tugas kita sebagai pelaku UMKM itu adalah menggali dan juga menyajikannya dengan cara yang menarik. Cerita ini bisa berupa sejarah produk tersebut, kemudian proses pembuatannya yang turun-temurun, filosofi dibaliknya atau keterikatannya dengan legenda dan juga budaya lokal. Dan sebuah narasi yang kuat ini bisa menciptakan ikatan emosional antara produk dan juga konsumennya. Dan storytelling yang baik juga akan membuat produk kita bukan cuma menjadi sekedar barang penjualan aja, tapi juga sebagai pengalaman bagi pembeli ya. Dan inilah cara mengembangkan produk oleh-oleh khas daerah yang sangat efisien ya untuk membangun loyalitas pelanggan. Nah itu dia Dang Sanak Pro4 ya, beberapa tips untuk mengembangkan oleh-oleh khas daerah yang informatif dan juga edukatif, gasan membuat pian para pelaku UMKM di Banua kita ya. Untuk berikutnya kita masih akan hadirkan lagu-lagu dan juga nanti juga akan ada feature mengenai sasirangan Pamintan. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama Nisa di Suara Budaya Banjar.
1: Kain sasirangan ini pada saat itu dipakai oleh para bangsawan saja, para orang-orang di kerajaan saja. Dulu itu kan masih dalam bentuk kain, terus dililitkan saja, tidak ada jahitan-jahitan. Nah, jadi selendang walaupun juga penutup badan, ya dililit di badan saja kan. Nah, untuk kepala seperti itu juga belum ada jahitan.
2: Sahabat budaya, kain sasirangan merupakan salah satu kain budaya Nusantara yang punya keindahan khas dan punya daya tarik tersendiri. Motif batik kain Banjar yang akrab disebut sasirangan ini merupakan identitas asli suku Banjar, Kalimantan Selatan. Di antara ragam kain tradisional Indonesia, motif sasirangan dari suku Banjar, Kalimantan Selatan menjadi salah satu kain dengan keindahan khas dan menjadi daya tarik tersendiri. Nah, sahabat budaya, apa dan bagaimana sejarah panjang sasirangan, kain khas Kalimantan Selatan yang konon ada unsur magisnya? Kita dengarkan penjelasan Muklis Maman atau sering juga dipanggil Julak Larau.
1: Sasirangan itu asal kata dari sirang. Dengan kata lain, sirang itu sama dengan jelujur. Nah, itu jadi dijelujur kemudian diwarnai. Jadi istilah sirang itu memang menjelujurnya itu atau menjahitnya itu yang dinamakan sirang.
2: Sebenarnya sejak dulu kain sasirangan telah dikenal masyarakat Kalimantan Selatan dengan sebutan kain calapan atau celupan yang dihiasi motif tradisional khas Kalimantan Selatan. Sasirangan sendiri berasal dari kata sirang, yang berarti diikat atau dijahit dengan tangan dan ditarik benangnya. Atau dalam istilah bahasa jahit-menjahit disebut jelujur. Sedangkan orang Jawa menyebutnya dengan jumputan, yang kemudian diikat dengan benang, lalu dicelup ke pewarna.
1: Nah, kemudian kain sasirangan itu adalah pakaian dari para bangsawan, maka pakaian itu tidak bisa dikenakan kepada masyarakat biasa. Jadi itu pakaian sangat agung, sangat luar biasa bagi masyarakat pada saat itu, karena yang dipakai hanya yang boleh memakai pada waktu itu adalah para raja-raja dan para bangsawan.
2: Kisah tentang kain sasirangan bermula dari cerita rakyat Banjar. Konon kain ini berasal dari pertapaan Lambung Mangkurat, seorang patih di sebuah kerajaan negara Dipa. Di ujung pertapaannya, ia bertemu Putri Junjung Bui yang memintanya membuat selembar kain tenun dan dicelup ke berbagai warna.
1: Di dalam kesejarahannya ya memang di abad itu permintaan Lambung Mangkurat untuk menyambut calon raja di kerajaan Dipa itu yaitu Junjung Bui dengan membuatkan kain sasirangan yang disirang oleh 40 perawan wanita. Yang nama kainnya pada saat itu dinamakan kain Lagundi yang khusus dikenakan nantinya untuk Putri Junjung Bui.
2: Sahabat budaya, masyarakat Banjar percaya bahwa kain sasirangan mampu mengobati penyakit. Kain ini juga dianggap memiliki kekuatan magis untuk melindungi pemakainya dari hal-hal buruk dan gangguan roh-roh jahat. Pada zaman dahulu, kain ini tidak dijual bebas, hanya dibuat berdasarkan pesanan dari pelanggan. Setiap warna dan motifnya memiliki khasiat dan tujuan tersendiri. Karena keunikan ini, dalam bahasa Banjar, kain sasirangan disebut juga kain pamintan.
1: Umpamanya dia berhajat untuk atau meminta untuk dibuatkan selendang umpamanya, atau tutup kepala, atau ayunan, itu dimintakan untuk dibuatkan dengan motif tertentu. Jadi motif, warna, kemudian tata cara pembuatannya itu yang menjadi sakral, dan itulah yang bisa menyembuhkan hajat atau menyembuhkan dari permintaan orang yang memintai.
2: Sebagai saran penyembuhan, pembuatan kain pamintan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Sebelum memulai membuat kain, pengrajin kain harus mengadakan upacara selamatan dengan sajian yang disiapkan oleh pemesan.
1: Bagi masyarakat kalau ingin memakai itu tentunya ada tujuan. Utamanya salah satunya adalah tujuan pengobatan. Yang membuatkannya pun orang-orang yang ada di kerajaan dari kain itu lalu disebut

sebagai orang lokal, saya sangat bangga sebenarnya. Yang tadinya dalam perkembangannya sebagai kain khusus untuk menyambut putri, kemudian fungsinya lagi ke pengobatan, kemudian bisa digunakan menjadi pakaian masyarakat biasa, kemudian terjadinya lagi adanya rumah-rumah produksi. Itu sebenarnya kalau saya melihat itu adalah perkembangan dari kain sasirangan itu sendiri.

jangan kada ingat. Dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

Menjelang siang, kabar perempat pukul 12 bersama Nisa. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah atau BPKPAD Kota Banjarmasin membidik potensi pendapatan asli daerah PAD Taman Satwa dan Edukasi Jahri Saleh. Kawasan yang diproyeksikan menjadi salah satu destinasi wisata dan edukasi tersebut dinilai memiliki potensi ekonomi seiring meningkatnya aktivitas dan kunjungan masyarakat. Kepala Bidang Pendataan BPKPAD Kota Banjarmasin Muhammad Syahid mengatakan pihaknya telah mulai melakukan pendataan dan pemetaan terhadap berbagai sumber pendapatan yang berpotensi. Di antaranya retribusi parkir, tarif masuk pengunjung hingga penggunaan wahana yang nantinya dikelola melalui perangkat daerah terkait. Meski demikian, BPKPAD belum dapat memastikan besaran target PAD yang bisa dihasilkan dari Taman Satwa Edukasi Jahri Saleh. Pasalnya tarif masuk kawasan tersebut masih menunggu pembahasan dan juga penetapan peraturan daerah. Selain mengejar potensi pendapatan, BPKPAD juga menyiapkan sistem pembayaran digital untuk mendukung perluasan elektronifikasi transaksi pemerintah daerah. Retribusi parkir dan tiket masuk Taman Satwa Edukasi Jahri Saleh nantinya direncanakan menggunakan QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard dengan transaksi yang masuk melalui Bank Kalsel. Langkah tersebut sejalan dengan upaya tim percepatan dan perluasan digitalisasi daerah dalam memperluas penggunaan transaksi non-tunai di berbagai sektor penerimaan daerah. Demikian kabar perempat pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anisa. Terima kasih dan salam budaya.

Suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Prompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: budaya Banjar, transaksi jual-beli bukan sekedar soal barang dan uang. Ada dua kata yang sangat penting, tukar dan jual. Ketika penjual menyebut harga, pembeli akan membayar dan menjawab dengan tukarlah, yang berarti lebih dari sekedar pertukaran barang. Ini adalah simbol kebersamaan dan saling menghormati dalam masyarakat Banjar. Tukar mencerminkan semangat gotong royong, di mana kedua pihak bernegosiasi dengan adil. Semangat ini menjadi hubungan yang harmonis dan saling menguntungkan. Sedangkan jual bukan hanya soal mencari keuntungan, tetapi juga tentang kejujuran dan integritas penjual dalam memberikan informasi dan menjaga kualitas barang. Tukar dan jual bukan sekedar kata, tapi sebuah tradisi orang Banjar dengan nilai sosial yang terkandung dalam setiap transaksi. Masyarakat Banjar percaya bahwa jual-beli harus mempererat hubungan, bukan sekedar urusan ekonomi.
1: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

merupakan rumah adat suku Banjar di Kalimantan Selatan yang dulunya digunakan oleh kaum bangsawan atau keluarga kesultanan. Bangunan ini memiliki bentuk panggung dengan atap tinggi serta ornamen khas yang mencerminkan kemegahan arsitektur tradisional. Struktur rumah dibuat menggunakan kayu ulin yang kuat dan tahan terhadap cuaca, menjadikannya kokoh meski sudah berusia ratusan tahun. Selain berfungsi sebagai tempat tinggal, rumah ini juga menjadi simbol status sosial pemiliknya dalam masyarakat Banjar. Rumah adat ini memiliki bagian utama berupa anjungan yang digunakan sebagai ruang pertemuan atau acara adat keluarga. Ruangan di dalamnya didesain luas agar nyaman untuk berkumpul dan melakukan berbagai kegiatan tradisional. Ornamen ukiran pada dinding dan tiang rumah menggambarkan nilai-nilai budaya serta filosofi kehidupan masyarakat Banjar. Hingga kini, rumah Balai Bini masih dilestarikan sebagai warisan budaya yang mencerminkan sejarah dan kehidupan sosial suku Banjar.

bacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, bertambahlah iman mereka karenanya. Dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal, yaitu orang-orang yang mendirikan

0: 87,7 dan 105,9 FM. Pro4, Suara Budaya Banjar.
1: Pro4 FM, Suara Budaya Banjar, dan Serang Pro4 masih bersama Ulun Anissa. Dan Ulun informasikan bahwa tepat pukul 12.26 waktu Indonesia Tengah, saatnya azan zuhur berkumandang untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah dia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji.

janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 188.

107,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya.

masa lalu, hutan-hutan di Jawa Timur menyimpan sebuah rahasia kelam. Sebuah biji pohon liar yang jatuh ke tanah, ditakuti dan dijauhi masyarakat. Mereka mengenal sebagai ramuan ilmu hitam. Siapapun yang berani memakannya secara langsung akan tumbang dalam hitungan jam. Karena di balik cangkangnya yang keras seperti batu, tersembunyi senyawa asam sianida murni yang sangat mematikan. Namun disinilah keajaiban dan kecerdasan sejati leluhur Nusantara dimulai. Tanpa laboratorium modern ataupun peralatan canggih, nenek moyang kita menemukan metode detoksifikasi yang sangat jenius. Biji-biji mematikan itu mula-mula direbus, kemudian dibungkus dengan daun pisang dan dikubur jauh di dalam abu vulkanik selama berhari-hari. Cara kuno ini sempat membuat para peneliti barat kebingungan. Bagaimana mungkin abu vulkanik ternyata secara alami mengisolasi panas dan memicu proses fermentasi alami. Proses inilah yang secara ajaib melarutkan seluruh racun sianida tanpa menyisakan bahaya sedikit pun. Ketika cangkang batunya akhirnya dipecahkan, sebuah transformasi luar biasa telah terjadi. Ikatan racun maut di dalamnya hancur total, lalu bermutasi menjadi black gold. Cairan hitam pekat yang meledak dengan kandungan super antioksidan, zat besi, dan vitamin C murni. Dari biji mematikan yang semula dihindari, lahirlah kluwek, bumbu magis yang memberikan warna hitam legendaris, aroma pekat yang khas, dan rasa gurih yang mendalam pada sepiring rawon, salah satu sup terbaik di dunia. Kuliner Nusantara kita bukan sekedar tentang rasa yang memanjakan lidah, melainkan sebuah bukti ilmu pengetahuan dan warisan abadi dari leluhur. Jadi, sudahkah dan sanak mengapresiasi keajaiban kluwek di dalam mangkuk rawon Anda hari ini?

pasti pernah mendengar kata Pak Mali. Pak Mali duduk di lawang. Pak Mali keluar maghrib. Pak Mali basah sapu di malam hari. Sebagian orang mungkin menganggap ini hanya larangan biasa saja. Tetapi sebujurannya, Pak Mali adalah warisan budaya orang Bahari. Cara halus orang tua mengajarkan adab, sopan santun, awan jua kehati-hatian. Selain itu jua ada nilai pendidikan, menghormati orang lain, menjaga diri, dan menghargai waktu serta tempat. Budaya boleh berkembang, zaman boleh berubah, tapi nilai baik jangan sampai hilang. Mari lestarikan budaya Banjar, ambil hikmahnya, jaga adatnya.

0: ternyata faktor lingkungan seperti pola makan dan juga gaya hidup adalah kunci untuk umur yang panjang. Ada 7 kebiasaan yang dilakukan oleh orang yang memiliki umur panjang. Yang pertama, tidak makan berlebihan. Kedua, mengkonsumsi kacang-kacangan. 3, tetap aktif secara fisik. 4, memprioritaskan kebahagiaan. 5, tidak merokok. 6, mengembangkan lingkaran sosial. Dan 7, tidur malam yang nyenyak. Selain itu, kebiasaan lainnya yang dilakukan oleh orang berumur panjang adalah menghindari alkohol, menghindari stres dan kecemasan, tidur yang teratur, mengkonsumsi makanan yang sehat, tidak memendam masalah, dan sering berekreasi.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

0: Budaya Banjar, suara budaya Banjar.
1: Habar Prompat, pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

siang kabar perompak bersama Ulun Anissa. Sebanyak 126 kg botol plastik berhasil dikumpulkan warga Kelurahan Guntung Paikat dalam satu gerakan sederhana, Jalan Sehat Sambil Bersedekah Sampah. Kada hanya tubuh yang dibuat sehat, kegiatan tersebut juga mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan sekaligus memberikan dukungan kepada para relawan pemadam kebakaran yang berjuang menangani kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Gerakan tersebut dikemas melalui Jalan Sehat dan Sedekah Sampah Botol Plastik dalam rangka memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Minggu 30 Agustus 2026. Terdapat sebuah aturan unik dan senang perompat, warga yang ingin mendapatkan kupon door prize wajib membawa minimal 2 botol plastik bekas dari rumah dan menyerahkannya kepada ketua RT masing-masing. Setelah menyetorkan sampah, warga mendapatkan satu kupon untuk mengikuti pengundian berbagai hadiah menarik, mulai dari kulkas, televisi, kipas angin, kompor gas, dispenser, magicom, setrika, kettle, blender, speaker aktif, hingga berbagai hadiah lainnya. Di setiap kupon yang diterima warga, ada pesan mengenai kepedulian lingkungan. Botol plastik yang biasanya berakhir sebagai sampah justru dikumpulkan, dipilah, dan kemudian dijual untuk menghasilkan nilai ekonomi. Yang mana nilai keuntungan tersebut nantinya akan diberikan kepada para relawan damkar sebagai bentuk dukungan masyarakat terhadap mereka yang selama ini bekerja di lapangan menangani kebakaran. Demikian kabar perompak pukul 13 siang waktu Indonesia Tengah, Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

105,9 FM, Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar, Suara Budaya Banjar.

Perompat FM, suara budaya Banjar. Dan sanak perompat, apa kabarnya setelah tadi 1 jam ya? Kita mendengarkan sajian lagu-lagu daerah ya kan, dari jam 12 sampai jam 1 di program Puspa Ragam Nusantara untuk sajian jazz music ya. Kemudian untuk sekarang jam 1 hingga kayaknya jam 2 siang kita masih bersama di program Puspa Ragam Nusantara, tapi kita sambil menghadirkan informasi-informasi dari beberapa daerah di Indonesia ya. Untuk informasinya beragam saja nih dan senang perompat ya. Ini untuk informasi pertama ini mengenai masih di Semarang Lomba Agustusan ya. Ini ada Festival Panjat Pinang Sumex, ramaikan Semarang HUT ke-81 RI di Palembang ya. Jadi dari Banjarmasin ulun hendak mengajak Buan Pian ke Palembang setumat lah. Dan di sini sebanyak 45 batang pohon pinang ini disiapakan dalam Festival Panjat Pinang Sumatera Express atau disingkat dengan Sumex 2026 di Jakabaring Sport City atau JSC Palembang Minggu 30 Agustus 2026. Festival Panjat Pinang ini merupakan pelaksanaan ke-6 yang digelar oleh Sumatera Express, yang mana kegiatan ini menjadi salah satu hiburan masyarakat dalam rangka memeriahkan Bulan Kemerdekaan Republik Indonesia. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Edward Chandra, ini menghadiri pembukaan kegiatan tersebut ya. Dan Sidin menilai Panjat Pinang itu kada hanya menjadi perlombaan aja, tapi juga dapat memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat. Dan Edward juga mengingatkan para peserta supaya mengempati perlombaan dengan tetap menjunjung sportivitas dan juga menjaga semangat kebersamaan selama kegiatan berlangsung. Sementara itu, GM Sumatera Express Iwan Irawan mengatakan dari 45 batang pinang yang disiapkan tahun ini ada sejumlah konsep berbeda dibandingkan pelaksanaan sebelumnya ya. Yang menarik di tahun ini dari 45 batang pinang, 5 diantaranya dipasang dengan posisi miring menghadap venue Dayung JSC. Selain itu, 4 batang pinang dengan ketinggian lebih rendah sekitar 3-4 meter diperuntukkan khusus bagi anak-anak dan juga ibu-ibu nih dan sanak perompat ya. Dan penyediaan batang pinang dengan ketinggian lebih rendah ini menjadi salah satu upaya penyelenggara untuk melibatkan lebih banyak kelompok masyarakat dalam perlombaan. Dan menurut Iwan juga, Festival Panjat Pinang ini diharapkan bisa terus digelar setiap tahunnya. Dan penyelenggara juga berharap dukungan sponsor bertambah sehingga skala kegiatan dapat dikembangkan pada pelaksanaan berikutnya. Dan festival tersebut menjadi bagian dari rangkaian kegiatan masyarakat di Palembang, Sumatera Selatan dalam memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ya. Dan juga selain kompetisi, Panjat Pinang juga menjadi ruang interaksi warga melalui kegiatan yang melibatkan peserta dari berbagai kelompok.

0: bagi masyarakat Banjar, pagi hari bukan cuma soal mengisi perut. Ada satu tradisi unik yang sudah mengakar kuat dan turun-temurun dilakukan. Mawarung, sebuah momen sederhana di mana kita berkumpul dan bercengkerama sebelum memulai aktivitas. Sejak usai sholat subuh, warung-warung di sudut kota hingga perkampungan sudah riuh. Di sini, sekat-sekat sosial hilang. Tidak peduli apa latar belakangmu, semua duduk berdampingan. Sambil menikmati teh hangat atau kopi, obrolan pun mengalir. Mulai dari urusan keseharian, berita terkini, hingga candaan ringan yang seringkali tidak penting, namun mempererat persaudaraan. Inilah yang disebut bepandiran. Meja warung berubah menjadi pusat informasi, tempat berbagi cerita sembari menyantap aneka wadah khas Banjar. Mawarung bukan hanya soal tradisi, tapi juga tentang kesehatan mental dan ekonomi. Tubuh mendapat energi dari sarapan, hati pun senang karena bersilaturahmi. Sekaligus kita ikut menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha kecil di sekitar kita. Jadi, sudahkah pian mawarung? Mari lestarikan budaya, jaga silaturahmi, dan cintai kuliner Banua.
1: Kasus kekerasan
2: sekarang, jempol kita sibuk banget nyari yang viral. Semua serba cepat, serba instan, sampai kadang bikin kepala kita pusing sendiri.
3: Budayanya kepada generasi-generasi muda seperti itu ya, Dan?
2: Tapi, coba putar tombol radio Anda. Dengarkan suara penyiar yang menyapa dengan ramah, memutarkan alunan musik daerah, dan menceritakan kisah-kisah kearifan lokal. Radio bukan cuma sekedar pemutar suara, dia adalah penjaga ulayat budaya kita, ruang di mana tradisi, dialog ragam budaya, dan kebersamaan dirawat agar tidak hanyut di bawah arus zaman. Yuk luangkan waktu sejenak dari layar HP Anda, nyalakan radio, dengarkan siaran lokal, dan mari sama-sama jaga suara budaya kita tetap mengudara. Pesan ini disampaikan oleh Pro 4 RRI Banjarmasin.
4: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara

0: kasih Dasar Tok Perompat, masih bersama Nisa di Perompat FM Suara Budaya Banjar. Dan berikut ini kita akan hadirkan esensi buku ya Dasar Tok Perompat ya, Sabar Paling Dalam karya Fajar Sulaiman, dan juga dilanjutkan dengan lagu-lagu daerah di Perompat Banjarmasin Suara Budaya Banjar.
1: RRI dengan esensi buku Sabar Paling Dalam, sebuah novel karya Fajar Sulaiman yang menceritakan kisah cinta dan perjuangan karakter utamanya Aldo. Dalam buku ini, Aldo mengalami berbagai peristiwa yang menguji kesabarannya, termasuk kisah cintanya dengan seorang wanita bernama Jingga. Novel Sabar Yang Paling Dalam mengisahkan perjalanan seorang pria bernama Aldo. Ia adalah seorang fotografer yang bekerja di sebuah majalah terkenal. Aldo adalah sosok yang tenang, introspektif, dan memiliki keyakinan bahwa sabar paling dalam adalah ketika seseorang bersabar terhadap ketidakpastian dan ketidakjelasan. Kisah dimulai dengan pertemuan Aldo dan Jingga, seorang wanita yang tampil dalam hidup Aldo tanpa aba-aba. Mereka memiliki ketertarikan yang mendalam satu sama lain, namun juga memiliki perbedaan yang signifikan dalam pandangan hidup mereka. Jingga adalah seorang yang bebas dan tidak ingin terikat oleh aturan-aturan sosial yang mengikat banyak orang. Sementara Aldo, dengan sifatnya yang lebih introvert, memiliki pandangan hidup yang lebih terstruktur. Kisah cinta mereka berlanjut dengan berbagai lika-liku dan rintangan. Aldo merasakan konflik batin antara cintanya pada Jingga dan keinginannya untuk memiliki kestabilan dalam hidupnya. Pada saat yang sama, Jingga juga mencari jati diri dan kebebasan dalam kehidupannya. Selain kisah cinta mereka, buku ini juga menggali berbagai aspek kehidupan dan pertanyaan yang dalam. Ini termasuk pertanyaan tentang eksistensialisme, kebebasan, arti hidup, dan konsep kesabaran yang merupakan tema utama dalam novel ini. Aldo menjalani kehidupan yang diwarnai oleh ketidakpastian. Ia mencoba menjalani perannya sebagai fotografer dengan tekun dan penuh dedikasi. Namun, selalu ada pertanyaan-pertanyaan yang menghantuinya. Apa arti pekerjaannya? Apa yang sebenarnya ingin ia capai dengan fotografi? Selama perjalanan hidupnya, Aldo bertemu dengan berbagai karakter yang berperan dalam memahami dirinya dan makna hidup. Salah satunya adalah Sita, teman yang mengajarkannya tentang pentingnya kebebasan dalam mencari arti hidup dan menjalani hidup dengan kesadaran yang lebih dalam. Pertemuan dengan Sita dan karakter-karakter lain memberikan perspektif baru pada Aldo tentang makna hidup dan kebebasan. Dalam buku ini, tema kesabaran adalah pusat perhatian. Aldo memahami bahwa kesabaran yang sejati adalah ketika seseorang dapat menerima ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam hidupnya. Ia belajar bahwa kesabaran bukan hanya menunggu sesuatu yang terjadi, tetapi juga tentang bagaimana kita merespons perubahan dan tantangan dengan kedamaian dalam hati. Puncak kisah ini terjadi ketika Aldo dan Jingga menghadapi ujian besar yang mengguncang hubungan mereka. Mereka harus menghadapi konflik

pertanyaan-pertanyaan sulit tentang hubungan dan tujuan hidup masing-masing. Novel Sabar Paling Dalam tidak hanya tentang cinta dan perjuangan Aldo dan Jingga, tetapi juga merupakan perjalanan eksistensial dan pencarian makna dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk merenungkan pertanyaan-pertanyaan penting tentang kebebasan, kehidupan, dan kesabaran. Dalam akhirnya, novel ini memberikan pesan bahwa dalam hidup kita perlu memiliki kesabaran yang dalam untuk menerima ketidakpastian, menghadapi perubahan, dan mengejar arti sejati dari kehidupan. Demikian esensi buku Sabar Paling Dalam karya Fazar Sulaiman dari RRI untuk Indonesia.

105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

terkenal dengan mangkuk ayam memang telah melegenda di Nusantara. Mangkuk ayam tak hanya fenomenal di Nusantara, tetapi juga dapat dijumpai di Singapura, Bangkok, Malaysia, dan China. Tak sedikit yang beranggapan jika mangkuk legendaris ini mulai masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan, saat di mana banyak pendatang yang berasal dari Tionghoa yang menyebar ke wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Secara historis, kabarnya filosofi tentang kemakmuran dan ayam ini sudah dikenal sejak zaman dinasti Ming. Dalam budaya China, ayam jago konon lekat dengan simbol kelancaran rezeki. Oleh karenanya, dengan adanya gambar ayam di mangkuk ini, para pedagang yang menggunakan seolah menyelipkan harapan agar mereka mendapatkan rezeki yang melimpah. Tak hanya itu, filosofi mangkuk ayam juga dapat dikaitkan dengan adanya pepatah yang selama ini melekat di masyarakat, yaitu mengatakan jika seseorang harus bangun pagi agar rezeki tidak dipatuk ayam, yang artinya adalah seseorang harus bekerja dengan lebih giat jika ingin mendapatkan rezeki yang melimpah.

0: tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Nah, senang perompat, terima kasih masih bersama Nisa dan kita sudah berada di menit 52 dari pukul 13 siang waktu Indonesia Tengah. Ulun informasikan nanti jam 2 kita akan bergabung bersama RRI Jakarta dan Perompat Pekanbaru untuk siaran berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara. Oleh karena itu, jangan kemana-mana dan senang perompat ya, nanti kita masih sampaikan kabar perompat pada pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah.

105,9 FM. Perempat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

kami sampaikan kabar perempat pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Kualitas udara di sejumlah wilayah Kalimantan Selatan terdampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Kondisi tersebut perlu diwaspadai karena paparan asap karhutla dapat meningkatkan risiko gangguan pernapasan, termasuk infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Berdasarkan pemantauan Indeks Standar Pencemar Udara pada Kamis 27 Agustus 2026, Kalimantan Selatan mencatat nilai ISPU 274. Angka ini menunjukkan bahwa kualitas udara pada kategori sangat tidak sehat dengan PM2,5 menjadi salah satu parameter kritis. Wakil Menteri Kesehatan RI Profesor Dante Saksono Harbuwono menjelaskan asap karhutla dapat memicu berbagai gangguan kesehatan masyarakat dan keluhan tersebut meliputi ISPA, batuk, sesak napas, radang tenggorokan, asma, PPOK hingga iritasi mata serta kulit. Risiko tersebut menjadi perhatian utama bagi masyarakat yang memiliki aktivitas tinggi di luar ruangan selama kondisi udara memburuk. Paparan asap dalam kondisi tertentu juga dapat meningkatkan risiko penyakit jantung dan stroke, khususnya kelompok masyarakat rentan. Pemerintah Indonesia terus memperkuat pelayanan kesehatan untuk menghadapi dampak karhutla di sejumlah wilayah terdampak Indonesia. Demikian kabar perempat pukul 14 siang waktu Indonesia Tengah, Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

0: 107,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Perompat FM, suara budaya Banjar, dan senang perompat, segera kita akan bergabung bersama siaran berjaringan suara budaya Nusantara, RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta untuk tema Patriotisme Melayu Riau, dan dipimpin oleh host RRI Pekanbaru Fajriah Hidayati dan host RRI Jakarta Noel. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar.
2: Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Vital hadir buat Abang Empo supaya bisa dengerin siaran RRI di mana aja, kapan aja, langsung dari handphonenya Abang Empo sendiri. Mau dengerin Pro 4 Jakarta, Bandung, Jogja, Makassar, sampai Papua, bisa dah. Mau nonton siaran visualnya RRI lewat RRI Net, deh bisa banget. Bisa banget dah Abang Empo dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, Abang Empo agak cuman bisa dengerin siaran Pro 4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi Abang Empo, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro 4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Senang sekali hari ini saya, Yeskiel Noel, kembali menyapa pendengar semua di Suara Budaya Nusantara edisi Senin 31 Agustus 2026 bersama dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta, yang pada siang hari ini akan membawakan tema Patriotisme Melayu Riau. Bersama narasumber ada Datuk Sri H. Taufik Ikram Jamil sebagai Ketua Umum DPH LMR Provinsi Riau gitu. Jadi buat Abang Po yang tertarik dan juga yang penasaran seperti apa nanti dialognya ya, boleh langsung bergabung aja di WhatsApp dan juga di telepon. Nanti kita akan ada sesi untuk tanya jawabnya. Tapi sebelum itu kita akan sapa terlebih dahulu nih, di Pekanbaru sudah ada rekan saya Kak Fajriah Hidayati. Assalamualaikum Kak Fajriah. Mohon maaf Kak Fajriah, suaranya kecil banget ini di sini. Iya. Boleh dibesarkan atau dibenahi terlebih dahulu untuk okay, suara yang lebih jelas. Iya.
3: Tes satu.
2: Iya. Oke, okay, lebih baik. Gimana? Lebih baik, ya.
3: Okay. Halo Noel dan juga pendengar program 4 di seluruh Indonesia dimanapun cimanggarpun berada. Baik Noel, sudah bisa kedengaran suara kita hari ini?
2: Iya, oke, okay, sudah baik. Ya, sudah kedengaran sampai sini. Oke, okay, Kak Fatria, mungkin sebelumnya kita panggilnya apa nih kalau di Pekanbaru?
3: Kalau panggilan di Pekanbaru itu audiensnya Cik Tuan dan Puan, Noel.
2: Cik Tuan dan Puan.
3: Iya, betul.
2: Oke, okay. Untuk Kak Fatria sendiri maunya dipanggil apa nih?
3: Puan Jiah aja.
2: Puan Jiah ya, oke okay, siap Puan Jiah. Oke okay, Puan Jiah, mungkin boleh di soundingkan lagi nih mengenai tema di siang hari ini dan juga narasumber di siang hari ini.
3: Baik, terima kasih Noel dan pendengar program 4 dimanapun Cik Tuan dan Puan berada. Suara Budaya Nusantara RRI Pekanbaru kali ini kita temanya ada Patriotisme Melayu Riau. Tentunya Jia hari ini tidak sendiri, kita bersama narasumber dari LAMR atau Lembaga Adat Melayu Riau, yaitu Datuk Sri Haji Taufik Ikram Jamil. Assalamualaikum, selamat siang Datuk.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, Noel, kita udah bisa mulai langsung aja nih ya. Jia udah gak sabar ini untuk okay, berbicara soal.
2: Siap. Oh, siap Puan Jia. Tapi sebelum itu mungkin kita infokan terlebih dahulu. Untuk paruh waktu pertama kita pemaparan dari narasumber terlebih dahulu, baru setelah itu break lagu dan kita akan buka untuk pendengar untuk bertanya ya tentunya melalui WhatsApp dan juga telepon. Baik, seperti itu. Silakan langsung saja, boleh Puan Jia.
3: Oke, baik. Nah, tadi juga Noel sudah mengundang untuk Cik Tuan dan Puan atau pendengar program 4 dimanapun berada, nanti yang ingin bergabung bersama topik obrolan kita hari ini, Patriotisme Melayu Riau, bisa melalui line telepon, baik itu Pekanbaru maupun Jakarta.
2: Yeah.
3: Baik, kebetulan sekali ya, Datuk, panggilannya Datuk, betul Datuk?
4: Betul, yeah. Datuk Sri.
3: Baik, Datuk Sri, kebetulan sekali ini adalah hari terakhir bulan Agustus, bulan lahirnya negara Republik Indonesia. Wah, topik kita ini Patriotisme Melayu Riau. Tapi kita akan bahas terlebih dahulu ini Patriotisme Melayu Riau maksudnya dalam hal apa ini Datuk?
4: Maksudnya dalam gini, kalau kita melihat dalam sejarah nasional gitu ya, seolah-olah patriotisme dari Riau itu tidak muncul gitu. Hmm? Itu harus kita akui gitu ya. Kalau kita lihat dari beberapa jilid sejarah nasional itu, Riau itu papan tersebut 7 baris gitu, bayangkan. Sementara di sisi lain, kita mendengarkan ini karena kita merasa kita sangat terlibat dalam wujudnya bangsa Indonesia ini.
3: Uh-huh.
4: Bukan saja dari segi bahasa, itu kita tidak bahasa, harta benda, tapi juga perjuangan fisik. Ya. Dan kita malah mengatakan bahwa Riau ini termasuk Riau dan Kepulauan Riau, ya, itu adalah daerah yang pertama-tama kali menentang penjajah asing. Ya. Jadi ketika orang lain belum, kita sudah gitu. Dan sudah, dan kemudian itu terus bergulir, dan dari sini pun memunculkan hal-hal yang sebenarnya spektakuler gitu ya. Nah, tapi itu soal biasa sebenarnya. Sebab gini, kenapa kita melalui Riau ini memang dia agak kurang suka memamerkan diri. Jadi itu, nah itu satu hal yang di dalam manajemen modern sebetulnya hal itu tidak pada tempatnya. Seharusnya kita katakan apa yang telah dan akan kita buat gitu ya. Jadi, tapi itu satu sisi lain. Cuma saya hendak mengatakan bahwa memandang patriotisme ini jangan memandang patriotisme dalam model modern gitu. Ini harus dipandang berdasarkan waktu dan tempatnya. Nah, kalau sekarang patriotisme itu adalah satu upaya untuk membela diri dan menegakkan dalam kawasan atau dalam lingkungan Republik Indonesia. Tetapi kalau dulu itu tidak bisa begitu. Kalau dulu, dan itu semua terjadi sebelum Indonesia merdeka, itu harus ditafsirkan sebagai satu upaya untuk bertahan dan memperkatakan diri di dalam lingkungan masyarakat di mana mereka berada. Nah, itu maka menurut itu. Nah, sekarang pertama gini kita, kalau kita melihat bahwa penjajahan asing itu kan mulai itu sebetulnya ketika Melaka jatuh. Lihat, Melaka itu jangan dipandang luar negeri bagi Melayu. Itu penting. Itu adalah bagian dari Riau. Atau Riau ini dulu juga bagian dari Melaka. Jadi dia ketika kemaharjaan Melayu berpusat di Melaka dan Riau berada di situ. Nah, 1511 Melaka dijatuhkan oleh Portugis. Bangsa asing pertama kali yang menjatuhkan bangsa ini adalah bangsa Portugis. 1511 orang-orang 1511 terjadi pertempuran yang sangat dahsyat sekali, dan waktu itu kerajaan Melaka itu kerajaan yang paling makmur di Nusantara. Nah, kalau gini saya, kalau kita lihat misalnya di dalam penelitian asing mengatakan ada 4 kerajaan yang besar di Indonesia, di Nusantara. Pertama misalnya Sriwijaya. Ingat, Sriwijaya itu juga berpusat di Riau satu. Yang kedua kerajaan Majapahit. Yang ketiga kerajaan Demak. Yang keempat adalah Melaka. Nah, di Melaka itu 90 bahasa berada di pasar. Itu menurut orang teramat. Nah, satu saat di 1511 mereka kemudian diruntuhkan oleh Portugis. Ya. Nah, 1512 orang-orang Riau ini pergi menyerang Portugis di Melaka. Jadi ini, Sultan Melaka terakhir nama Sultan Mahmud. Setelah dia dihancurkan oleh Portugis, dia mengundurkan diri ke Bintan. Nah, Bintan yang sekarang Kepulauan Riau, yang dulu adalah satu sama Riau sebagai provinsi Riau kan. Lari Bintan, kemudian Bintan juga dijatuhkan. Sultan Mahmud pernah dijatuhkan, kemudian dia pergi mendirikan kemaharajaan kembali untuk menguasai itu ke Kampar. Dan Riau gitu ya. Nah, ini ketika 1511 Melaka jatuh Portugis, 1512 orang-orang Riau dari Kasib, dari Bengkalis, dari apa ini pergi menyerang Portugis di Melaka. 1512 hanya beberapa bulan setelah Melaka jatuh Portugis. Nah, itu pertama. Yang kedua, tahun 1516 orang-orang Riau di bawah pimpinan Narasingha II yang dipimpin oleh Narasingha II, Raja Indragiri, pergi menyerang Portugis di Melaka dan menang. Seperti itu. Kok Portugis kalah? Tetapi kenyataannya ketika kota dikepung, ibu kota kerajaan dikepung, di sana kan ini orang-orang kita kan berada di kota kan. Sementara penjajah itu Portugis itu berada di luar gitu kan. Di luar, jadi sehingga yang terkepung itu akhirnya terkepung adalah saudara kita sendiri. Maka Narasingha II mundur, dia balik lagi dia sendiri. Tetapi dia membawa seorang jenderal Portugis yang sudah bersatu dengan dia dan dimakamkan justru juga matinya di Indragiri.
3: Baik, Dato, berarti ini topiknya memang diangkat karena Riau sendiri kurang dilihat patriotismenya di nasional ya, di Indonesia khususnya gitu ya.
4: Nah, kemudian poin kedua, nah, itu satu yang jadi mohon maaf dalam catatan sejarah nasional orang yang petugas diserang tahun 1521 1521 berarti sudah sekian tahun itu disebut kita tidak menuduh salah bukan tapi itulah kenyataan kemudian Fatahillah menyerang 1521 sementara di Riau ini pada tahun sampai tahun 1535 itu masih berperang dengan petugas itu tidak ada catatan di dalam sejarah nasional sehingga kemudian waktu itu saya ketika Menteri Kebudayaan beberapa bulan lalu mengatakan dia akan menulis ulang sejarah nasional saya katakan kami dari lembaga Riau mengatakan Pak Menteri kalau Bapak membuat itu ditulis dari daerah artinya kita bisa buat sejarah nasional dari Riau sejarah nasional dari Jawa Barat sehingga dari daerah muncul dia banyak kita ini bangsa besar dan luas sekali tentu itu baru dari segitu kita setiap abad itu berperang pada abad setelah habisnya sebelah orang-orang kalau catatan kita perang betul semua ini kepada abad ke-19 banyak nah di Riau itu abad ke-17 sudah ada tadi kan kemudian abad ke-18 kita sudah namanya Tengku Buang Asmara Tengku Buang Asmara itu dia juga Tengku Buang Asmara dia berperang dengan Belanda gitu nah kemudian pada kita juga kenal dengan namanya Tuan Kota Busai ingat Tuan Kota Busai dia berperang bukan hanya di Riau dan itu waktunya 19 tahun berperang dia di Sumatera yang sekarang masuk daerah Sumatera Barat pun juga ada masuk daerah yang namakan Sumatera Utara malah terakhir dia masuk ke wilayah Malaysia ingat dan harus diingat waktu itu Malaysia Indonesia itu kita kawan ini kawasan yang satu rumput jadi perang itu juga adalah perang bagaimana membela bangsa nah terakhir ini saya itu Imam Tuan Kota Busai perangnya 19 tahun dan satu-satunya pahlawan nasional yang makamnya berada di luar negeri justru Tuan Kota Busai. Nah, kemarin ini baru kemarin hari Ahad kemarin, minggu kemarin ini saya diundang oleh pemuda-pemuda di Kampar. Mereka bicara bagaimana para dubalang di sana itu menghantam Belanda. Dan ingat, di Sumatera Tengah, kawasan yang terakhir dikuasai oleh Belanda itu di Riau Kampar. Jadi Sumatera Barat, apa itu sudah kuasa Belanda, Riau belum, disuruh terakhir kita. Nah, dan itu kita kenal nama Dubalang, Usman, Dubalang, Datuk Tabano, misalnya itu. Nah, itu satu pertempuran yang sangat lekat sebenarnya dengan memiliki catatan-catatan yang baik, dan itu tidak dikenal. Bukan saja orang-orang pedalaman yang disebut orang masyarakat hukum adat, itu juga ikut bertempur, misalnya contoh misalnya, kalau kita orang Riau ini pasti dengar pernah dengan nama Koyan. Koyan itu orang Akit. Orang Akit dia menyerang Belanda gitu. Dan sampai kalau menurut satu catatan itu sebabnya Akit ini di kawasan Kerajaan Siak. Nah, sampai akhirnya kemudian Belanda mendirikan benteng di Siak kena untuk menahan serangan-serangan yang terus dari masyarakat pedalaman. Akhirnya tidak pernah menyerah. Jadi kita setiap tahun kita bertempur. Nah, terakhir kalau kita lihat betul semua bagaimana ketika Indonesia merdeka, Riau itu masih dikuasai oleh 9 kerajaan dan masyarakat padat. Dan semua kerajaan itu mengatakan bergabung dengan Republik Indonesia. Malahan, Sultan Syarif Kasim bukan hanya menyerahkan kedaulatan, tapi juga dia memberi 13 juta gulden yang waktu itu sangat besar bagi perjuangan Republik ini. Kan? Nah, itu artinya, hendak kita pandangkan bahwa bahasa Riau itu, Melayu Riau itu, dalam pengertian, jangan dipandang dari segi kondisi politik sekarang tetap juga harus dibuka. Sebab kalau bicara Melayu Riau, itu kita bicara sekarang. Kalau sekarang bicara internasional, sebab kawasan Melayu itu bukan hanya kawasan Riau, tapi juga bukan kawasan Malaysia. Kau itu kan sekarang, Melayu Malaysia bukan pada di Indonesia ini. Di Indonesia pun puncaknya Melayu itu. Misalnya contoh di Kampar itu, depan Kerajaan Sriwijaya justru depan Tahunyang justru berada di Kampar. Nah kemudian Sultan Mahmud yang terkenal itu. Justru kemudian dia meninggalnya di Kampar. Meninggal di Kampar, kemudian keturunan dia ini kemudian mendirikan Kerajaan Johor, Kerajaan Perak. Justru datang dari kita sini. Oleh karena itu kita perlu mengumumkan, dan Alhamdulillah pada ini memberi kesempatan pada kita untuk bicara ini. Kita bicara-bicara bukan percaya atau tidak, tetapi kita ini sama-sama. Oleh karena itu wajar juga kalau bila masyarakat Riau juga harus mempertahankan Republik ini, tetapi Republik ini juga harus memberikan kontribusi yang ada. dia kepada wilayah ini, bukan sana ada pengakuan terhadap juga kepada hal-hal yang mengangkut katakanlah pendapatan apa segala macam itu. Okay. Itulah itu maksudnya.
3: Berarti Dato' Sari memang Provinsi Riau sendiri, Riau khususnya, bangsa Melayu di Riau gitu, itu sebelum bergabung ke Indonesia bahkan kiprahnya itu sudah terkenal secara mancanegara ya. Bisa bahkan kita tuh mungkin bergabung ke negara tetangga, Narasinga yang sekarang adalah Singapura. Ya betul.
4: Dan bukan gini, Narasinga itu Indragiri.
3: Oh Indragiri, baik.
4: Dan kalau kita lihat ini, hari ini adalah hari kemerdekaan Malaysia, 31 Agustus. Dan tahun 57, coba dengar, hari Provinsi Riau itu 9 Agustus tahun 57. Usia Riau sama Malaysia sama. Riau sebagai provinsi, Malaysia sebagai negara. Apa sebab itu terjadi? Sebab waktu itu, kalau misalnya waktu itu Republik Indonesia tidak memberi Riau sebagai provinsi, ada kemungkinan Riau bergabung dengan Malaysia.
3: Iya betul.
4: Nah, makanya oleh Soekarno ditekanlah surat keputusan Riau itu 9 Agustus bukan di Jakarta ada tangan. Dia justru ada tangan di Bali. Jadi itu betul-betul undang-undang darurat. Ya. Kemudian direvisi lagi pada tahun 2022. Itu kerja darurat ini. Jadi itu. Jadi ada. Makanya kita bicara harus kita bicara itu. Tetapi kita yakin, kita sadar bahwa hal ini memang tidak muncul ke permukaan. Dan di samping kita juga ada orang Melayu itu tak suka pamer itu. Jadi kalau pamer itu paling malas. Tetapi saya katakan semalam kepada anak-anak muda kampar, kalau kita tak ngomong, siapa yang tahu kita? Maka kita ngomong tangan kan kita. Islam saja kalau kalian tidak dakwahkan, tidak ada yang tahu bahwa Islam begini. Harus sampai, kita sampaikanlah, maka kita sampaikan. Dan mereka itu ada, supaya kita bisa saling memahami itu.
3: Baik. Nah, kalau untuk sejarahnya sendiri, Dato' Sri, akhirnya Riau bergabung dengan Nusantara itu seperti apa, Dato'?
4: Ya, karena memang di kita. Kalau kita lihat gini ya, coba anda lihat, mungkin mudah renungkan. Riau itu berada di pinggir sekaligus di tengah, ya kan? Dipandang dari Jakarta, Riau itu kan di pinggir, ya.

0: mengatakan begini. Sebetulnya Riau itu bagian dari Malaysia. Kita katakan apa tak Malaysia bagian dari Riau. Gitu kan. Sebab gitu kan. Jadi sekarang balik kita lihat kerajaan Johor. Kerajaan apa itu? Justru kata saya katakan. Justru dari sini
1: munculnya dari daging.
0: Ya, gitu ya. Itu kan. Jadi itu ya itu artinya ya alhamdulillah kita leluhur kita telah membuat satu pilihan dan pilihan itu yang harus kita jaga sekarang.
1: Baik, Datuk. Tadi sedikit Jia mendengar bahwa ternyata Provinsi Riau khususnya itu telah menyumbangkan bukan hanya jiwa, raga, bahkan harta dari Provinsi Riau sendiri itu disumbangkan hampir 100% ya, Datuk ya. Atau berapa jumlah pastinya waktu itu, Datuk?
0: Kalau ya waktu itu ya persennya kita tak jelas, tapi gini. Kalau kita lihat gini ya. Kalau kita lihat sewaktu Sultan Syarif Hasan menyerahkan 3 juta gold dan nilainya itu. Tapi juga waktu itu produksi minyak di Riau sudah berproduksi. Produksi minyak di Riau waktu tahun 45 itu sekitar 50 ribu barel per hari. Itu cukup besar dan itu minyak terbaik di dunia, Minas. Minas. Dan minas itu kan ditambang ketika Sultan Syarif Hasan masih berkuasa. Dan itu kerjasama antara kerajaan Siak dengan kerajaan dengan Belanda, dengan perusahaan Belanda. Dan ingat juga waktu tahun abad 19 ketika di Kampar itu ada tambang emas dan tambang biji timah. Dalam catatan Belanda disebut timah di sana di Kampar itu terbaik, lebih bagus dari Bangka Belitung. Begitu disebut itu. Itu juga kena serahkan. Kemudian misalnya lahan-lahan perkebunan dari Gunung Sahilan, Kerajaan Sahilan, itu juga akan diserahkan untuk keluarga. Malahan, mohon maaf, menurut catatan bahawa Sultan Syarif Hasan juga ikut menyumbang pesawat selewah yang dihajik. Dia juga ikut menyumbang. Artinya Perdana Riau juga ada di dalam berapa yang selama ini kita pernah dengar. Kan ada. Tapi itu soal sumbang-menyumbang itu persoalan ikhlas. Dan itu tak perlu kita kongsi. Tetapi perlu juga disadari.
1: Betul. Ya, kalau misalnya patriotisme juga masih dipertanyakan gitu, aduh.
0: Nah itu kan. Kan gini anu puan ya. Saya sering merasakan kan. Ketika saya umur saya sudah 63 tahun. Waktu SMP, SPG, saya dulu SLU SPG. Ketika kita belajar tentang sejarah, tak ada sejarah Riau yang ada. Kecuali itu. Ya. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah alhamdulillah kita kan ada pelajaran budaya Melayu Riau dan itu sudah diakui secara nasional ya. Jadi gini, di dalam pelajaran budaya Melayu Riau itu juga disebut dan diungkapkan tentang bagaimana posisi kita dan kita berterima kasih lah. Ya, cuma gini, mengapakah kita berterima kasih? Pelajaran budaya Melayu ini di Indonesia itu yang sudah diakui secara nasional itu cukup baru 5 provinsi. Satu bahasa pelajaran bahasa Sunda, bahasa Jawa. Yang kedua bahasa Sunda. Yang ketiga bahasa Bali. Kalau Jawa ini dia meliputi Jawa Tengah dan Jogja. Maka saya berkata 5. Bali berempat. Kemudian budaya Melayu Riau. Di dalam budaya itu ada 13 item itu kita ajarkan. Kita paparkan bagaimana perjuangan kita bergabung dengan Republik ini, apa peranan kita dan di mana posisi kita. Gitu. Termasuk ini Tuan Malaysia. Ada satu lagi yang perlu saya katakan. Kami dari LAM itu mengusulkan agar misalnya Syekh Abdul Wahab Rokan dijadikan sebagai pahlawan nasional.
1: Pahlawan nasional ya.
0: Dia justru berjuang mungkin dari Riau. Tapi justru dia di seputar utara sana gitu. Ya, di Nusa Utara dan pengaruh sangat besar sekali. Dia juga sempat juga pernah punya interaksi dengan Hos Cokro Aminoto, pemimpin kita. Artinya dia juga ikut menyumbang secara intelektual. Jelas dia muridnya 20 ribu orang ya dari pendidikan, tapi juga dia menyumbang uang walaupun tidak banyak. Tapi bukan sebanyak tidak, tapi situ ada. Kalau ulama-ulama besar ini kan tak punya uang banyak gitu ya. Tapi ketika kita memberi itu ada nilai simbolis yang berbeda. Artinya dari segi bahasa juga, dari segi harta, dari segi juga juaraga peperangan masuk orang-orang sakai, orang-orang akib juga ikut sama-sama untuk memperjuangkan wilayah ini terbebas dari penjajahan asing.
2: Oke, baik. Puan Andrea, ini sepertinya kita harus break terlebih dahulu dan kasih kesempatan untuk pendengar kita untuk bertanya nanti ya.
1: Baik, gitu. Noel.
2: Oke, deh. Boleh disebutkan dulu untuk nomor telepon di Pekanbaru?
1: Baik, untuk

0: bisa bergabung melalui line telepon kita di 23606 atau 0811-7600-959 untuk via WhatsApp-nya.
1: Baik, untuk di Jakarta, Bang Po boleh banget nih dan pendengar semua ya di 0812-1124928 di WhatsApp dan juga di telepon studio ada di 0213504510. Dan setelah ini kita akan lanjut kembali dan untuk Bang Po dan juga pendengar yang mau bertanya dipersilahkan. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap di Pro 4 FM, Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perompat Suara Budaya Nusantara.
1: Perompat FM Suara Budaya Nusantara. Kembali lagi ya, Abang Po dan pendengar semua di seluruh Nusantara. Kita membahas mengenai patriotisme Melayu Riau bersama dengan Dato Sri dan juga ada rekan saya di RRI Pekanbaru, ada Puan Driah ya. Baik, apakah di Pekanbaru sudah ada penelpon dari Puan Driah?
2: Oke, di Pekanbaru kelihatannya belum nih, tapi belum, WhatsApp ya? Yang masuk udah ada. Tapi gimana, di Jakarta udah ada penelpon belum, Noel?
1: Di Jakarta saat ini sudah ada penelpon, boleh kita angkat dulu ya.
2: Oke, silakan.
1: Baik, selamat siang, assalamualaikum. Dengan siapa ini?
3: Selamat siang, assalamualaikum Bang Noel.
1: Iya, Cikgu Ria.
3: Dengan Cikgu Ria ya.
1: Iya, yeah, siap.
3: Baru ada Puan, siapa?
1: Puan Ria. Ria.
3: Puan Ria, sama-sama namanya ya. Dengan Cikgu Ria nih di Jakarta Selatan. Dengan narasumbernya, bagi apa nih? Datuk apa ya?
2: Datuk Sri.
3: Datuk Sri, assalamualaikum.
2: Iya,
3: wah, senang sekali ya ada undangan di acara ada budaya Nusantara Pekanbaru ini.
1: Yeah.
3: Memang patriotisme ini Melayu Riau adalah semangat cinta tanah air yang berakar pada nilai-nilai budaya, sejarah perjuangan Sultan, benar nggak? Dan filosofi hidup masyarakat Melayu di Riau untuk membela kedaulatan bangsa serta menjaga kehormatan. Nah, terakhir ini pas bulan Agustus sudah mau selesai. Temanya ini bagus banget ya. Nah, Datu ini kan pasti ada nilai dan falsafa utamanya kan, melindungi tuan, menjaga marwah, itu udah pasti. Anda adat tersendiri sahranya itu ada. Nah, seperti apa nih tokoh-tokoh dan sejarahnya perjuangan seperti Sultan Syarif Kasim, Tengku, siapa lagi ya aku baca? Tengku ya, Tambusai. Nah, itu saja saya mau ingin apa tanggapan dari Datu. Emang baru-baru ini kan di Pekanbaru baru Patriot orang Melayu ini kan menjaga marwah membangun negeri. Semoga nanti apa nih di tengah arus globalisasi semangat patriotismenya orang Melayu Riau menjadi modal penting lah dalam menjaga jati diri bangsa. Begitu ya. Itu yeah, saja. Puan Datu, Bang Noel. Yeah. Terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Cikgu Ria. Mungkin sudah menangkap ya inti pertanyaannya tadi, Datuk.
4: Ya, dan dengan di situ juga ada satu bahwa kita tidak pernah menyerah. Sebab ada juga pepatah mengatakan esa hilang dua terbilang, patah tumbuh hilang berganti. Satu pergi, dua pergi. Sultan Syarif Kasim pergi, sudah meninggal kita semua, tapi insya Allah akan ada pengganti-pengganti yang lain. Soal itu yang apanya. Dan Sultan Kasim itu luar biasa ya, dia bahwa dia menyerahkan dia, kemudian dia menjadi masakan biasa dan miskin ketika dia meninggal. Soal raja berkuasa ya. Jadi soal dia pernah minta ditambahkan bagaimana penghasilan dia, dia sudah menyerahkan itu, kemudian dia kan pernah juga dia hampir menyeberang ke Singapura. Sebab begini, harta-harta siak ke Singapura sangat banyak sampai sekarang. Itu sekarang tak bisa diambil ya. Artinya gini, bagaimana itu masih banyak orang bisa bercerita bagaimana dia harus ke belakang pandang dekat Singapura itu harus menerima ya sebagai seorang sultan yang berkuasa itu kan sangat luar biasa itu keadaan hidup seperti itu. Artinya itu menjadi bagian yang tak terlupakan di dalam sejarah kita.
2: Baik, sumbangsihnya kepada Indonesia ini adalah sampai beliau menjadi papa ya, menjadi miskin papa gitu ya, Datuk ya. Nah, jadi tidak usah dipertanyakan lagi nih.
4: Tuan Kutub Musaid daripada dia menyerah pada Belanda, dia lebih bagus dia membawa diri, dia kemudian mengadakan serangan dari Malaysia dan kemudian ya memang kalau dia meninggal sebagai seorang ulama, jadi dia tidak begitu anu. Tetapi itu juga harus memikirkan bahwa dia harus berpisah dengan keluarga besarnya di tanah Sumatera dan
2: seperti itu. Kemudian tadi bagaimana ini menjaga semangat kita di tengah arus globalisasinya, Datuk, gitu? Karena
4: oleh karena itulah kita misalnya kita berupaya untuk senantiasa menularkan ini kepada generasi muda, kepada generasi muda, dan dengan menggunakan berbagai cara, termasuklah kita kerjasama dengan RRI ya. Itu jadi kita dengan RRI kan sudah alhamdulillah 12 berjalan. Bagaimana kita menanamkan nilai-nilai partisipasi semua nilai-nilai positif bagi bangsa ini kepada anak muda. Kita juga menggunakan media-media lain yang lebih dekat kepada anak muda, misalnya kita
1: itu dia tadi ya, sudah dijawab pertanyaan dari Cik Guria tadi yang bersemangat sekali ya. Baik, di Pekanbaru apakah sudah ada WhatsApp atau telepon?
2: Iya, adanya WhatsApp nih Noel.
1: Baik, boleh dibacakan nggak apa-apa.
2: Boleh dibacakan ya. Ya. Assalamualaikum Suara Budaya Nusantara, RRI Pekanbaru dan juga RRI Jakarta. Saya Nabila di sini. Saya sempat dengar isu mengenai Daerah Istimewa Riau. Itu seperti apa Datuk? Bukankah sudah selayaknya Provinsi Riau ini dapat hadiah lah atas apa yang dikorbankan? Ya. Nah, gitu pertanyaannya Noel.
1: Ya, siap. Boleh langsung dijawab aja.
4: Sudah selayaknya. Ada tujuh hal yang menjadi problem itu di samping bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu, bahasa Melayu berasal dari bahasa Riau, kemudian petrol tadi itu bagi dari segi harta benda maupun nyawa sekaligus mana juga tentang bagaimana di toleransi di Riau itu sangat terjaga, nomor dua terbaik Indonesia ya, di Riau. Dengan beragam di sini ada 80-an ya, 80-an dan kalau kita lihat misalnya bagaimana kosmopolitan bukan baru itu kan luar biasa ya. Nah, itu terjaga dengan baik, makanya apalagi ya itu juga yang juga menimbangkan bahwa sumbangan Riau untuk devisa negara juga masih sangat besar gitu ya.
2: Sampai hari ini ya, ya, ya. Dari bawah dari ya, atas ya, semuanya
4: jadi dari ada minat di atas dan di bawah kan. Dan ini potensinya juga masih sangat besar gitu ya. Sementara yang juga diketahui masih banyak masyarakat Riau yang masih hidup di bawah garis kemiskinan, terutama masyarakat adatnya ya. Adatnya itu satu. Nah kalau kita mencari menaruhkan Riau sebagai dari semua itu istimewa itu secara budaya. Jadi kalau misalnya Jogja itu istimewanya terletak kepada pemerintahan dan sejarah tradisional. Cuman Aceh adalah Islamnya. Riau itu budaya Melayunya. Nah, Melayunya itu. Jadi dia istimewa dengan budaya Melayu itu. Dan kalau kita melihat dari keadaan seperti itu, ya tentu sudah sangat wajar dia menerima itu pengakuan sebetulnya.
2: Iya,
4: pengakuan negara. Tapi kalau pengakuan apa? Saya rasa orang juga sudah mengaku itu ya. Tapi negara itu perlu mengaku dan itu penting bagi masyarakat Riau dan masyarakat Indonesia untuk mengatakan hal itu karena dengan demikian mereka dinilai berharga. Tapi juga dalam untuk diplomasi internasional juga penting bagi Indonesia dan artinya Daerah Istimewa Riau itu bukan hanya penting bagi masyarakat Riau tapi juga bagi Indonesia. Jadi gini, di debat internasional dan orang akan mengatakan oh berarti Melayu itu bukan hanya di Malaysia ya, berarti Melayu itu juga di Indonesia. Malahan mereka kaji, oh ternyata pusat Melayu itu seluruh di Indonesia. Ini contoh misalnya Kerajaan Sriwijaya. Siapa yang tidak tahu Kerajaan Sriwijaya sebagai sebuah kerajaan besar tanah Melayu? Dan itu dusun berpusat. Kalau tak di Riau, di dusun di Sumatera Selatan. Mungkin kerajaan benar-benar pindah, oke. Jadi ada satu surat yang berada di Riau, ada satu surat di Sumatera Selatan, ada juga sana di Malaysia. Itu sesuatu yang lumrah. Kita Indonesia saja belum sampai 100 tahun sudah 3 kali 4 kali pindah ibu negara. Ada di Jogja, ada di apa itu dan malah mau pindah lagi ke Kalimantan. Itu contoh bagaimana nah kita kalau kita bicara pusat sebenarnya berada di Riau itu ketika memang dia sebenarnya berada di Riau itu. Jadi itu kesimpulannya di situ. Satu lagi yang kesimpulannya di Riau ini ada tiga kerabat gitu. Tali kerabat. Kalau misalnya kau kita misalnya di Sumatera Barat, kekerabatan itu ditutupkan oleh maternia. Misalnya di Jawa itu maternia, bapak. Kalau di Riau tiga-tiga ada. Ada maternia ada, digambar di apa itu maternial parental, kemudian maternial di Riau pesisir. Tapi juga ada parental di gabung tiga-tiga itu ada dan itu alhamdulillah tidak ada masalah dalam ini. Nah itu menunjukkan bagaimana kayanya Indonesia dan itu bisa kita lihat contoh di Riau. Bagaimana misalnya dan tradisional Riau itu masih hidup dan bisa bergabung dengan modern. Contoh kita di Belalawan. Belalawan itu ada bupati, tapi juga ada sultan Belalawan masih berfungsi. Juga berfungsi secara budaya ya. Juga ada batin tradisional yang lebih tua dari apa masih berfungsi. Ada jalan di sana disebut Usman Batin itu masih berfungsi. Mana soal pengadilan masih menerima soal misalnya keterangan mereka mengenai tanah. Itu masih hidup tempat lain. Tidak ada yang selengkap ini ya. Jadi kita bagaimana pun di Indonesia ada monarki, ada tradisi, ada kemudian masih ada dan itu alhamdulillah masih bertahan di Riau dan undang-undang negara kita itu menjamin hal itu diakui dan artinya.
1: Sebenarnya masih ada nih, masih banyak Puan ya. Cuman karena keterbatasan waktu ini kita ya.
2: Saya baru sadar.
1: Iya, betul banget, udah nggak kerasa udah 13.55 waktu Indonesia Barat ini. Jadi mungkin kita pembahasannya yang lebih lanjut mungkin akan di lain waktu. Dan sementara itu mungkin dari Dato ada pesan dan harapan mungkin ya mengenai tema di siang hari ini, yaitu terkait patriotisme Melayu Riau. Silakan Dato.
4: Insya Allah masyarakat Riau akan tetap mempertahankan patriotisme itu sendiri untuk kita bersama-sama ke depan.
1: Oke, baik ya, semoga patriotisme nggak hilang, nggak cuma di warga Melayu Riau saja, tapi di seluruh Indonesia tetap patriotisme menjadi hal yang utama. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Datuk Sri dan juga Puan Jia ya untuk waktunya di siang hari ini kita bisa bersama di Suara Budaya Nusantara dengan RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta. Terima kasih banyak, sukses selalu untuk Datuk dan juga Puan ya.
2: Terima kasih banyak, terima kasih kembali juga Noel.
1: Siap, itu dia Abang Po dan pendengar semua ya di Nusantara. Itu dia Suara Budaya Nusantara bersama RRI Pekanbaru dan RRI Jakarta untuk edisi Senin 31 Agustus 2026. Kalau gitu saya Yeskel Noel pamit dari undur diri dan sampai jumpa di Suara Budaya Nusantara edisi berikutnya.
0: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

bukan sekedar haul menjadi momentum untuk mengenang sosok yang telah berpulang bagi Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur, Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnur Yadi Sulaiman, di mana peringatan ke-14 Kiai Haji Ahmad Bakri juga menjadi peringatan agar ajaran dan keteladanan almarhum tetap diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pesan tersebut disampaikan oleh Hasnur saat menghadiri haul ke-14 Kiai Haji Ahmad Bakri di Pondok Pesantren Al-Mursyidul Amin, Gambut. Dan Hasnur juga berharap pelaksanaan haul digelar setiap tahunnya tidak hanya semakin baik di sisi pelaksanaan, tapi juga memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat. Dan menurutnya, dan saya perempat, untuk yang lebih penting dari sebuah haul adalah bagaimana nilai-nilai yang diajarkan almarhum semasa hidup tetapi diingat dan dijalankan oleh generasi setelahnya. Dan baginya, menghadiri haul ulama sekaligus bagian dari upaya menjaga silaturahmi para ulama habaib keluarga besar Pondok Pesantren. Demikian kabar perempat, terima kasih dan salam budaya.

0: goyang dasar anak perompat. Mohon maaf Mbak Amah, ini gak tahu kenapa tiba-tiba live chatnya tuh error di kita, jadi kita gak bisa bacain gak bisa bacain chat-chat yang sebelumnya. Jadi Mbak Amah, kalau tadi ada requestan, tolong ditulis ulang aja ya. Mohon maaf banget nih. Sama tadi ada beberapa orang yang juga ngechat di situ tapi gak bisa kita bacain, karena tadi lagi nyeting musik juga, karena musiknya agak jumping gitu, tiba-tiba tadi agak pecah aja suaranya. Jadi nih kayak sekarang nih saya lagi nyoba scroll dan itu nggak bisa nih dengan 64. Jadi ntar deh, apakah saya harus close dulu atau saya harus bentar ya. Oke, saya coba lagi ya. Jadi tolong aja buat yang bergabung tadi, silahkan di chat ulang aja karena chatnya pada hilang semua yang di atas-atas tadi ya. Oke, kita mau terima telepon sekarang. Halo, ayo goyang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Idoy?
1: Iya.
0: Oke, Bang Idoy mau request lagu apa? Saya kepanasan nih, bentar ya.
1: Kepanasan pun aja nah. Masih banyak no. Mandi nih, menik.
0: Oh gitu, enak banget mandi ya.
1: Iya, enak banget mandi dulu ya, Bang.
0: Betul.
1: Apa lagi yang pasang nih?
0: Lagunya ada cerita, kemudian pujaan, pesta pantai pagatan, lockdown cintaku, repot, tak tega, takut sengsara, jangan merana, tak bosan, manis, capek deh, sama memang jodohnya.
1: Banyak kayak lagunya ini.
0: Iya banyak. Mau yang mana?
1: Apa tadi tuh? Tak bosan kemarin ada juga tadi.
0: Ada tak bosan?
1: Ada. Iya, iya.
0: Oke. Dikirim
1: buat.
0: Amin ya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sudah gabung. Bentar ya, saya mau extend dulu deh ini biar aman. Bentar ya, sabar ya. Tunggu sebentar. Saya harus pindah ini ke sini. Nah, begitu aja deh. Biar lebih praktis. Jadi di sini khusus saya angkat telepon. Oke. Halo, ayo goyang. Halo. Halo, kok nggak ada suaranya ya? Halo, coba lagi dong, Mama Alfi. Nah, kenapa tuh? Ih, hilang dia. Halo, lah, kok nggak bisa ya? Ada apa ini? Kok nggak bisa diangkat ya, Mama Alfi ya? Sabar ya Mama Alfi, coba lagi. Kita sambil mencoba juga nih di sini. Semoga bisa di. Apakah bisa? Oke, Mama Alfi. Halo. Suaranya mana nih? Halo. Mama Alfi, halo. Saya mau kemana nih? Bentar ya. Mama Alfi sambil halo-halo dong. Saya sambil mencoba untuk mengangkat dan tidak bisa. Oke, telepon biasa dulu aja deh kali ya. Halo, ayo goyang.
2: Ayo, Bang Awan.
0: Iya, saya.
2: Dengan Yani, dia lebih
0: yo. Oh, Mbak Yani, ya Mbak Yani, monggo.
2: Lagunya Bang Awan, apa gitu?
0: Lagunya ada cerita, pujaan, pesta pantai pagatan, lockdown cintaku.
2: Pesta pantai pagatan.
0: Oke, dikirimnya buat siapa?
2: Dikirimnya dari A sampai Z aja Bang Awan ya.
0: Oke.
2: Buat Abang Awan, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih udah gabung. Mama Alfi, kita coba lagi ya, angkat ya. Halo. Mana suaranya? Kok nggak ada sih? Nah, ada. Halo. Ya. Iya. Gimana Mama Alfi?
3: Iya. Masuklah.
0: Nah, sudah. Oke.
3: Aduh,
0: perjuangan sekali ya.
3: Suara Piana ada di telepon.
0: Iya, suaranya Mama Alfi tadi enggak ada, makanya saya bingung kemana orangnya gitu kan. Saya setting, akhirnya bisa. Saya bisa jadi operator nih kalau begitu. Saya udah enggak usah siaran lagi aja ya, jadi operator aja ya.
3: Kabelnya kalau lungger.
0: Kayaknya tuh. Tapi bagaimana nih di TikTok, suara saya nggak kedabel kan? Tolong dong yang di TikTok sambil di komen-komen dong, bagaimana saya ngobrol sama Mama Alfi, apakah bagus aja atau bagaimana seperti apa begitu ya. Mama Alfi.
3: Iya.
0: Oke, coba tes lagi.
3: Cek.
0: Oh gitu, berarti harus begini. Nah.
3: Cek.
0: Nah, udah mantap nih. Oke. Saya setting sendiri hari ini. Oke, lagunya apa?
3: Tak tega aja, Bang.
0: Tak tega. Eh, Mama Alfi tadi denger enggak Abang Idri tadi lagunya apa ya? Tak bosan ya? Tak bosan ya tadi ya?
3: Ah iya, tak bosan.
0: Tak bosan sama tak tega ya. Bagus aja kata Mak Sahrul, suaranya oke mantap. Terima kasih buat Bang Awan. Terima kasih, ini apa nih? Bang, request lagunya Empat Angkatan aja. Manis Manja Group.
3: Nah, ada orang Bang Enak.
0: Ah, udah dong nukar kah?
3: Enggak,
0: sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sponsor lewat ternyata ya. Oke. Bang, request lagu Empat Angkatan aja dari Manis Manja Group. Salam buat Mama Alpi, Yani, Herman, Lukman, semuanya aja. Oke, baik, terima kasih Mbak Amah sudah bergabung. Terima kasih juga buat Mas Sahrul. Bagus Bang, oke mantap. Halo, ayo goyang.
4: Assalamualaikum Bang Awan, goyang yuk.
0: Waalaikumsalam. Kok storing ya?
4: Ya.
0: Udah?
4: Benar ini pesan Bang Awan.
0: Storing ya?
4: Ada apa-apa. Lagunya apa lagi nih sisanya?
0: Lagunya, ini siapa nih?
4: Ah, yang di Jalan Tembus.
0: Oh, yang di Jalan Tembus. Acil, apa kabar Pian Cil?
4: Acil Yanti.
0: Inggi, sehat kah?
4: Alhamdulillah ya. Bangun guring apa ngamannya?
0: Aduh, enak banget baru bangun tidur. Saya nggak bisa tidur nih, mata saya udah 5 watt nih.
4: Ih, mana kayaknya bawahnya kayak ngantuk tuh.
0: Iya, saya agak
4: sempat kalau tidur sih lah.
0: Kurang tidur saya dan kurang duit.
4: Ay, jangan kayak itu mah. Kalau kurang duit kita payo Bang Awanai. Duit pas aja gitu.
0: Makanya itu. Oke, lagunya yang tersisa ada Pesta Pantai, Tak Tega, ada Cerita, Pujaan, Lockdown Cintaku, Repot.
4: Pujaan aku aja gitu.
0: Pujaan ya, dikirimnya buat.
4: Pujaan. Ah, lagu yang tadi apa Pak Alpi kata deh.
0: Oke.
4: Okay. Nah, Yane juga Abang Edo. Mama Madun jarang mana nah masuk, sibuk kok.
0: Sidin lagi sibuk kemarin pemulitan kayaknya.
4: Iya, Aja Idah juga nah. Heeh, Aja Idah sama Anda juga. Ano Febri. Nah, Febri. Febri nah buat semuanya aja kita. Bang termasuk Bang di Sungai Lauk. Nah, Sungai Lauk. Jangan tuh buat kepaling pula kan.
0: Sungai Luwak.
4: Aja buat Bang Awam mudah selalu sehat.
0: Amin ya Allah, terima kasih.
4: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini beneran, sorry ya, dan sana perempat. Mata saya tuh kayak terkesan mengantuk gitu, agak lelah. Oke, dan kita mau ke mana lagi nih? Kita sambil bener-benerin dulu kali ya. Kita mau lagu dulu ya, yang Tak Bosan nih, spesial. Nanti habis Tak Bosan akan ada Empat Angkatan. Ini lagu pamungkasnya Mbak Amah kayaknya deh.

Oke, dan sedang promot kita bakal terima telepon lagi di 0895-3405-09539 dan di 0511-3252-602. Yang pengen request lagu boleh di TikTok juga ya. Tinggal tulis aja di bawah ini mau lagu apa dan penyanyinya siapa dan mau dikirim buat siapa gitu ya. Kita bakal puterin nanti buat Dansa Pro 4. Untuk hari ini kumandang azannya tuh pukul berapa sebentar ya? Saya coba cek dulu Dansa sana. Jam 15.41. Sekarang udah 37, berarti tinggal 4 menitan lagi ya. Yaudah kalau gitu, biar mempersingkat waktu, kita mau ke pesta pantai Pagetan dulu, nanti baru kita akan dengarkan azan ya. Kita break dulu nanti setelah itu, baru kita akan terima request lagi. Tapi boleh, Anda tinggal

tulis aja di WhatsApp, yang mau request di WhatsApp nanti kita akan bacakan ya. WhatsAppnya ada 64. Ini sebentar nih. Selamat sore Bang Awan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Dian di Belda hadir. Hadir lagi Bang. Request lagunya Bunga Pengantin dari Mirnawati. Salamnya gesan semua aja dari A sampai Z. Salam sehat selalu buat Bang Awan. Selamat bertugas Haji TKB. Terima kasih. Ini dari Bang Dian yang ada di Belitung ya. Oke. Yang lain yang pengen request boleh silakan. Tes perempat aku Ramli. Orang Sungai Musang. Oke. Wah, ini tadi yang sama Mbak ini ya. Sama Mbak Anissa. Oke. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Siapa di mana ini? Oke. Udah ya. Kita mau break dulu. Kita mau puterin satu lagu dulu nih. Ada pesta Pantai Pagatan, baru nanti kita akan dengarkan azan.

mohon maaf ya tadi kalau yang di Mbak Ariana Meka, terima kasih udah diinfoin. Kita tadi agak sedikit trouble di alatnya, jadi nggak tahu kenapa tiba-tiba balik rusak lagi, balik jelek lagi, tapi udah alhamdulillah katanya udah baik, udah bagus ya. Kita mau break dulu sebentar, kita mau dengerin kumandang azan asar untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya, dan nanti akan ada satu atau dua lagu Islami dangdut dulu, baru kita akan masuk ke ajang request lagi dan sana. Selamat menunaikan ibadah salat Anda.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan sholat akan didirikan. Berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi dan angkatlah ia ke tempat kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak

Seseorang yang ria akan membatalkan amal ibadahnya karena orang yang ria, orientasinya dalam beribadah adalah kepada makhluk bukan kepada Khalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengisyaratkan dampak buruk ini dalam firman-Nya. Dan apabila mereka berdiri untuk bersolat, mereka berdiri dengan malas. Mereka bermaksud pamer dengan solatnya di hadapan manusia. Dan tidaklah mereka menyebut Allah kecuali sedikit sekali. Quran Surah An-Nisa ayat 142. Seseorang yang menyia-nyiakan amal ibadahnya dengan melakukan riya, maka balasan yang ia peroleh di akhirat adalah siksaan yang berat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang pertama-tama diadili kelak di hari kiamat adalah orang yang mati syahid. Ia dihadapkan ke pengadilan, lalu diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah dia peroleh dan dia mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala bertanya kepadanya, apa yang telah engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku berperang di jalanmu hingga aku mati syahid. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau berperang supaya disebut pemberani dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka terungkup dan dilemparkan ke neraka. Selanjutnya, dihadapkan orang alim yang belajar dan mengajarkan ilmunya, serta membaca Al-Quran. Diajukan kepadanya nikmat-nikmat yang telah diperolehnya, dan dia mengakuinya. Lalu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya kepadanya, apa yang engkau perbuat dengan nikmat itu? Ia menjawab, aku belajar, mengajar, dan membaca Al-Quran karena engkau. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau belajar supaya disebut sebagai seorang alim, dan engkau membaca Al-Quran supaya disebut sebagai qori, ahli baca, dan sebutan itu telah engkau peroleh. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Sesudah itu dihadapkan orang yang diberi kekayaan oleh Allah dengan berbagai macam harta. Diajukan kepadanya nikmat yang telah diperolehnya dan dia pun mengakuinya. Lalu Allah Subhanahu Wa Ta'ala bertanya, apa yang engkau perbuat dengan hartamu itu? Ia menjawab, aku tidak melewatkan satu jalan pun yang engkau sukai seseorang menginfakkan harta di dalamnya, kecuali aku melakukannya karena engkau. Allah Subhanahu Wa Ta'ala berkata, engkau berdusta. Sesungguhnya engkau melakukan itu supaya disebut pemurah, dan sebutan itu telah engkau dapatkan. Kemudian ia diseret dengan muka telungkup ke tanah dan dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim dan Nasa'i. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kelak di hari kiamat seseorang akan dihadapkan dan dilemparkan ke neraka. Maka berserakanlah isi perutnya keluar. Lalu ia diputar-putar dengan itu seperti keledai memutari kilangan. Kemudian penduduk neraka menghampirinya dan bertanya, wahai pulang, apa dosamu? Bukankah engkau suka beramar ma'ruf nahi mungkar? Ia menjawab, iya, aku memang menyuruh yang ma'ruf, tetapi aku sendiri tidak melakukannya. Aku melarang yang mungkar, tetapi aku sendiri yang melanggarnya. Hadis riwayat Muslim. Penyakit riya ini dapat dihilangkan atau dihindari dengan cara yaitu selalu ingat akan dampak buruk penyakit ini bagi kehidupan di dunia dan di akhirat. Menjauhkan diri bergaul dengan orang-orang yang suka riya dan bergaul dengan orang-orang yang benar dan ikhlas dalam beribadah. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya. Mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan menjalani hidup di dunia ini berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesungguhan hati untuk menghilangkan tindakan-tindakan yang mengarah pada sikap riya, misalnya cinta kedudukan atau kehormatan, suka mendapat pujian dari orang lain dan sebagainya. Bekerja sama dalam segala urusan, mengikuti adab etika Islam dalam pergaulan. Dengan demikian, tidak berlebihan dalam memberikan pujian kepada orang lain dan tidak meremehkan orang lain. Berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
siapa berlindung dan memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia berada dalam kebenaran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memantapkan hati dan menolong hambanya. Menyadari bahwa segala sesuatu di alam ini berjalan sesuai dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tiada sesuatu bencana pun yang menimpa di bumi, dan tidak pula pada dirimu, melainkan telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah." Firman Allah dalam Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Kemudian, sesungguhnya makhluk sekuat dan sekuasa apapun, dia tidak mampu memberi manfaat dan menolak bahaya dari dirinya atau orang lain. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya makhluk-makhluk yang kamu seru selain Allah itu adalah hamba-hamba yang serupa dengan kamu. Maka serulah makhluk-makhluk itu dan biarkanlah mereka memperkenankan permintaanmu jika kamu memang orang-orang yang benar." Quran Surah Al-A'raf ayat 19. Sesungguhnya mereka, Bani Israel, sekali-kali tidak akan dapat menjauhkan, menolak dari siksaan Allah. Firman Quran Surah Al-Jasiyah

0: Oke. Kita mau terima telepon lagi di WhatsApp ya sekarang. Bentar. Halo, ayo goyang.
1: Goyang, yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bagaimana acaranya semalam?
1: Alhamdulillah lancar. Habis laris manis.
0: Habis
1: aman aja tuan ai, dalam pressure di andak tuan ai.
0: Oh, buat siapa?
1: Sana ulang tuh ada acang tuh.
0: Masya Allah, buat ulun kah? Astaga.
1: Ada diri gue di sana tuh.
0: Nanti ulun ambil ya.
1: Di rumah ya. Ini suka warna. Pada suka warna di rumah.
0: Oh gitu.
1: Suka maulahnya aja.
0: Ulun suka banget malahan. Apalagi kalau biasanya ini tuh itu. Akan ulun tambahin jeroan-jeroan tuh biasanya. Aduh enak banget.
1: Iya, ada sedikit aja di barisan mus jeroannya semalam dicampur aja
0: kasih. Okay, alhamdulillah. Nanti ulun ambil ya. Terima kasih.
1: Iya. Sahabari ha kalau kada dari rumah, kenapa pas kada dari rumah
0: ya kalau. Sibuk sekarang ya. Ini mau lagu apa? Mama Ipeh.
1: Lagunya apa?
0: Lagunya Tak Tega Pujaan Ada Cerita Lockdown Cintaku Repot. Takut sengsara, jangan merana, manis, capek deh sama.
1: Repot tuh yang anu tuh kah? Yang
0: peti perak. Betul peti perak.
1: Iya, itu okay. Aja gitu dah.
0: Dikirimnya buat.
1: Nah, kirimnya ke San Rama kah yang monitor di TikTok tadi lah.
0: Inggi Bang Ramli itu.
1: Ramli kah?
0: Inggi Ramli itu ya, iya Rama itu Ramli. Iya Bang Awan sambil ajari ulun nyaman bisa menulis-nulisnya. Tulisannya
1: mama
0: tulisan
1: sambil belajar-belajar.
0: Tinggi, tapi sambil tulisannya tulisannya terlalu hulu sungai Mama Ipeh, jadi ulun tuh bingung. Ini apa gitu? Kemarin tulisannya absin kan, dikira manggil orang gitu ternyata absen.
1: Absen.
0: Jadi kayak saya harus beberapa kali mencerna dulu gitu.
1: Apa? Kita sama belajar aja kalau Mama.
0: Tinggi, makanya. Pian mau kirim salam buat siapa
1: Mama
0: nih?
1: Mama Alpi, ada Herman, Yola Bunda Ratu, Pak Yanti, Abah Tia Ratu, si Miha tuh monitor aja nya tuh. Siapa yang bilang sebaratannya gimana yang monitor ya kalau Wan Pak? Sore-sore kayak gini mati lampu pulang Wan.
0: Hah kok mati lagi sih?
1: Iya am, kawas benar ada mati sekali.
0: Astaga.
1: Pas
0: manja
1: sampai ini 25% aja lagi nah.
0: Astaga sudah karhut lah mati lampu, bagaimana kita nah, ini?
1: Mati lampu.
0: Ya. Ledeng gimana ledeng?
1: Ledeng sebuting keran aja yang mau nih di rumah nih di pembasuhan piring tuh aja pasti pada mau yang lainnya.
0: Triple kill kita ya, udah mati ledeng, mati lampu, kena asap lagi.
1: Pulang, nah, ya tuh lengkap dah tuh ya kalau hati dasarnya.
0: Berarti bener aja, bener aja tadi ya ulun muterin lagunya Nela Karisma yang pertama tadi, mohon bersabar ini ujian gitu.
1: Nah itu pas bener tuh. Harus sabar-sabar aja kita ya kalau.
0: Inggi makanya itu mohon bersabar ini ujian.
1: Ujian kita ya kalau.
0: Betul
1: di Kalimantan
0: sekali.
1: Ya kalau.
0: Inggi.
1: Iya. Nah seberatan Iwan lah.
0: Inggi.
1: Sampai jet yang monitor yang di TikTok di grup juga ya kalau.
0: Inggi.
1: Buat Awan doa yang terbaik sukses selalu sehat-sehat.
0: Kita amin ya Allah.
1: Sehat kita seberataan. Assalamualaikum.
0: Inggi waalaikumsalam.
1: Amin.
0: Terima kasih Mama Ipe udah gabung ya. Oh iya. Besok insya Allah saya bakal nganter kakak ke bandara. Jadi nanti pulangnya nganter mobil. Insya Allah deh nanti pas nganter mobil saya mampir ngambil kacang karinya. Bang Awan lagunya Tak Tega tadi sudahkah? Sudah diputer. Eh belum deh habis ini. Habis ini ya Mama Alfi sabar ya. Habis ini kan tadi azan dulu. Terus kemudian tadi ada siapa? Bentar. Mana? Tak Tega, iya udah Tak Tega nanti habis ini sabar ya Mama Alfi ya, sebentar lagi ya kita bakal putar. Terus kemudian mungkin Sidin Banjar Banar tuh. Iya, Banjar Banar tapi kan kasihan yang baca. Saya nggak apa-apa deh bahasa Banjar, tapi Banjarnya tuh yang masih bisa dimengerti, jangan Banjar hulu sungai banget, yang O-nya diganti U gitu, E-nya diganti I gitu, jangan. Oke, atau Bang Herman aja kalau mau menerjemahkan nih, boleh, biar saya nggak pusing. Oke, halo, ayo goyang.
2: Goyang, yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya Bang Herman, mau request lagu apa?
2: Bunda Rita.
0: Bunda Rita judulnya?
2: Yang Jekir.
0: Jeki.
2: Ya.
0: Oke, dikirimnya buat
2: apa? Nama Banjar Tuhan.
0: Kenapa?
2: Yang maksud itu siapa yang Amang Pak Amang Rama kan?
0: Kenapa?
2: Yang kirim manual siapa? Banjar bener kan?
0: Bahasa Banjar lu sungai ya kenapa?
2: Ada mungkin ada paham aja lo.
0: Maksudnya? Ya, gimana Bang Herman?
2: Mungkin itu mana masih banyak masih banyak benar lu bahasanya. Sungai olah.
0: Iya Banjar Hulu Sungai. Ya. Oke, mau kirim salam buat siapa nih Bang?
2: Iya Bang Mama aja.
0: Inggi.
2: Bang Rama Rama kan?
0: Bang Ramli.
2: Bang Ramli ya.
0: Inggi.
2: Apa mau warbinya merabahannya lah.
0: Inggi.
2: Kayak mau gimgan kayak nih. Aja dream baru ya.
0: Inggi.
2: Sebentar dong.
0: Oke deh, baiklah. Kira apa?
2: Udah hujan hari-harinya nih ya lo.
0: Amin, itu doa semua orang sih.
2: Ya apa nih, di atas binaan mungkin kodik
0: mana? Itu mah kabut. Itu bukan mendung, itu kabut. Cuaca sekarang tuh lagi gak baik, emang kalau dilihatannya kayak mendung, itu bukan mendung sebenarnya, itu emang ketutup kabut aja. Tapi panas banget hari ini, 34 derajat. Halo? Halo? Lah kok hilang? Oke, Bang Adli dulu. Kita terima, halo Bang Adli.
3: Halo.
0: Gimana Bang, sehat?
3: Alhamdulillah sehat. Semoga juga Pak Awang sehat juga.
0: Amin, saya juga sehat di sini.
3: Ya, alhamdulillah juga.
0: Inggi.
3: Lagunya nah?
0: Lagunya apa nih?
3: Tung Kripik.
0: Tung Kripik ya?
3: Dari Roma.
0: Roma Irama ya? Oke, insya Allah ada. Nanti kita ya. Siapkan. Mau dikirim buat siapa nih?
3: Salamnya buat Mbak Yani di I Love You. Mm-hmm. Mbak Febri di Sumaya Handai. Mm-hmm. Amadi Palap. Mm-hmm. Bang Herman. Mm-hmm. Bang Mihat. Mm-hmm. Bang Mahmud. Mm-hmm. Lukman. Mm-hmm. Dan Mama Inernya.
0: Oke. Okay.
3: Dan semuanya aja lah.
0: Inggi. Baiklah.
3: Salam sehat selalu buat Mas Awan kan?
0: Betul, Awan.
3: Semoga sehat selalu juga.
0: Okay.
3: Dan sukses dan tugasnya.
0: Amin, terima kasih.
3: Terima kasih atas waktunya.
0: Sama-sama Bang Adli.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tak tega nih, nanti kasihan. Siapa? Mama Alfie nungguin dari tadi.

Oke, terima kasih buat Bang Ji dari Palembang yang sudah hadir. Lagunya juga udah kita puterin juga tadi ya. Terus kemudian juga ya Asek Ulun Keganangan Orkes Amea Group main di Sungai Musang, lagu ini asik. Oke, mantap. Sudah Ulun putarkan juga lagunya ke Sempian. Dan terima kasih yang sudah gabung. Ayo kita meramaikan apa nih? Hey, insya Allah. Apa nih? Astagfirullah, judulnya dari Abem Ngesti. Oh, udah tadi ya. Kita mentali ulang bisa apa nih? Oke, ini ada obrolan-obrolan yang saya terlewatkan dan sana perempat karena saya tadi sambil terima telepon dari urgent juga ya. Oke, ada waktu sekitar 6 menit lagi nih sebelum kita akan masuk ke kabar perempat pukul 17 waktu Indonesia Tengah, dan sebelum kita akhiri acara pada kesempatan sore hari ini. Dan lagu terakhir saya akan putarkan ini, ada Kambing Hitam menutup perjumpaan kita dan Sanak Perempat. Terima kasih yang udah gabung. Oh, pujaan tadi ada yang request, bukan ya? Bentar. Oke deh, menutupnya akan ada pujaan deh dari Reza Zakaria ya untuk dan Sanak Perempat. Saya pamit, bye.

saat kami akan informasikan tentang karhutla di hulu sungai, di mana untuk hari ini kebakaran hutan dan lahan yang terjadi terus meluas di kabupaten-kabupaten kota di Kalimantan Selatan, termasuk juga di Tanah Bumbu, di mana sepanjang bulan Agustus ini terjadi sangat parah, dan BPBD ini mencatat total luasan yang terbakar mencapai 171 hektar. Dari luasan yang terdampak tersebut, tim Satgas Gabungan berhasil memadamkan dan menangani area kebakaran seluas 90,6 hektar. Keterbatasan sarana pendukung di medan kebakaran menjadi kendala petugas dalam menjangkau dan menjinakkan kobaran api secara keseluruhan dan cepat. Kepala BPBD Tanah Bumbu, Sulhadi, mengkonfirmasi bahwa kendala geografis di titik api amat menyulitkan pergerakan tim darat di lapangan. Ia juga menegaskan bahwa keterbatasan akses jalan menuju lokasi terisolasi serta minimnya sumber air di sekitar titik api menjadi tantangan terbesar yang dihadapi tim pemadam saat ini. Berdasarkan data rekapitulasi BPBD Tanah Bumbu, periode 1 sampai 30 Agustus tercatat sebanyak 68 kejadian karhutla menyebar di berbagai kecamatan. Demikian kabar Perompak dan Sarang. Terima kasih. Salam budaya.

87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

like happy.

sobat, masih di Suara Budaya Banjar dan kemarau panjang ini melanda Kalimantan Selatan ya, di mana musim kemarau yang cukup panjang hingga membuat persediaan air semakin menipis di Banjarbaru. Aliran sungai dan juga sumur ini mulai mengering dengan sangat. Tanah perkebunan terlihat kosong karena banyak tanaman sayur maupun buah tidak mampu tumbuh subur, layu hingga mati karena kekeringan. Kesulitan bertanam tersebut juga dirasakan petani sayur Banjarbaru. Hal ini dirasakan karena asupan air yang sangat kurang di musim panas yang sangat ekstrim kali ini. Berdampak, sebagian petani mengalami kerugian akibat gagal panen. Diungkapkan Didin, petani sayur di Palem Banjarbaru, ia sudah 3 kali menanam bibit sayur, namun tak satu pun yang bisa dipanen. Menurut Didin, petani juga menggarap tanah sewa, di mana faktor gagal panen banyak, selain kualitas bibit juga karena kekeringan sehingga tanaman tidak bisa mendapatkan pasokan air yang bagus. Menyiasati kondisi ini, Didin berpikir untuk berlatih pada budidaya ikan atau bisa pula pada ternak ayam kampung. Petani lainnya, Mama Zindi, ini juga warga dari komplek perumahan Lampu Mangkurat Palem Banjarbaru yang berkebun di kawasan kompleks Lampu Mangkurat, di mana Mama Zindi juga bersama suaminya bertanam tomat, pepaya, bahkan perai dan juga cabai. Namun semua tanaman itu perlu air dan kondisi sekarang terpaksa sementara waktu dia istirahat sebagai petani. Mama Jindi berharap cuaca cepat membaik dan hujan cepat turun dan bisa kembali lagi untuk bertani agar bisa menghidupi keluarga dengan layak.

dengan esensi buku Perempuan Meratus karya Wir H.S. Budang. Sebuah novel inspiratif karya penulis Banua, Perempuan Meratus, sebuah novel budaya yang dekat dengan kehidupan anak muda. Galuh adalah sosok perempuan tangguh dari kaki pegunungan Meratus. Galuh, satu perempuan Meratus yang sukses meraih cita-cita berkat kegigihannya. Ada banyak perempuan Meratus yang sukses di perantauan, namun Galuh menjadi istimewa karena sosoknya yang tegar, tahan banting dalam berbagai terpaan kehidupan yang mengiringinya. Di tengah pertentangan orang tuanya, Galuh tetap kekeh berjuang memperbaiki nasib dan menegakkan harkat dan martabat perempuan, meskipun harus rela keluar dari norma adat budaya leluhur bahwa perempuan harus tinggal di kampung dan tidak perlu sekolah. Perempuan Meratus mendobrak menjadi cermin bagi perempuan-perempuan Meratus di luar sana untuk mengikuti jejak Galuh. Menurut Galuh, sukses wajib diperjuangkan. Orang Meratus wajib menikmati hidup merdeka dari kebodohan. Meski untuk mencapai itu membutuhkan perjuangan yang maha berat. Perempuan Meratus bukan perempuan biasa yang hanya menerima kenyataan tanpa berbuat. Perempuan Meratus terus berjuang dan berjuang untuk hidup dan bertahan dalam tradisi yang telah membesarkannya selama ini. Tidak mudah memang, karena terpaan badai datang bertubi-tubi. Hanya orang yang kuatlah yang mampu bertahan dan hidup bahagia. Demikian esensi buku Perempuan Meratus karya WRHS Budang dari RRI untuk Indonesia.

0: Baik, saudara pendengar RRI, kami laporkan saat ini telah terjadi angin topan di wilayah.
1: Telah terjadi bencana tsunami di wilayah Jepang akibat dari gempa bumi laut Jepang tahun 2024 ini.
0: Saat ini kami sedang berada di tenda pengungsian bagi korban bencana banjir.
1: Saat ini kami sedang berada di lokasi tempat bencana kebakaran hutan terjadi dan tim petugas sedang mencoba memadamkan api.
0: Dampak dari pemanasan global yang terjadi mengakibatkan mencairnya es di kutub yang memicu perubahan iklim yang dapat mempengaruhi ekosistem laut dan darat.
2: Ibu, takut, Bu. Kenapa banyak bencana, Bu?
3: Tenang, anakku. Tenang.
2: Tidak mau, Bu. Cepat rusak bumi, Bu.
3: Tenang, nak. Tenang. Makanya kita harus menjaga bumi tempat kita tinggal. Kita juga harus belajar mengenai penanganan bencana untuk mengurangi resiko dan dampaknya. Sebagai inisiatif unggulan dari Asia Pacific Broadcasting Union, ABU, bersama dengan Radio Republik Indonesia, sebagai tuan rumah untuk menyelenggarakan AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention tahun ini di Bali, Indonesia. KTT ini merupakan pertemuan penting untuk mendorong kolaborasi dan dialog di antara para pemangku kepentingan utama dalam adaptasi perubahan iklim dan pengurangan resiko bencana. Dalam waktu 5 tahun, sudah 90 lembaga penyiaran termasuk Radio Republik Indonesia serta lembaga yang ada di kawasan Asia Pasifik, Afrika, negara-negara Arab, dan Karibia telah terlibat program ini. Dengan tema tahun ini, yaitu Media Saving Lives, yang menekankan peran penting media dalam mitigasi dampak bencana terkait perubahan iklim, peringatan dini, dan meningkatkan kesiapsiagaan bencana di kawasan Asia Pasifik. Ayo, dukung AIC ABU Media Summit on Climate Action and Disaster Prevention pada 6-7 Agustus 2024 di Bali, Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Tolito.

Dasar pukul 4 masih kabut di luar sana dan lumayan parah juga nih kepekatan atau visibilitasnya dan juga bau dari kebakaran itu sendiri. Jadi jangan lupa untuk pakai masker terus ya. Kita juga terus memantau nih bagaimana pergerakan dari pemerintah dan BPBD untuk mengusahakan agar titik apinya bisa cepat diatasi, dan kita doakan juga mudah mereka juga sehat selamat ya dalam bertugas dalam memadamkan api dari karhutla ini sendiri dan sana perompat. Kami masih stay tune di perompat RRI Banjarmasin dengan sajian lagu-lagu Banjar.

0: abad perempat pukul 18 waktu Indonesia Tengah.
1: Si Arung Jeram Indonesia atau Faji Kabupaten Tanah Bumbu berhasil mengukir prestasi gemilang pada ajang kompetisi arus deras tingkat nasional festival Arung Progo 2026 di Kulon Progo, Yogyakarta. Mengirimkan satu tim yang terdiri dari 5 atlet putri, kontingen Tanah Bumbu sukses memboyong 1 medali emas, 2 medali perak, dan ini berlangsung pada ajang yang dilakukan pada 27 hingga 30 Agustus 2026 tersebut. Puncak capaian tim putri Tanah Bumbu diraih pada nomor head-to-head kategori nasional putri dengan menyabet medali emas usai menundukkan tim tangguh asal Sidoarjo, Jawa Timur. Sementara itu, 2 medali perak masing-masing disumbangkan dari nomor sprint putri dan downriver race putri usai bersaing ketat dengan kontingen dari Cianjur dan Yogyakarta. Ketua Faji Tanah Bumbu Samsiar menegaskan bahwa pencapaian ini membuktikan kualitas dan daya saing para atlet di daerah di tingkat nasional meski hanya menerjunkan skuad putri. Samsiar juga berharap torehan manis di Sungai Progo ini menjadi pijakan penting untuk mendongkrak motivasi, jam terbang, serta kapasitas daya saing para atlet pada kejuaraan-kejuaraan yang akan datang. Demikian kabar perempat dan sanaf, terima kasih dan salam budaya.

87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

kumandang azan maghrib akan berkumandang pada pukul 18 lebih 27 menit waktu Indonesia Tengah, dan saat kami akan ajak Anda untuk mendengarkan pengajian yang suci Al-Quran. Kali ini ada surah Az-Zumar ayat 71 hingga 75 bersama Haji Alfi Syarsyad.

Saat kumandang azan maghrib untuk wilayah Banjarmasin dan yang sewaktu dengannya, saya Wan Kafi mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Anda. Semoga doa yang dipanjatkan diijab.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.

Allah berfirman, yang artinya, Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 141. Kemudian, firman Allah yang artinya, mereka tiada henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka dapat mengembalikan kamu dari agamamu kepada kekafiran, seandainya mereka sanggup. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu dia mati dalam kekafiran, mereka itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. Firman Allah dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 217. Janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik dengan wanita-wanita mukmin sebelum mereka beriman. Sesungguhnya, budak yang mukmin lebih baik daripada orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke syurga dan ampunan dengan izinnya. Firman Allah, Quran Surah Al-Baqarah ayat 221.

kekuasaan dan wewenang untuk memimpin keluarga diberikan kepada suami. Wanita Muslim yang menikah dengan lelaki non-Muslim berarti telah yang haram, sebab wanita Muslim hanya dihalalkan bersuamikan seorang laki-laki Muslim. Wanita Muslim yang melanggar ketentuan ini, maka pernikahannya tersebut tidak sah dan dinilai sebagai perbuatan zina. Wanita Muslim yang menikah dengan laki-laki non-Muslim akan mengalami kerugian duniawi dan ukhrawi. Di dunia, ia akan mengalami kemerosotan akidah sehingga kecintaannya kepada agama dan semangatnya untuk dekat dengan Allah semakin lemah. Kondisi kejiwaan ini akan menimbulkan keraguan dan perasaan bingung bila menghadapi masalah dalam kehidupan. Adapun kerugian ukhrawi, yaitu azab dan siksa dari Allah sejak masuk liang kubur sampai hari kebangkitan berupa azab neraka.

0: Setiap Muslim haruslah mencari tahu keislaman laki-laki yang melamar anak perempuan atau dirinya. Jika laki-laki tersebut bukan seorang Muslim, maka wanita atau orang tua harus menolak lamarannya. Jika laki-laki tersebut bersedia menjadi seorang Muslim, maka yang bersangkutan diuji dahulu keislamannya beberapa lama sehingga dapat dibuktikan apakah dia menjadi Muslim secara ikhlas atau hanya berpura-pura.
1: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis, bila datang seorang laki-laki yang kamu ridai agama dan akhlaknya, hendaklah kamu nikahkan dia, karena kalau engkau tidak mau menikahkannya, niscaya akan menjadi fitnah di muka bumi dan kerusakan yang meluas. Hadis riwayat Tirmizi dan Ahmad. Hadis tersebut memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin, khususnya para orang tua atau wali, untuk memperhatikan ketaatan beragama dan akhlak laki-laki yang akan menjadi suami dari anak atau perempuan di bawah perwaliannya. Bila ada laki-laki yang taat beragama dan baik akhlaknya, namun dia tidak mampu membiayai dirinya untuk menikah, masyarakat muslim harus memberikan bantuan kepada yang bersangkutan agar dapat menikah dengan baik. Jika tidak ada yang membantu dan membiarkannya membujang karena tidak mudah terjerumus ke dalam perzinaan yang berakibat rusaknya moral masyarakat. Seorang perempuan seringkali lebih memperhatikan kemampuan materi dari laki-laki yang akan menjadi calon suaminya dan mengabaikan sisi agama dan tanggung jawabnya dalam merealisasikan kehidupan beragama sehari-hari. Ia menganggap bahwa yang lebih penting adalah kemampuan materi seorang suami untuk mewujudkan kesejahteraan bagi keluarganya. Anggapan semacam ini akan merugikan seorang perempuan karena suami yang beranggapan bahwa yang penting adalah pemenuhan kebutuhan harta benda tidak akan mau peduli akan pemberian pelayanan akhlak yang baik kepada keluarganya. Dia merasa bebas dan merdeka untuk berbuat apa saja selama dapat memenuhi kebutuhan materi keluarganya. Secara materi, istri dan anak-anaknya berkecukupan, tetapi menderita tekanan mental dan mengalami gangguan psikologis akibat perbuatan sewenang-wenang suaminya. Seorang muslimah yang benar-benar lebih mengutamakan keselamatan agamanya daripada sekedar mengejar hawa nafsunya, hendaklah menjauhkan diri dari langkah yang membahayakan keselamatan agama, dirinya, dan anak-anaknya kelak. Jangan sampai terjadi setelah menikah, seorang muslimah menjadi orang yang meninggalkan agamanya. Misalnya, meninggalkan sholat tanpa alasan yang dapat dibenarkan, melepaskan jilbabnya, dan perbuatan dosa lainnya

Kawan Kafe menemani dengan sanak untuk malam hari ini, dan akan ada rekan saya selanjutnya akan menemani Anda sampai nanti jam 12 malam. Kami ajak Anda untuk mendengarkan siaran ulang dari ceramah Al-Ustadz Haji Ilham Humaydi. Saya pamit, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من كتاب الأذكار من كلام سيد الأبرار للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وعلومكم وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. رضي الله تعالى عنه وعنكم. إلى أن قال: باب ما يقوله فير في رأسه من الركوع وفي اعتداله. Ini bab tentang apa yang dibaca ketika setelah mengangkat kepala dari ruku dan apa yang dibaca ketika i'tidal. As-sunnatu an yaqula hala rafi ra'sihi sami'a Allahu liman hamidah, walau qala man hamidallah sami'a Allahu lahu jaza. Nas 'alaihi Syafi'i fil فإذا استوى قائما قال: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. Sunnahnya ketika mengangkat kepala mengucapkan sami'allahu liman hamidah. Sunnah. Walau gala, sekiranya dia membacanya dibalik, man hamidallah sami'allahu lah. Dia balik. Tadi sami'allahu liman hamidah, namun dia balik. Harusnya sami'allahu liman hamidah, tapi dia balik man hamidallah. Arti sami'allahu liman hamidah, Allah mendengar setiap orang yang memujinya. Dibalik sama dia, man hamidallah, siapa yang memuji Allah, sami'allahu lah, maka Allah mendengar pujiannya. Apa hukumnya? Jaza, boleh. Boleh. Nass 'alaihi Syafi'i fil disebut oleh Al-Imam Syafi'i pendapat tersebut di dalam kitab Al-Um. Wahakala. Fa idza stawa qa'iman, apabila sudah benar-benar berdiri. Sami'a Allahu liman hamidah, sudah benar-benar berdiri, baru di sana Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Kalau mau yang lebih panjang, mil'u samawati atau mil'as samawati wa mil'u atau wa mil'a ma wa mil'al ardi wa ma bainahuma wa mil'a atau wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd, ahlu thana wal majad ahaqqu ma qala al 'abd wa kulluna laka 'abd, la mani'a lima a'tait wa la mu'tila lima mana'ta wa la yanfa'u dhal jaddi minkal jadd. Kalau mau yang lebih panjang, rawayna fi sahihai al-Bukhari wa Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala kana Rasulullah. Abu Hurairah meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul sami'a Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku', ketika beliau mengangkat sulbahu minar ruku', belakangnya dari ruku'. Sami'a Allahu liman hamidah. Setelah itu thumma yaqul, kemudian beliau membaca wa huwa ga'im, dan beliau dalam keadaan berdiri, Rabbana lakal hamd. Wa fi riwayat, dalam riwayat yang lain disebutkan wa lakal hamd. Dua-duanya benar. Rabbana lakal hamd atau Rabbana wa lakal hamd. Begitu. Jadi ketika kita sami Allahu liman hamidah, disitulah sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat, menyaksikan. Menyaksikan dengan apa? Dengan ilmu yang kita punya. Begini Nabi Muhammad, sami Allahu liman hamidah. Serasa kita menyaksikan. Kenapa? Dalam riwayat begitu, Nabi Muhammad yang mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Maka ketika beliau berdiri tegak, baru beliau membaca Rabbana walakal hamd. Pakai waw atau tidak pakai waw, dua-duanya sahih. Rabbana lakal hamd. Nah, disinilah makna bagaimana ketika kita menghidupkan Rasulullah dalam
dalam diri kita, sehingga ketika kita mau makan ingat Rasulullah, mau minum ingat Rasulullah, mau tidur ingat Rasulullah, dan seluruh aktivitas kita senantiasa terhubung kepada cahaya yang Allah nampakkan di bulan Rabiul Awal ini, yaitu cahaya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga cahaya tersebut terus ada sepanjang hidupnya, terus ada sepanjang hidupnya di dunia ini, dan cahaya tersebut tidak padam sampai dia meninggal dunia, dan setelah wafat pun tidak padam. Cahaya itulah yang akan menemaninya nanti di alam kubur, dan sampai nantinya ya'mul yaumul ba'thi wan nusyur, sampai nantinya hari ketika kita dibangkitkan dan dikumpulkan di padang mahsyar, sehingga ada orang yang mempunyai cahaya di pada saat itu dan ada orang yang gelap cahayanya. Wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau sang cahaya, mengajarkan kepada kita untuk meminta cahaya tersebut setiap kali salat, sebelum salat subuh, yang disebut dengan doa fajar, yang disebut dengan doa fajar. Beliau Nabi Muhammad huwan nur yahdil hairina diyauhu, beliau adalah sang cahaya, tapi beliau mengajarkan kita untuk meminta cahaya tersebut agar diletakkan di hati kita, agar diberikan nantinya di dalam kubur kita, cahaya di pendengaran kita, cahaya di penglihatan kita, cahaya di rambut kita, cahaya di kulit kita, daging kita, sampai darah kita, sampai tulang belulang kita, sampai semuanya yang ada di dalam diri kita, baik dari arah depan, belakang, atas, bawah, kanan, kiri, semuanya minta cahaya. Sehingga Rasul menyebutkan dalam doa fajar, Allahumma ja'alli nuran fi galbi wa nuran fi gabri wa nuran fi sya'ri wa nuran fi bashari wa nuran fi lahmi wa nuran fi dami wa nuran fi 'idhami wa nuran fi 'asabi wa nuran min bayni yaday wa nuran min khalfi wa nuran 'an yamini wa nuran 'an shimali wa nuran min fawqi wa nuran min tahti. Allahumma zidni nura wa'tini nura waj'alni nura. Hadza doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau huwan nur, padahal beliau cahaya. Yahdil hairina diyauhu, orang yang kebingungan akan mendapatkan petunjuk dengan cahaya tersebut. Mudah-mudahan cahaya itu ada di dalam hati kita, sehingga dengan cahaya tersebut kita senantiasa berada di dalam petunjuk, tidak kebingungan lagi. Cahayanya terang, anta syamsun anta qamarun, lebih terang dari cahaya matahari, lebih terang dari purnama. Sampai para sahabah radhwanullahi ta'ala alaihim ketika purnama memperhatikan keindahan bersinarnya wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keindahan purnama, maka para sahabat mengatakan, sungguh wajah Nabi Muhammad lebih bercahaya, lebih bersinar daripada bulan purnama. Allahumma salli ala Muhammad, ala Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Naam. Wa siapapun orang yang menjadikan cahaya tersebut dalam kehidupannya, maka cahaya tersebut, cahaya itu akan terus ada dalam dirinya sampai nantinya wafat, gelapnya kubur, mahsyar, sirat, sampai nantinya berjumpa dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah mengatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya mau minta syafaatmu, saya mau minta syafaatmu. Kata Nabi Muhammad, inni fa'ilun insyaallah, dapat insyaallah. Tapi Sayyidina Anas tahu betul, beliau menanyakan kepada Nabi Muhammad, "Gala aina ajiduk yaumal qiyamah ya Rasulullah? Di mana saya temukan engkau besok di hari kiamat?" Sayyidina Anas menanyakan itu karena beliau tahu tidak ada yang paling sibuk besok di hari kiamat melainkan Nabi Muhammad. Siapapun orang yang kita bela saat ini, siapapun orang yang kita berada di pihaknya pada saat ini, siapapun orang yang kita berkorban untuknya pada saat ini, maka tidak
tidak ada saat itu melainkan semuanya mengatakan nafsi-nafsi, sendiri-sendiri, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliaulah yang mengatakan analaha analaha analaha. Beliau satu-satunya manusia yang mengatakan analaha analaha analaha. Nah, beliau yang akan memberikan syafaat besok. Ya Rab, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Dan orang yang besok mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad, mereka yang selama di dunia banyak bersolawat kepada beliau. Allahumma salli ala Muhammad. Lisannya tidak bakhil di dalam bersolawat kepada beliau. Lil musalli alayya nurun ala sirat. Orang yang bersolawat kepadaku bakal dapat cahaya besok ketika melintasi sirat. Wa man kana min ahli nur lam yakun min ahli nar. Siapapun orang yang termasuk dapat cahaya besok di hari kiamat, maka dia tidak akan pernah tergolong masuk dalam penghuni neraka. Allahumma ajirna minan nar. Dari karenanya Sayyidina Anas mengatakan, aina ajiduk, di mana saya temukan engkau ya Rasulullah? Sibuk Nabi Muhammad. Nah, yang saat ini kita mungkin mengabaikan sunnahnya, tidak memperdulikan peninggalan beliau, yaitu warisannya, ilmu pengetahuan agama. Yang saat ini mungkin kita tidak mau memperjuangkan risalahnya. Yang saat ini mungkin kita enggan untuk bersolawat kepadanya, tidak berbahagia dengan datangnya bulan kelahirannya. Namun ketahuilah, besok yang akan mencari tahu tentang keberadaanmu adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya beliau, orang yang kau dukung, orang yang kau usung, orang yang kau bela, orang yang kau berpihak dengannya. Bahkan demi dia kau caci maki orang lain, kau hina orang lain, dia tidak akan pernah membantumu besok di hari kiamat. Tidak akan pernah. Semuanya mengatakan nafsi-nafsi. Walal anbiya, walal malaikah, walal rusul, semuanya mengatakan nafsi-nafsi, kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

نفسي نفسي. وحبيبنا محمد يقول أنا لها أنا لها أنا لها. Siapapun orang yang mencintai para ahlul bait, mencintai para keluarga Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah salah satu cara untuk menggapai dan meraih syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu setiap orang yang mengagungkan, mencintai, mentakzimkan para ahlul bait. Jangan sampai kecintaan tersebut dibegal oleh orang-orang yang ingin menjauhkan kita dari syafaatnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.

siapapun orang yang mencintai para ahlul bait. Beruntung, beruntung, dan beruntung. Itu konteksnya. Hah? Berarti setiap orang yang tidak cinta dengan para ahlul bait, sial, celaka, binasa. Udah selesai. Mafhum mukhalafahnya. Pahaman kebalikannya. Keberuntungan apa yang mereka dapatkan?

dengan syafaat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan itu? Fi yaum lugiyah, hari perjumpaan kita dengan beliau. Wah, jadi hati-hati kita orang punya zaugiyah, punya cita rasa, jangan sampai dibegal, jangan sampai diambil, jangan sampai cinta tersebut, pengagungan tersebut hilang karena berbagai macam sebuah narasi-narasi yang ada di luar sana, yang kita sendiri sudah berabad-abad hal tersebut dari turun-temurun kita mengagungkan, mencintai para ahlul bait, jangan sampai hilang. Ya Rabb, mudah-mudahan kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad. Naam. Aina ajiduk? Di mana kami temukan? Di mana kami menemuimu, menjumpaimu? Di mana besok di hari kiamat? Ya lah, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma tatlubni 'inda shirath. Tempat pertama yang harus kau cari aku, di mana itu? Shirath. Allah. Itu kalau pernah sudah kita bacakan hadis arba'in di sini. Ketika masalah sirat, semua orang di sana tidak ada yang keluar dari lisannya melainkan ya Rabbi salim salim, cuma itu yang artinya, ya Allah selamatkan kami, selamatkan kami, selamat. Tidak ada lagi mana istri saya, mana suami saya, mana saya orang punya anak, mana fulan, mana fulan, tidak ada. Semuanya mengatakan ya Rabbi salim salim, wahai Allah selamatkan saya, selamatkan saya. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sibuk saat itu mengevakuasi sebanyak-banyaknya umat beliau yang ingin terjatuh dalam jurang jahanam. Karena as-sirat itu jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Lebih halus dari rambut, lebih tajam daripada pedang. Subhanallah. Dan berapa banyak orang yang terjatuh di dalam jahannam. Itulah ketika Abdullah bin Rawahah radhiyallahu taala anhu wa ardhah mendengar suatu ayat diturunkan kepada Nabi Muhammad, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maghdiyan. Tidak ada seorang pun di antara kalian pasti akan mendatangi neraka jahannam. Dan itu sudah kepastian yang Allah putuskan. Mendengar ayat tersebut, Abdullah bin Rawahah pulang ke rumah menangis histeris. Disambut oleh istrinya, bilang, wahai suamiku, ada apa? Apa yang terjadi di luar sana? Sampai menangis histeris, tidak bisa bicara lagi. Karena tangisannya Abdullah bin Rawahah, istrinya pun ikut menangis. Selesai, istrinya menangis, datang anaknya bingung melihat orang tua nangis, ikut nangis. Akhirnya budak, para pembantunya, pelayannya melihat majikan nangis, ikut nangis semuanya. Dan mereka tidak tahu apa yang ditangiskan. Selesai reda tangisan, Abdullah bin Rawahah bertanya, bilang, apa yang kalian tangiskan? Yalah, kami menangis karena tangisanmu. Terus kami ingin bertanya, apa yang kau tangiskan? Kata Abdullah bin Rawahah, yang saya tangiskan barusan diturunkan satu ayat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan, wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maghdiyan. Kalian semuanya bakal mendatangi neraka jahanam, dan itu suatu kepastian yang telah diputuskan oleh Allah. Yang membuat saya menangis, masih belum lagi apakah saya termasuk orang yang selamat ketika melintasi sirat ataukah tidak. Itu yang saya tangiskan. Begitu keadaan orang dahulu dengan Al-Quran, dengan wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Sekarang bagaimana keadaan kita dengan Al-Quran? Bagaimana keadaan kita dengan Al-Quran, dengan wahyu yang diturunkan kepada Sayyidil Akwan sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa lam yabga khairun fi zamani wa ahlihi. Tidak tersisa lagi kebaikan di suatu era dan orang yang hidup di era tersebut selama mereka memboikot Al-Quran, memboikot ilmu, dan memboikot sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah Al-Quran diboikot, arti diboikot apa? Hanya jadi pajangan Al-Quran, tidak ada lagi dibaca, tidak ada lagi direnungkan,
Tidak terdengar lagi di rumah umat-umat Islam bacaan Al-Quran. Ilmu pun sudah tidak respect lagi dengan ilmu. Tidak ada ketertarikan dengan ilmu pengetahuan agama, apalagi untuk mengamalkannya. Sunnah sudah mulai diabaikan. Maka tunggulah kehancuran, tidak ada kebaikan lagi. Ini yang kita khawatirkan. Ketika amar ma'ruf nahi mungkar sudah mulai diabaikan, ketika kezaliman sudah mulai merajalela, kemudian al-ma'ruf sudah dihalang-halangi, kemungkaran sudah terang-terangan, ini yang dikhawatirkan. Kalian berdoa, kata Nabi Muhammad, kepada Allah, tidak dikabulkan oleh Allah. Kenapa? Tuh, diabaikan. Halas. Hah? Amar ma'ruf nahi mungkar diabaikan. Diabaikan. Sehingga yang dikhawatirkan oleh Rasul, ketika turun nantinya suatu bala, suatu musibah, kalian berdoa agar minta kepada Allah musibah tersebut dihilangkan, maka semua doa tidak diijabah oleh Allah. Itu diabaikan. Tugas mulia diabaikan. Amar ma'ruf nahi mungkar. Ad-da'wah ila Allah. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmatnya kepada kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan sesuatu yang hampir sirna dalam diri kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wahakadah. Ini yang kita khawatirkan. Yang kita khawatirkan itu ketika dakwah ilallah, amar ma'ruf nahi mungkar sudah mulai diabaikan. Sudah mulai diabaikan, ya itu jadinya. Kemudian indas sirat, itu kata Abdullah bin Rawaha. Namun sambungan ayatnya, thumma nunajjil ladhina attaqaw wa nadharu adh-dhalimina fiha jithiyya. Dalam satu qiraat jithiyya. Orang-orang yang bertakwa selamat besok. Orang-orang yang bertakwa bakal selamat besok di hari kiamat. Ya Rabb, mudah-mudahan kita termasuk orang yang bertakwa. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Kemudian kata Sayyidina Anas bin Malik kembali bertanya, illam algaka ala sirat. Jika saya tidak menjumpaimu, jika saya tidak menjumpaimu di sirat, di mana ya Rasul? Gala fadlubni indal mizan. Cari saya di mana? Di mizan, ketika ditimbang amal kita. Nah, yang menimbangnya siapa pada saat itu? Yang menimbangnya Sayyidina Jibril. Dan ada dua malaikat yang mendampingi beliau. Tugasnya khusus, dua malaikat itu menyeru. Apabila timbangan kebaikannya lebih berat dari keburukan, menyeru satu malaikat, Sa'ida fulan ibn fulan sa'adatan la yashga ba'daha abada. Langsung diviralkan. Apa beritanya? Ini berita tidak hoax. Kan banyak sekarang berita hoax. Banyak berita hoax sekarang. Wah, itu tidak ada berita hoax. Apabila jelup langsung timbangan yang kebaikannya lebih berat dari keburukan, artinya orang tersebut bakal masuk surga. Langsung malaikat menyeru, didengar oleh seluruh orang yang ada di padang mahsyar. Apa seruannya? Sa'ida fulan ibn fulan, fulan bin fulan, namamu dan nama orang tuamu disebut. Dari karenanya perbaiki namamu ketika kita di sini. Perbaiki nama kita, kasih nama yang baik. Kewajiban orang tua ngasih nama yang baik buat anak. Jangan sembarang, karena di balik nama ada sebuah harapan dan doa. Sa'ida fulan ibn fulan, fulan bin fulan beruntung mendapatkan keberuntungan, keberuntungan yang tidak akan pernah sial untuk selama-lamanya. Artinya masuk surga, semua orang pada tahu. Masya Allah. Sebaliknya, ketika timbangan keburukan jauh lebih berat daripada timbangan kebaikan, maka memanggil lagi malaikat yang satunya, syagiya fulan ibn fulan syagawatan la yas'adu ba'daha abada. Sial fulan bin fulan dengan sebuah kesialan yang tidak akan pernah mendapatkan keberuntungan untuk selama-lamanya, masuk neraka. Itu malaikat dua itu yang memanggil. Dan Nabi Muhammad disitu memperhatikan. Kan makanya ada cerita yang ketika salah satu umat Nabi Muhammad digiring ke dalam neraka, si
sibuk Nabi Adam. Nabi Adam sibuk. Siapa yang beliau cari? Yang beliau cari Nabi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Yang beliau cari Nabi Muhammad, ya Ahmad, ya Muhammad. Mendengar Nabi Muhammad, Nabi Adam memanggil beliau, langsung mengatakan, labbaik ya Abul Bashar, ada apa? Bilang tuh, salah satu umat mau digiring ke dalam neraka, dikejar oleh Nabi Muhammad. Siapa yang mengejar? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang mungkin dalam satu hari satu malam kita lupa dalam bersolawat kepada beliau. Orang yang sunnahnya kita abaikan. Orang yang warisannya tidak kita pedulikan. Subhanallah. Beliau yang mencari kita. Dikejar sama Nabi Muhammad tuh malaikat. Sampai pada akhirnya tuh malaikat dengan kemuliaan dan kedudukan Nabi Muhammad, Rasul mengatakan gif, berhenti. Ini malaikat Jabaniyah yang membawa. Gif. Ada apa? Sesuai prosedur dan lain sebagainya, maka Nabi Muhammad memegang jenggotnya, menatap ke atas dengan kedudukan beliau, langsung terdengar seruan, ya malaikati ati' Muhammad, wahai malaikatku, turuti apa yang diinginkan oleh Muhammad. Apa yang diinginkan oleh Rasulullah? Ulang timbangannya, disuruh diulang, ditimbang. Setelah ditimbang, subhanallah, Nabi Muhammad mengeluarkan secarik kertas kalu'un mula, sedikit seperti ujung telunjuk. Dan orang itu melihat, dan dia tidak tahu siapa yang ada di hadapannya. Ditaruh oleh Nabi Muhammad di kifatul hasanat, di timbangan kebaikan. Ternyata timbangan kebaikannya lebih berat langsung dari keburukannya. Langsung diseru, Fulan bin Fulan beruntung mendapatkan keberuntungan yang tidak akan pernah celaka selama-lamanya. Maka orang tersebut pun bingung dan mengatakan kepada Nabi Muhammad, man antal ladzi anggadzana minal halak, siapa engkau yang telah mengevakuasiku, menyelamatkanku dari kebinasaan? Nabi Muhammad dengan senyum, dengan keindahan wajah beliau mengatakan, gala ana nabiyuk Muhammad, aku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia langsung merangkul, memeluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia pun mengatakan, udhran ya Rasulullah, maafkan ya Rasulullah. Sampai pada akhirnya orang tersebut bertanya, ya Rasul, apa yang kau letakkan tadi? Yang kau letakkan itu apa? Kertas putih. Apa kata Nabi Muhammad? Yang saya letakkan adalah pahala satu solawat yang kau ucapkan untukku satu kali selama hidup di dunia. Satu kali selama hidup ini cuma satu kali. Allahumma salli ala Muhammad. Satu kali dari solawat yang kau pernah ucapkan kepadaku selama di dunia, aku letakkan dan aku simpen dan tidak aku berikan kecuali ketika engkau sangat memerlukannya, dan inilah waktunya. Artinya apa? Solawat yang kita ucapkan kepada Nabi Muhammad akan menjadi sebuah penyelamat kita besok nantinya di hari kiamat. Maka dari karena jangan jadi orang pelit. Pelit dari solawat, jangan jadi orang yang pelit dari solawat kepada Nabi besar Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim alaihi. Dari karenanya kata sahib Tambihul Ghafirin, beliau mengatakan, seandainya tidak ada kemuliaan solawat, melainkan bagi orang yang memperbanyak solawat akan mendapatkan syafaatnya Nabi Muhammad besok di hari kiamat, maka sungguh sudah cukup kemuliaan solawat tersebut untuk tidak ditinggalkan, untuk tidak dilupakan, untuk senantiasa diamalkan. Belum lagi hal-hal yang lainnya. Subhanallah. Mudah-mudahan dapat taufik hidayah insyaAllah.

Kemudian Sayyidina Anas kembali bertanya. Bismillahirrahmanirrahim.

صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافية وبعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما ربنا صغر. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، dan itulah di antara penyebab doa dan munajat kita kepada Allah tidak dikabulkan. Kenapa? Amar ma'ruf nahi mungkar sudah mulai diabaikan. Disebutkan dalam Ihya Al-Imam Al-Ghazali bahwasanya Allah mewahyukan kepada Yusha' bin Nun, Yusha' bin Nun alaihi salam, bahwasanya Allah mengatakan kepada Yusha' bin Nun, kaummu akan saya binasakan sebanyak 40 ribu dari orang-orang yang ahli ibadah dan 60 ribu orang-orang yang ahli maksiat. Jadinya 100 ribu. 100 ribu umatnya Yusha' bin Nun dimusnahkan oleh Allah. Kemudian Yusha' bin Nun bertanya kepada Allah, "Gana ma balul akhyar?" Apa salahnya orang baik? Ahli ibadah, solat, ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengatakan, mereka juga dapat imbasnya. Kenapa? Innahum la yaghdabuna li ghadabi. Tidak pernah ada kecemburuan terhadap syariat Allah. Kezaliman di mana-mana, tutup mata tutup telinga. Tidak pernah marah dengan murkanya aku, kata Allah. Fakanu yu'akilunahum wa yusharibunahum. Masyaallah. Ibarat kata ikut mendukung, ikut berbaur dengan mereka, ngedukung apa kata mereka. Subhanallah. Yu'akilunahum wa yusharibunahum. Makan bersama mereka, ikut berbaur. Subhanallah. Dari karenanya hadis riwayat al-Imam at-Tirmidzi. Hadis riwayat al-Imam at-Tirmidzi dari Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu taala anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi biyadihi." Demi Allah yang mana jiwaku berada di genggaman dan kekuasaannya, "La ta'murunna bil ma'ruf wa la tanhawunna 'anil munkar." Hendaknya kalian menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Au kalau kalian tidak menegakkan itu semua, "La yushikunallahu ayyab'atsa 'alaikum 'iqaban minhu." Yang dikhawatirkan Allah nantinya akan menurunkan sebuah hukuman kepada kalian. Hukuman kepada kalian, "Tsumma tad'unahu." Kemudian ketika hukuman tersebut datang, siksaan tersebut telah melanda, berbagai macam sudah kita meminta kepada Allah, "Tsumma tad'unahu." Kemudian kalian berdoa kepada Allah, "Fala yustajabu lakum." Doa kalian tidak lagi diijabah. Merengek kita berdoa, minta ini, minta itu dan lain sebagainya. Kenapa? Tidak kunjung diijabah. Amar ma'ruf nahi mungkar sudah mulai diabaikan. Yuk kita kembali ke jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma itu solusinya. Kembali ke jalannya Nabi Muhammad, itu solusinya. Setiap kita yang mendengar suara ini, niatkan dalam hati kita taubah ilallah, taubat kepada Allah, kembali ke jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka abshir, ambil kabar gembira. Tidak lama lagi apa yang kita harapkan bakal diwujudkan oleh Allah ketika kita benar-benar kembali ke jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari karenanya Al-Habib Ali Al-Habsyi mengatakan, "Dza wajat taubatak yal 'asi idza batatu." Nih, perkumpulan maulid, waktunya engkau wahai pelaku maksiat untuk taubat kepada Allah. "Dza wajat taubatak ya syarid idza batau." Ini waktunya engkau wahai orang yang sudah lama kabur dari rahmat Allah untuk mendekat, masuk ke dalam ruang lingkup rahmatnya Allah. "Dza jama'ala syaktum farbuh jami'ul dzunub." Ini perkumpulan tidak diragukan lagi, setiap orang yang hadir di dalamnya bakal diampuni dosanya oleh Allah. Dan tidak ada perkumpulan yang lebih cepat untuk mengangkat

segala problem, musibah, malapetaka yang melanda, seperti perkumpulan yang dibacakan di dalamnya maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.

tiba-tiba mogok. Motornya mogok, dibawa ke bengkel dan lain sebagainya. Udah dicek semuanya, Masya Allah, bagus. Ternyata bensinnya habis, Masya Allah. Bensinnya habis, empernya mati. Bensinnya habis, ya wajar. Kemana aja, ke mekanik mana aja, nggak ada yang bisa membetulkan. Kenapa? Bensinnya habis, isi bensinnya, jalan. Kita cari benang birunya di mana? Ada apa? Kenapa kita? Ada apa? Kita berdoa munajat begini begini dan lain sebagainya. Bukankah Allah berud'uni astajib lakum? Ini hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hudzaifah bin Yaman. Al-Imam Tirmidzi meriwayatkan. Kembali ke jalannya Nabi Muhammad. Cara paling ampuh untuk mengangkat segala problem yang ada, kembali ke jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Mudah-mudahan Allah berikan rahmatnya kepada kita semua, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sayyidina Hudzaifah bin Yaman ketika ditanya, siapa mayat hidup itu, siapa? Beliau ditanya, mayat hidup siapa? Mayat hidup, orangnya hidup, tapi mayit. Mayit, tapi hidup. Ayo. Hah? Mayit lah. Siapa? Mayat hidup. Hidup mayat. Mayat hidup. Orangnya hidup, tapi mayit. Orangnya mayit, tapi hidup. Iyu. Ini malam Jumat malam ini. Hah? Siapa? Kata beliau, in alladzi la yunkirul munkar biyadihi wala bilisanihi wala biqalbihi. Orang yang tidak pernah mengingkari kemungkaran, baik dengan tangannya, dengan lisannya, bahkan dengan hatinya pun tidak. Seorang itu mayitul ahya. Hah? Mayat hidup. Itu orang itu mayat hidup. Kada bepojongan, kada orang. Tapi mayat hidup. Lihat kemungkaran biasa aja, malah ngedukung lagi, berpihak lagi di sana. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada kecemburuan, gregetnya terhadap agama tidak ada. Subhanallah. Sedangkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Illam ajiduka alal mizan. Kalau saya tidak ketemu denganmu di mizan ya Rasulullah, di ana indal haud, di telaga, di telaga. Dalam riwayat yang lain, aku tunggu kalian di telaga. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabar, sabar dalam menjalani hidup. Wa inni faradtukum alal haud, aku tunggu kalian di telaga. Yang lagi dapat musibah, yang lagi dapat ujian, yang sedang sakit, yang sedang menghadapi berbagai macam problem dalam hidup, sabar. Hatta talgauni, sabar, kata Nabi Muhammad, sampai kalian berjuang.

0: telaganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Safi musaffa. Daimil waqif mahlah. Hawtaha habibil qalb. Wallah mansah. Jumlah gelasnya di telaga itu, tuh telaga airnya lebih dingin dari es, lebih manis dari madu, lebih putih dari susu, lebih sejuk dari es, subhanallah, lebih sejuk dari es. Siapa yang meminum seteguk dari hautnya Nabi Muhammad, telaganya Nabi Muhammad, dia tidak akan pernah kehausan untuk selama-lamanya. Dan jumlah gelasnya itu sejumlah bilangan bintang yang ada di langit. Berapa jumlah bintang? Pernah menghitung? Harus. Artinya jangan takut, bakal kebagian semuanya. Cuman masalahnya ada sebagian kelompok orang yang langsung mendapatkan minuman bukan dengan gelas, tapi langsung dari telapak tangannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kita inginkan. Bukan telaganya, tapi langsung dari telapak tangannya Nabi Muhammad. Ya tentu semuanya itu bil asbab, ada sebabnya. Maka dari karenanya, ayo berpegang teguhlah dengan syariatnya Nabi Muhammad, dengan sunnahnya Nabi Muhammad. Berpegang teguhlah di dalam berjalan, di jalannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan para ulama adalah pintu akses untuk menyampaikan kita kepada Rasulullah. Begitu. La ilaha illallah. Wa guru mulia Al-Habib Umar, beliau mengatakan bahwasanya telaganya di dunia ini ada. Telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dunia ini ada. Siapa orang yang mendatangi telaganya Nabi Muhammad di dunia ini dengan baik, maka besok dia akan mendatangi telaganya Nabi Muhammad yang ada di sana. Telaganya Nabi Muhammad ada. Ada disebut di dalam sebagian perkataan daripada guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidz. Semoga beliau panjang umur, sehat wal afiah, dan semoga beliau senantiasa dijaga oleh Allah. Beliau mengatakan, ahsinu fil ayyam wal layal, siang dan malam kalian hendaklah kalian lewati dengan baik. Al-wuruda ala ahwadi sunanih. Ahsinu fil ayyami wal layali al-wuruda ala ahwadi sunanih. Datangilah dengan baik siang dan malam yang kalian lalui ke telaga sunnahnya beliau. Sunnahnya Nabi Muhammad, para arifin billah mengatakan itu telaga. Subhanallah. Satu, gumu fil layl. Gunakan malammu untuk ibadah. Ambil bahagian malammu untuk ibadah. Yang kedua, sholat berjamaah dijaga lima waktu, dan takbiratul ula ma'al imam jangan sampai ketinggalan. Takbiratul ihram pertama setelah imam. Yang ketiga, gunakan waktu sahur dan waktu sebelum maghrib di dalam istighfar. Yang ketiga, yang keempat, perkuat persaudaraan, saling mencintai, saling menyayangi. Yang kelima, jaga kehadiran kalian di majelis-majelis ilmu. Yang keenam, ambil bahagian dari bacaan Al-Quran, dan bacalah dengan ar-raghbah, dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh pengharapan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, hadhihi ahwaduhuna, ini telaga sunnahnya Nabi Muhammad di dunia. Wa man warada ala ahwadihi huna, siapa yang mendatangi telaga sunnahnya di dunia ini, warada ala haudihi hunak, besok dia akan mendatangi telaganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna a'tainakal kautsar. Ada telaga. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan setelah itu, beliau mengatakan, fa inni la ukhthi hadhihi al-mawatin al-thalath. Saya tidak pernah absen di tiga tempat ini. Selalu ada di situ. Sehingga ulama mengatakan tiga tempat itu adalah tiga tempat yang sangat mencekam. Tempat yang orang tidak akan pernah mengingat satu sama lain, Nabi Muhammad itu berperan penting di sana. Bagaimana mungkin kita tidak mencintai beliau? Bagaimana mungkin kita tidak bergembira dengan datangnya bulan kelahiran beliau? Bagaimana mungkin kita tidak mengadakan daripada al-ihtifal bil maulid, perayaan maulidnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena yang merayakan itu bukan hanya manusia, seluruh makhluk merayakan. Fahtazzal arsyu taraban wastibshara wazdadal kursiyyu haibatan wa wagara. Arsy pun bergoncang karena senang gembira atas kelahirannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. La ilaha illallah. Ala tadi. Sami'allahu liman hamidah. Sami'allahu liman hamidah. Kana Rasulullah yaqul sami'allahu liman hamidah yarfa'u sulbahu min ruku'i wa qiraati rabbana lakal hamd. Walakal hamd. Ada juga riwayat yang mengatakan walakal hamd. Disitulah kita menghadirkan Rasulullah. Sami'allahu liman hamidah. Sallu kama ra'aitumuni salli. Mau tidur, mau salat, mau makan, menghadirkan Rasulullah sehingga Rasulullah hayyun fi qulubina. Rasulullah hidup di hati kita. Subhanallah. Mau masuk masjid, kaki kanan. Keluar masjid, kaki kiri. Bukan masalah kakinya, tapi bagaimana hidupnya Rasulullah di dalam hatimu. Selalu terbayang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huwa nur yahdil hairina dia wa fil hasyri dhillul mursalina liwa. Besok di padang mahsyar cahaya beliau menjadi naungan bagi para mursalin. Rawayna fi sahih Muslim al-Ali ibn al-Ali wa ibn Abi Aufa radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ra'sah, Rasulullah apabila mengangkat kepalanya, sami'allahu liman hamidah rabbana lakal hamd mil'a atau mil'u as-samawat wa mil'a atau mil'u al-ardi wa mil'a atau mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Begitu. Fi sahih Muslim Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku' qala Allahumma rabbana lakal hamd mil'a as-samawati wa mil'a al-ardi wa mil'a as-samawati wal ardi mil'a ma syi'ta min syai'in ba'du ahlu ath-thana'i wal majd haqqu ma yaqul haqqu ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd Allahumma la mani'a lima a'tayta wa la mu'tiya lima mana'ta la yanfa'u dhal jadd minkal jadd. Wa rawayna fi sahih Muslim aidan fi riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhuma rabbana lakal hamdu mil'a mil'a as-samawati mil'a mil'a al-ardi wa ma bainahuma wa mil'a mil'a ma syi'ta min syai'in ba'd. Hadha semuanya riwayat. Wa rawayna fi sahih al-Bukhari an Rifa'ah ibn Rafi' az-Zuraqi radhiyallahu anhu kunna yawman nusalli wara'an nabi. Ini an Rifa'ah bin Rafi', Rifa'ah bin Rafi' az-Zuraqi. Beliau bercerita kunna yawman nusalli wara'an nabi, kami pernah salat di belakangnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah yarhamukallah. Falamma rafa'a ra'sahu fi raka'ah, manakala Nabi Muhammad mengangkat kepalanya dari apa namanya ruku', gala la maaf, falamma rafa'a ra'sahu, manakala dia mengangkat kepalanya, Rifa'ah tersebut mengangkat kepalanya dari ruku', gala sami'allahu liman hamidah. Falamma rafa'a ra'sahu, manakala Nabi Muhammad mengangkat kepalanya dari ruku', maka Rasul membaca sami'allahu liman hamidah. Fagala rajulun wara'ahu, maka seorang lelaki yang di belakang Nabi Muhammad membaca rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Sudah sampai di situ Nabi Muhammad salat nih, habis ruku' beliau sami'allahu liman hamidah, maka orang di belakang Nabi Muhammad membaca rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Falaman saraf, setelah selesai salat, gala manil mutakallim, siapa yang membaca rabbana walakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi? Gala ana ya Rasulullah. قال رأيت بضعة وثلاثين ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها أول. Bacaan yang dia baca tersebut, saya melihat ada sekitar 30 sekian malaikat. Bid'ah itu dari 3 sampai 9. Jadi bisa 33, 34, 35, 35 sampai 39. Jadi antara 33 sampai 39 malaikat, ia betadirunaha, berlomba mencatat pahalanya. Ayyuhum yaktubuha awal. Siapa di antara mereka yang paling pertama mencatat pahalanya tersebut. Subhanallah. Nah sekarang, apa rahasianya? Sami'allahu liman hamidah. Rabbana lakal hamd. Segala pujiannya kita berikan kepada Allah. Memuji kepada Allah. Beda dengan yang lainnya, Allahu Akbar, cuma itu. Sami'allahu liman hamidah. Rabbana wa lakal hamd. Artinya kita memuji kepada Allah, bahwasanya rukuknya kita hanya kepada Allah. Menunduknya kita hanya kepada Allah, bukan untuk manusia, bukan tunduk di hadapan manusia, bukan inhina merendah di hadapan manusia, tidak, tapi merendah hanya karena keagungan Allah. Maka kita memuji atas nikmat tersebut, kita hanya merendahkan diri, inhina menunduk hanya di hadapan keagungan Allah. Itulah ubudiyah, penghambaan. Subhanallah. Baru lagi sujud. Ada syai minat tawadu, adalah ketawaduan, lambang ketawaduan. Wa'alam annahu yustahabu ayyajma'a baina hadhihi al-adhkar kulliha, disunnahkan untuk memadukan seluruh adhkar yang ada di sini. Alama gaddamnahu min adhkari ruku, sesuai yang kami kemukakan dalam zikir-zikir ruku. Fa ini kita sara ala ba'diha, kalau ingin ringkas atas sebagiannya, fal yaqtasir, hendaklah dia meringkas, ala sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, mil'us samawati wa mil'ul ardi wa ma bainahuma wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Fa in balagh fil iqtisar, kalau ingin pendek lagi, iqtasara ala sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamd, sudah, jangan lagi, fala aqallu min dhalik, jangan sampai lebih pendek dari itu. Sudah. Pendeknya ada sedang, ada pendek benar, ada lagi yang pendek pada neta. Nah itu aja sudah bahasa kitanya tuh. Fala aqallu min dhalik, ada lagi yang handap pada yang itu. Handap benar sudah. Wa'lam anna hadhihi al-adhkara mustahabbatun kulluha. Ini zikir semuanya, anna al-adhkara mustahabbatun kulluha. Semua zikir ini hukumnya sunnah, baik bagi imam atau makmum atau munfarid, sembahyang sorongonon. Illa annal imam la yati bi jami'iha, melainkan imam jangan membaca berataan, kecuali ayya'lam min halil ma'mumin, imam mengetahui kayak apa hal ehwal makmum ini. Nah, annahum yuthiruna tatwil, mereka lebih mengutamakan untuk dipanjangkan, ya kada jadi masalah. Tapi munnya sembahyang apalagi ini masjid samping di pinggir jalan, masjid matruk ngarannya, orang-orang singgah di situ, apalagi bandara. Hah? Allah, pakai was-was pulang, mah iya jebang pulang. Hah? Limbah itu pulang. Sami Allahu liman hamidah, rabbana walakal hamd, mil'us samawati. Malambatnya muparakah orang di belakang berataan, pacangan tabakar tiket sudah, bismillah. Nah ini kecuali, nah mau sikit sorongonon, ayuh situ. Atau makmumnya nih sudah tahu dah makmum ini ketujuh panjang, nah, panjangi di situ. Mun makmum ketujuh panjang, mun makmum kada ketujuh panjang, jangan sadang-sadang aja. Yang paling bagus tuh sadang, panjang benar kada, handap benar kada, sadang. Kayak berceramah juga, lawas benar kada, setumat benar kada, sadang. Kayak makan juga, kanyang benar kada, lapar benar kada, sadang. Nah, sadang. Khairul umur awsatuha. Wa'alam anna hadzal dzikra sunnatun laisa biwajib. Beratan dzikir itu sunnah aja, lain wajib ya sidin. Lau tarakahu kuriha lahu karahata tanzih. Nah, kalau nya ditinggalkan kada apa-apa juga, makruh aja, cuma makruh tanzih. Layas judulis sahwi, kada perlu sujud sahwi. Wa yukrahu qira'atul Qur'an fi hadzal i'tidal, dan jangan baca Qur'an waktu i'tidal. Allahu akbar, subhanallahi qul huwallahu ahad, Allahus samad. Sami Allah liman hamidah lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Yukrah artinya kada ditangati membaca Quran, cuma tempatnya kada pas. Pahamlah. Sama nang kaya khutbah Jumat, urang khutbah Jumat pian abut betasbih ja. Izin aku beistighfar supaya hujan turun. Aku beistighfar izin supaya hujan turun. Kada menangati pian beistighfar Pak Haji ai. Cuma istighfar pian salah. Kada salah sin bujur kaya uang jua. Astagfirullah lil mu'minin awal mu'minat han jasin buju bakiraat pulang aku mu'minin mu'minat bujur ulung kada menyalahkan istighfar pian, cuma pian salah tempat. Tempatnya ini istima' wal insad. Kenapa pian pakai kesan istighfar kada menangati orang sumbahyang? Orang sumbahyang ditangati ya. Kada menangati orang sumbahyang waktunya tu waktu nang kada bulih. Kada menangati kada. Ayo anak istighfar situ. Ini no. Khatib mau khutbah no. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ani ya Allah, apa-apa tu harus berilmu. Mun kada berilmu ya nang kaya itu jadinya. Ditangati orang sangit. Menangati orang istighfar lah tija. Han. Nang dipadahinya ni pulang sesuai. Sama boyang. Makanya mbak apa-apa tuh harus lawan ilmu. Tupang orang gak ada ilmu. Nah, wa yukrahu qiraatul Qur'an fi hadzal i'tidal kama yukrahu fi ruku'i was sujud, sebagaimana dimakruhkan ketika ruku' dan sujud. Jangan ruku' sujud, jangan anda kenang. Jangan baca Qur'an. Situ ada zikir tertentu sudah diatur oleh syariat. Biar anda beidabul sorongonon lah. Jangan. Aduh sakit.
1: Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Habat pukul 20 waktu Indonesia Tengah.
2: Universitas Lambung Mangkurat melalui Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan ini mendorong penguatan kepemimpinan pembelajaran berbasis AI. Hal ini dilakukan melalui International Conference on Instructional Leadership Based on AI for a Gold Generation pada Senin 31 Agustus 2026 hari ini. Konferensi diselenggarakan hybrid dengan diumpati peserta secara daring melalui platform Zoom. Kegiatan ini mempertemukan dosen, pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, pemakalah, tamu undangan, dan juga para peserta. Kegiatan ini menjadi ruang memperluas wawasan dan membangun kolaborasi pengembangan kepemimpinan pembelajaran berbasis AI. Pemanfaatan teknologi ini dinilai perlu diiringi kemampuan pendidikan dalam menggunakannya secara tepat. International Conference ini menghadirkan dua narasumber internasional. Yang pertama ada Profesor Dr. Arsy Tambi Velo dari University Utara Malaysia dan Dr. Arman James Palejo dari University of Mindanao Tagum College, Filipina. Kehadiran tersebut memperluas pandangan peserta dalam perkembangan kepemimpinan dan pemanfaatan AI gagasan pendidikan. Ketua Pelaksana Dr. Nur Hafizah STMPD mengajak peserta menjadikan kegiatan ini ruang dalam berpikir dan membangun kolaborasi lintas disiplin ilmu dan negara. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya bersama dalam merumuskan masa depan pendidikan yang jauh lebih baik lagi. Demikian, Habar Perempat pukul 20 malam waktu Indonesia Tengah. Ulun Kianang sedang bertugas, kembali berjumpa di Habar Perempat selanjutnya. Sekian, terima kasih dan salam budaya.

0: Perbincangan seru tentang seni dan budaya bersama komunitas, lembaga, dan budayawan. Ragam budaya, menjaga warisan, merangkai keberagaman. Jangan kada ingat, setiap hari pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Banjarmasin, suara budaya Banjar.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro 4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar perempat seluruhnya dimanapun bubuan pian berada, dan sanak selamat malam ulun ucapkan dari studio RRI perempat Banjarmasin. Dan kembali bertemu dengan ulun Kian yang akan menemani bubuan pian semuanya dalam ragam budaya Ikasba dan sanak perempat ya, yang mengudara dari jam 20 malam sampai dengan jam 21 malam waktu Indonesia Tengah. Hari ini dan sanak perempat kita akan membahas dalam Ikasba tentunya, yaitu adalah pemenuhan perkawinan hukum adat Dayak Maanyan dengan beberapa orang ini narasumber kita malam hari ini. Ada Bapak Dr. Andes Johan Syah Atak sebagai kakak Dayak Dayah ini ya. Kemudian ada Bapak Didit atau Bapak Dr. Andes Alian Syah Mahadi MAP selaku Ketua Ikasba Kakak Banjar. Kemudian juga ada Bapak Waihudi Anden SEMM sebagai kakak Dayak Dusun Maanyan. Dan tidak lupa ada Pak Bas juga, ada Pak Rahmat Basuki SE sebagai KK Jawa Tengah tentunya. Untuk bubuan pian semuanya yang mungkin nanti ingin bergabung untuk mengajukan beberapa pertanyaan dan juga mungkin hendak bergabung juga untuk mengajukan pernyataan dan sanak perempat, silahkan hubungi di dua line telepon kita. Kita buka di yang pertama WhatsApp dulu di 0895-3405-09539 atau di line telepon reguler di 0511-3252-602. Sudah bersama dengan ulun di studio RRI perempat Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Halo, selamat malam bapak-bapak, gimana kabarnya?
1: Luar biasa.
0: Luar biasa baik ya. Waduh, nih bapak-bapak malam hari ini apalagi ada bapak, panggilannya bapak siapa ya?
2: Saya panggilannya Pak Wai.
0: Wai aja. Pak Wai ya, oke. Ada Pak Johan Syah juga nih. Pak Johan Syah, kita lama gak bertemu nih.
3: Betul, saya memang jarang ketemu dengan Mas Kian ya.
0: Oh, iya, betul sekali. Mic-nya mungkin boleh dikataskan sedikit, Bapak. Nah, biar suaranya jadi lebih gagah lagi gitu ya. Oke, Pak Bas, gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah, luar biasa Mas Kian.
0: Alhamdulillah, baik kabarnya ya. Ini Pak Didit yang masih kurang nih, kursinya ada 01, beliau menyusul katanya ya. Oke, malam hari ini kita akan membahas tentang pemenuhan perkawinan hukum adat Dayak Maanyan. Ini berarti mungkin ini ya, membahas tentang keperkawinannya adat Dayak gitu ya?
1: Betul.
0: Yeah. Oke, nah boleh dong mungkin dibukakan terlebih dahulu sebagai prolognya gitu ya. Kenapa malam hari ini tiba-tiba kita membahas tentang pemenuhan perkawinan hukum adat Dayak Maanyan ini? Mungkin bisa dibukakan Pak Wai, Pak Johansa, atau Pak Bas mungkin?
1: Saya dulu. Terima kasih.
0: Oke, silakan Pak Bas.
1: Baik, Mas Kian dan pendengar setia RRI Perempat. Malam ini Kasba memang sengaja mempresentasikan berdiskusi tentang hukum adat
0: ya, Dayak Maanyan ini ya.
1: Maanyan, yep. Ya, terkait dengan perkawinan di dalam suku itu, baik secara internal maupun nanti perkawinan eksternal. Yep. Nah, karena kita berbicara apa, kita fokus pada ragam budaya, pada pembicaraan tentang budaya dan adat, tentunya ini akan sangat menarik sekali. Makanya kita saya sendiri terutama juga kan belum tahu nih tentunya masih juga dalam perkawinan, dan tentunya pendengar secara umum malam ini kita sama-sama mencoba menggali lebih dalam bagaimana pemenuhan hukum adatnya terhadap suatu perkawinan di dalam adat Dayak Maanyan itu sendiri. Yeah. Jadi di samping kiri saya Pak Waihudi ya, mewakili kerukunan keluarga Dusun Maanyan. Tentunya senior kita di sebelah kanan saya nanti juga akan melengkapi dari Pak Johansa dari Dayak Deah
0: ya.
1: Jadi silahkan Mas Kian dilanjut saja. Kita dengar bagaimana nanti.
0: Oke, siap. Terima kasih banyak dulu Pak Bas atas pembukaannya tadi ya. Nah, ngomong-ngomong nih Pak ya, tentang perkawinan adat Dayak ini bahasanya berarti ya. Emang saya kan memang keluarga banyak di Palangkaraya gitu ya. Bahkan sebelum resepsinya itu, wah itu banyak tuh tata rangkaian gitu ya, yang memang harus dilaksanakan gitu dalam perkawinan adat Dayak. Nah, walaupun nih keluarga mungkin banyak yang Dayak, tapi karena memang ulun besar lahir dan tumbuhnya di Banjarmasin, saya minim tahu nih apa aja sih kira-kira rangkaian dan juga pemenuhan perkawinan hukum ala adat Dayak Maanyan ini gitu ya. Mungkin boleh Pak Wai digambarkan sedikit rangkaiannya tuh mulai dari apa aja sih sampai dari awal sampai ke finalnya gitu. Silakan mungkin Pak Wei.
3: Terima kasih Mas Rizky ya.
0: Kian. Iya, betul. Kian.
3: Sebelum saya jawab tadi, sedikit ulasan sedikit.
0: Oke. Okay.
3: Catatan kami bahwa di zaman era modern yang sekarang serba digitalitas segala macam ini.
0: Iya, ya.
3: Generasi Gen Z ini pokoknya yang muda-muda, kalau sudah bicara hukum adat mereka sedikit alergi.
0: Kenapa? Alergi ya?
3: Ribet. Inilah itulah, karena mereka maunya serba praktis.
0: Oke, betul. Nah, betul.
3: Nah, terkait itu kita akan menjelaskan kepada generasi muda bahwa pemenuhan hukum adat bukan hanya sekedar mencari ribet atau apa, tetapi sebenarnya adalah salah satu memagar daripada calon pengantin.
0: Memagar?
3: Memagar calon pengantin. Karena hukum adat ini adalah suatu kebiasaan yang sudah terjadi turun-temurun.
0: Betul.
3: Di mana sifatnya itu adalah sakral, sehingga apa yang proses-proses yang dilakukan di awal adalah bagaimana untuk mengetahui calon pengantin tadi. Nah, di sini pengurus Dusma atau pengurus Dayak Manyan akan menyeleksi dulu apakah calon tadi benar-benar single.
0: Ya.
3: Tentunya dengan KTP, dengan kartu keluarga, sehingga kita bisa tahu bahwa calon wanita adalah single.
0: Ya.
3: Apalagi kalau calon itu dari luar kota.
0: Oh.
3: Itu sangat dicek banget. Karena kebiasaannya yang kena itu adalah kaum wanita.
0: Oh, karena kaum wanita yang kena ya, Pak ya?
3: Yang biasanya yang kena. Kalau laki-laki kan justru yang lebih nakal sedikit kali. Nah, jadi
0: okay.
3: Di sini kita justru mengamankan kaum wanitanya, khususnya Dayak Manyan, mengamankan, apalagi kalau dari luar kota, sehingga jelas statusnya. Nah, disinilah peran pengurus untuk menyeleksi. Sehingga kalau ada apa-apa di kemudian hari, maka pengurus dan para mantir atau tetua adat ini akan bertanggung jawab karena mereka sudah di awal melakukan seleksi. Nah, kalau prosesi daripada pemenuhan hukum Dayak Manyan ini antara lain yang pertama adalah tentunya kedua belah pihak keluarga besar
0: harus bertemu ya?
3: Harus bertemu.
0: Oke.
3: Diawali dengan pertunangan atau bisik kurik.
0: Bisik kurik ngarannya?
3: Ya, bisik kurik. Jadi bisik kurik ini intinya pertunangan, mungkin 6 bulan sebelum perkawinan atau setahun sebelum perkawinan. Nah, di sini sudah ada kesepakatan antara pihak mempelai wanita, keluarga besar, dan mempelai pria.
0: Oke.
3: Nah, di sini ada kesepakatan misalnya tanggal berapa nanti. Tapi yang paling penting di sini sudah ada aturan main bahwa jika salah satu pihak ingkar janji atau wan prestasi, maka itu bisa ditulis angkanya. Kalau yakin, nggak apa-apa kita tulis 1M atau 2M.
0: Oh.
3: Sehingga kalau terjadi wan prestasi atau salah satu pihak ingkar janji dari kesepakatan bisik kurik ini setelah 2 bulan atau 3 bulan, maka itu akan terjadi hukum adat sesuai perjanjian tadi.
0: Oh, nah sebelum bahas lebih jauh lagi nih ya Pak ya. Tadi kan berarti ada perjanjian ya. Ini berarti perjanjian dalam menentukan sebuah angka gitu ya.
3: Ya.
0: Atau apa? Oh, apa? Menentukan sebuah angka tadi ya.
3: Ya, kesepakatan kedua belah pihak.
0: Ah, kesepakatan kedua belah pihak ya. Oh, tapi kalau misalkan udah yakin, udah nggak apa-apa berarti gitu ya.
3: Artinya kalau kita sudah yakin kan mau angka berapapun nggak apa-apa
0: ditulis. Nggak apa-apa, betul. Ya,
3: tapi kalau sudah ada niat yang enggak kan mungkin dikecil-kecilin atau gimana. Nah,
0: Ya,
3: paling tidak kedua belah, karena pada intinya pemenuhan hukum adat ini adalah bukan cuma dua mempelai tapi dua keluarga besar yang bersatu.
0: Iya, betul.
3: Untuk kedamaian, untuk kelanggengan calon pengantin ke depan, dan ini merupakan satu keluarga besar dari mereka yang mungkin berbeda adat, berbeda apa-apa, kan bisa juga dari di luar Dayak Manyan.
0: Iya, betul. Oh, makanya tadi di awal dicari tahu dulu ya.
1: Iya.
0: Status dari mempelai ya. Wanita ataupun mempelai pria nih.
1: Iya.
0: Wanitanya dari Dayak mana nih?
1: Iya. Oh. Atau laki-lakinya dari mana? Statusnya benar-benar lajang atau single?
0: Atau mungkin statusnya memang udah dianggap, oh ya. Oke nih, udah mampu untuk membangun rumah tangga.
1: Betul.
0: Gitu ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Apalagi kalau mereka tiba-tiba datang ke tempat pengurus, buru-buru mau minta dikawinkan. Nah, itu kita lebih selektif lagi. Sangat ya, hati-hati.
0: Betul, betul.
1: Karena udah pengalaman pengurus, kalau yang mau buru-buru cepet-cepet itu, biasanya ada sesuatu gitu yang nggak benar.
0: Di belakangnya gitu ya?
1: Iya.
0: Oh, ya. Paham, paham. Oke, boleh dilanjutkan tadi, Pak. Sampai Wan Pretasi tadi ya?
1: Iya. Nah, kemudian dari kesepakatan itu, misalnya 6 bulan nanti akan terjadi di apa ya, perkawinan. Nah, pada saat perkawinan itu nanti, maka ada lagi prosesi. Ada prosesi, prosesinya adalah pihak laki-laki dan perempuan di situ akan menagih janji, dan itu ada bahasa pantun, bahasa apa gitu, yang kadang-kadang apa yang mereka omongin itu bahasa bahasa langit atau bahasa apa, kadang-kadang saya juga nggak ngerti itu.
0: Oke, okay, ya. Oke.
1: Okay. Ya, Pak Johan, saya karena mereka waktu melakonkan atau itu keren banget gitu, kadang-kadang saya sebagai generasi apa juga nggak begitu ngerti. Nah, jadi di sana pada intinya, misalnya keluarga wanita sudah menunggu di pintu gerbang.
0: Ya.
1: Keluarga laki-laki masuk. Bukan langsung masuk, tapi situ sudah ada dihalangi dengan pagar.
0: Menuju tempat mempelai ya, wanita ya, tadi ya?
1: Pagar tadi berupa tebu yang panjang kurang lagi 4 atau 5 meter. Nah, di sini nanti akan terjadi dialog. Pihak wanita akan bertanya, apa maksud kedatangan kalian?
0: Oh.
1: Maksud baik atau maksud gimana?
0: Ya.
1: Nah, pihak laki-laki akan menjawab, kami punya maksud yang baik. Apakah kami diperkenankan untuk masuk? Nah, pada saat itu akan dijawab dengan oleh pihak mempelai wanita, tapi ini bahasanya keren, bahasa pantun, bahasa apa, bahasa Dayak Manyan, dan itu cukup bisa memakan waktu sampai setengah jam, bisa sampai satu jam. Kalau di kampung di Barito Timur itu lebih lama lagi. Tapi kalau di kota, kita sudah diatur sedemikian rupa supaya waktunya itu seperti kata anak muda, nggak terlalu ribet, nggak terlalu lama.
0: 10 sampai 15 menit mungkin gitu ya, Pak ya.
1: Setengah jam lah.
0: Setengah jam itu paling
1: bisa
0: sebentar ya.
1: Setengah jam,
0: wow,
1: paling
0: sebentar. Oke. Okay.
1: Karena di situ seninya tuh. Nah, setelah diizinkan masuk, terus ditebang tebunya tadi, itu ada buah, itu lambang buah, itu lambang kehidupan macam-macam, nanti ada yang bawa pulang segala macam. Nanti yang dapat nanti, baru nanti si mempelai laki-laki memasuki ruangan. Duduk dia di tempat pelaminan tanpa calon mempelai wanita.
0: Oke, nah sebelum panjang nih Pak, untuk tradisi yang atau rangkaian yang ini tuh sebutannya apa? Tadi kalau yang pertemuan keluarga kan ada bisik kurik. Nah kalau udah memasuki, mendatangi rumah mempelai wanita untuk menagih janji tadi, kemudian tadi menebas tebu segala macam, itu nama prosesinya apa nih?
1: Jadi di awal adalah ada yang namanya adalah pengangkatan adat atau peluang keluarga.
0: Peluang keluarga
1: itu jadat. Itu seandainya itu pasangan dari luar kota, bukan Dayak Manyan. Nah, jadi keluarga dari luar yang bukan Dayak Manyan, maka mereka harus punya orang tua angkat suku Dayak Manyan. Jadi nggak serta-merta. Nah, jadi nanti ada ibu angkatnya atau bapak angkatnya, suami istri, mereka perwakilan yang mewakili calon dari luar suku Dayak Manyan, sehingga mereka sudah sah untuk bisa untuk masuk ke dalam mempelai ini.
0: Oh, berarti tadi palang keluarga gitu ya namanya ya, yang mau masuk tadi, yang tebas tebu tadi.
1: Itu yang saya kurang hafal.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tetapi pada intinya nanti pada saat si mempelai laki-laki
0: masuk
1: ke dalam, itu pada intinya nanti ada yang namanya ngantara burung jue.
0: Oh, ngantara
1: burung jue.
0: Jue. Iya. Itu tadi tanpa ada mempelai wanita dulu ya. Pas masuk kan mempelai wanitanya enggak ada ya.
1: Pas masuk
4: Tapi sebenarnya sebelum ngantar burung juwe itu ada prosesi lagi. Uh-huh. Prosesinya adalah ini yang benar-benar membacakan hukum adat. Jadi para mantir nanti akan dipanggil, akan berkumpul. Jika sudah kumpul, berarti sudah dianggap syah, kotanya sudah muni. Nah, para mantir ini adalah para tetua, tetua adat, termasuk saya sendiri sebagai mantir juga di situ. Nah, kemudian para tetua ini nanti yang melakukan prosesi daripada pemenuhan hukum adat.
0: Oh.
4: Nah, di dalamnya nanti ada setelah itu berjalan, berjalan, baru nanti di bagian akhir ada yang namanya ngantara burung juwe. Nah, ini maksudnya mengantara burung juwe ini adalah mencari, mencari sang pengantin wanita.
0: Oh, dicari ya?
4: Iya, sekarang kan belum muncul deh. Nah, dalam prosesi adat itu pun nanti akan terjadi dialog kata pihak laki-laki pada, pada kata pihak laki-laki. Lain. Pihak wanita menanyakan dulu, ini apa tujuan kalian datang?
0: Ya.
4: Kata pihak laki-laki, sesuai pertemuan bisik kurik kemarin, kami akan melakukan lanjut acara yang kemarin. Oh. Cuma kalau mau lanjut, kami minta bukti dulu. Hmm. Apa bukti kalian?
0: Menunjukkan bahwa mereka ini serius gitu ya?
4: Iya, serius. Ya. Nah, itu pihak wanita yang tanya. Hmm. Terus pihak laki-laki akan akan memperlihatkan beberapa, misalnya pakaian wanita, segala seserahan,
0: seserahan
4: tadi.
3: Barang seserahan.
4: Nah, pada saat seserahan diberikan, pihak laki-laki akan bertanya, kami sudah menyerahkan ini, mana yang dijanjikan tadi, yang burung juwe tadi, mana? Dia bilang, nah ini biasanya ada kelompok tarian, kelompok tarian yang akan mencari burung juwe tadi. Oh. Nah, biasanya para penari-penari yang cantik ini nanti akan mencari kepada audien atau kepada penonton yang ada bukan si burung juwe langsung, tetapi wanita-wanita cantik yang masih gadis itu yang dibawa ke depan.
0: Jadi di mana di sekitar misalkan lagi banyak orang gitu ya. Terus penari tadi narik-narik orang gitu-gitu ya, berarti ya?
4: Memilih yang cantik, yang keren, untuk bisa dihadapkan kepada mempelai pria.
0: Prianya. Oh.
4: Mereka akan tanya, apakah ini orangnya? Terus kata sang pria bilang, oh bukan yang ini. Dan itu pada saat mereka tampil tadi itu para penari musik pun berjalan, jadi kita penonton pada goyang-goyang semua tuh, pesta ria semua. Nah, setelah bukan katanya balik lagi
0: dikembalikan lagi gitu ya,
4: lagi. Cari lagi satu, cari lagi.
0: Oh, nariknya itu berarti enggak misalkan nih ada 5 penari gitu ya, 5 penari langsung narik 5 orang itu
4: aja.
0: Enggak, oh satu aja, satu-satu ya.
4: Iya.
0: Oke. Nah,
4: setelah kembali cari lagi yang cantik, bawa lagi. Nah, dibawa lagi, kata pengantin pria, bukan ini. Cuma ada yang lucu terjadi waktu dibuntok gini. Mempelai pria ini kebetulan melihat calon burung juwe yang palsu tadi.
3: Mau.
4: Orangnya cantik dan hidungnya mancung. Terus si mempelai pria komen,
3: ya,
4: bukan ini, dia bilang. Calon saya lebih pesek, dia bilang. Semua orang pada ketawa. Jadi wah, kacau juga nih saya pikir.
0: Oh.
4: Itu terjadi real itu waktu saya
0: nyaksikan. Laki-laki tetap laki-laki ya, Pak ya.
4: Iya.
0: Kalau dilihatkan cewek yang wah gitu.
4: Iya.
0: Oke. Okay. Nah,
4: kemudian nanti di tahap ketiganya baru nanti dicarikan yang sebenarnya, yang sudah dirias cantik banget dengan pakaian adat, dipertemukan dengan sang pria. Maka sang pria akan bilang, ya, ini pilihanku dan buah hatiku. Wah, itu tarian lagi. Nah, pada saat itulah prosesi terus berjalan nanti. Prosesi terus berjalan, antara lain, kalau si wanita ini tadi punya nenek, maka ada aturan harus membayar uang sebesar 3 real. 1 real ini dihargai 25.000 rupiah. Jadi bukan realnya Arab Saudi mungkin lebih pantes. Tinggi, enggak. Ya, cuma 25.000 rupiah. Terus kalau dia punya saudara yang dilangkahi juga kena cas 3 rial.
0: 3 rial ya?
4: Iya.
0: 1 rial 25.000.
4: Nah, sebelum acara dimulai, para mantir juga diberikan real juga.
0: Oh.
4: Kurang lebih 10 rial juga. Kurang lebih.
3: Ya, semuanya.
1: Semuanya.
4: Enggak, total.
0: Oh, iya.
4: Jadi masing-masing mantir paling dapat cuma 25.000.
0: Iya.
4: Nah, yang luar biasa adalah biasanya kalau kita mau menyunting seorang wanita, maka ada jujuran.
0: Iya.
4: Iya kan? Nah, di aturan main Dayak Manyan ini jujurannya bukan mahal tapi murah banget, cuma 300.000 rupiah.

0: amplop tadi ya.
1: Ya, amplop tadi dikumpulin misalnya ada 2 juta.
0: Ya.
1: Tapi sebelumnya pihak laki-laki juga dan perempuan ada sendiri, misalnya ngasih 100 ribu masing-masing atau 500 ribu ditambahin daripada keluarga besar dari wanita dan pria. Nah, dikumpulin semua nanti akan diserahkan, itu akan diserahkan kepada kedua pengantin ini sebagai modal dalam kehidupan mereka.
0: Oke, paham. Ya, itu berarti itu yang terakhir tadi ya, Dah.
1: Iya.
0: Oke, berarti itu tadi pemenuhan perkawinan hukum adat dari Dayak Manyan gitu ya. Nah, Pak Johan nih juga kalau misalkan Dayak, apakah sama dengan Dayak Manyan atau seperti apa nih Pak Johan?
2: Baik, terima kasih.
0: Iya, silakan. Giliran Pak Johan lagi ini.
2: Saya sedikit menambahkan barangkali.
0: Boleh.
2: Sudah disampaikan oleh Pak Wai ya.
0: Ya.
2: Kita dari awal melihat tema pemenuhan perkawinan hukum adat. Kalau boleh sedikit saya koreksi, tapi ini tidak menyalahkan koreksian.
0: Iya. Ya.
2: Kalau saya lebih cenderung membuatnya pemenuhan hukum adat perkawinan Dayak Manyan. Ya,
0: diputar.
2: Jadi bukan pemenuhan perkawinan hukum adat.
0: Iya. Ya.
2: Maaf. Ya, kalau saya salah.
1: Ya, terima kasih Pak. Nah,
2: itu yang pertama.
0: Ya.
2: Pembetulan. Kemudian apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi, sebenarnya antara Dayak Manyan dengan Dayak Dea ataupun Dayak Dea yang lain tidak terlalu jauh beda.
0: Oke.
2: Proses untuk mendapatkan pasangan hidup itu diawali dengan perkenalan. Biasanya.
0: Iya, pertemuan dari gitu juga.
2: Antara jejaka dan si perempuan.
0: Mm-hmm.
2: Nah, mereka mungkin perkenalan itu, apalagi zaman sekarang kan zaman canggih. Bisa lewat HP dan sebagainya.
0: Ya.
2: Nah, setelah sudah mereka berkenalan, kemudian si laki-laki ngomong dengan orang tuanya, "Pak, Ma, saya ingin punya keluarga. Dan ada sudah teman saya,
0: calonnya ya."
2: Calonnya.
0: Ya.
2: Jadi orang tua yang laki-laki melihat mana orangnya, coba fotonya.
0: Nah, oke.
2: Biasa begitu awalnya.
0: Hmm.
2: Setelah mereka sepakat, lalu mereka datang ke tempat si perempuan ini tadi, ke orang tuanya, ke keluarganya, menanyakan, itu awal cara mendapatkannya, menanyakan kepada orang tua si calon si gadis tadi, betul di sini ada perempuan cantik yang seperti ini fotonya.
0: Oh.
2: Jadi orang bapak tadi bilang, ya benar ini anak kami, ini di rumah sini memang. Nah, jadi terus pembicaraan, kalau boleh mohon maaf kami tanya pada si orang tua laki-laki, anak bapak ibu ini ada yang punya atau belum?
0: Memastikan status,
2: iya,
0: gitu ya.
2: Status dulu.
0: Iya,
2: jadi
0: iya,
2: tidak
0: iya.
2: Langsung masuk membayar segala macam dulu kan?
0: Oh iya, diyakini dulu gitu ya.
2: Iya, diyakini dulu. Kalau katanya belum, masih perawan lah, pokoknya masih belum punya.
0: Single raya. Juga gitu ya?
2: Nah kalau begitu, kami ini ada niat, ada keinginan, kami juga punya ayam jantan ya, misalnya disediakan seperti itu.
0: Oke.
2: Ayam betina sampian ini sangat bagus ini. Kami punya ayam jantan ini. Ayam jantan kami ini sering katanya ketemu dengan betina sampian ini.
0: Oke.
2: Nah, kalau sudah begini bagaimana kita?
0: Aha.
2: Oh, lalu ada semacam dialog. Ya, kita atur aja lah sebagai orang tua. Kita dukung. Nah, baru disitulah terjadi semacam komunikasi antara kedua belah pihak. Tapi mereka pada saat itu hanya sekedar menyampaikan keinginan aja dulu.
0: Belum mengarah ke jalan yang serius gitu ya.
2: Iya, yang serius.
0: Oke.
2: Setelah itu nanti kata mereka dalam kesepakatan, kata yang calon laki-laki tadi, oke, kesepakatan kita sudah menjurus ke situ, tapi nanti kami datang lagi. Nah, pada datang yang kedua itu baru biasanya membawa bukti barang.
0: Seserahan.
2: Tapi itu nanti yang serahan pertama, kan serahan itu nanti banyak ada yang ikuti lagi. Pada
0: ya,
2: saat ada itu nanti. Serahan pertama itu ya misalnya uangkah berapa dalam amplop atau kain bahalai. Nah, datang, orang tuanya datang, itu adat kami, mungkin mirip-mirip aja tuh. Nah, kami serius ngomong, ini bukti kami.
0: Oke.
2: Terima enggak kami ini? Ini bukti awal saja, artinya
0: menunjukkan

0: keseriusan nih gitu ya.
1: Bahwa kami ngomong benar, tidak main-main.
0: Ayam jantan kami betul jantan ya, nih, berani nih gitu ya.
1: Ayam jantan kami ini memang sudah tidak bisa disaung-saung dengan yang lain lagi. Nah, jadi okay. Kata si orang tuanya si perempuan, oke, kalau begitu barang ini sebagai bukti keseriusan ini kami terima. Nah, kami terima, walaupun nilainya tidak seberapa, tapi inilah bukti yang sangat kami harapkan. Di situ terjadi lagi kesepakatan, ada dialog lagi. Kalau sudah begini, bagaimana sanksinya kalau ada yang membatalkan? Baru masuk seperti yang Wai bilang tadi.
0: Wan pretasi nah, tadi ya.
1: Kalau begitu kata kedua pihak, katanya si laki-laki, ayo kita sepakati aja. Kalau anak kami si perempuan ini yang membatalkan, berapa kira-kira? Kami harus membayar kesempian.
0: Ya.
1: Dan kami kembalikan barang ini, tambah kami kena denda berapa?
0: Ya.
1: Demikian juga sebaliknya.
0: Kalau si pejantannya ternyata bersaung dengan yang lain lagi nih?
1: Iya, tetap
0: ya.
1: Kena denda. Oleh karena itu denda itu boleh saja tinggi seberapapun. Karena itu semacam pagar gagada bahasa kami, agar jangan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
0: Makanya tadi bahasanya pagar pengantin ya.
1: Ya, jadi itu boleh mau 1 miliar mau berapa. Itu kalau orang Banjar bilang untuk geratakannya geratak sambal.
0: Iya.
1: Supaya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak
0: diinginkan.
1: Bujur, kalau bujur. Kamu tidak jadi, nakai ujar nang kata orang tuanya perempuan. Kalau kamu yang membatalkan, terjadi hal-hal yang sampai pada jadi mereka nikah, kamu kita bayar sekian, cukup enggak? Demikian laki-laki juga. Akhirnya mereka sepakat. Dan setelah itu tidak terjadi apa-apa, baru datang yang ketiga. Ini datang membawa barang-barang tadi masuk ke dalam persidangan adat sudah. Nah, masuk ke dalam persidangan adat. Itu yang tadi yang ada pagar di depan.
0: Ada tebu.
1: Ya. Itu dipantangkan itu di depan rumah mempelai calon.
0: Ya.
1: Jadi bukan mempelai lagi, baru calon itu. Karena belum dinikahkan, belum ada pemberkatan, itu masih calon mempelai. Jadi setelah ada dialog dengan bahasa segala pantun apa ebo dan sebagainya, yang mereka yang lebih tahu, lalu itu dipotong oleh calon pengantin apa calon mempelai laki-laki tadi.
2: Dengan mandau
1: potong, terus baru dipersilakan masuk. Nah, tadi ada dialog, pertanyaan dulu, apa maksud kedatangan kalian ke sini? Dari pihak laki-laki tadi menjawab, kami datang mau menuntut janji semalam. Mereka paham sudah janji semalam itu kan karena ada 2-3 kali pembicaraan sudah.
0: Iya.
1: Nah, wah kalau begitu kami terima, potong baru masuk. Nah, setelah itu terjadilah dialog adat tadi. Kemudian membawa apa keserahan yang tambahannya ada sepatu, sandal, pakaian
2: dalam
1: dan sebagainya. Itu baru diantar diserahkan oleh keluarganya calon laki-laki tadi ke keluarganya calon
0: perempuan.
1: Nah, setelah itu baru dilanjutkan dengan rentetan adat. Jadi adat itu tadi yaitu tadi seperti Pak Wai bilang, yang pertama di ditanyakan itu keagungan mantir kalau menurut
2: ya.
1: Mayan betul ya Pak?
2: Iya sama.
1: Artinya biasanya ada minuman apa? Minum anggur atau apa?
2: Minum tuak.
1: Tuak ya?
2: Tuak.
1: Nah, jadi masing-masing mantir itu dikasih minum. Sebelum kita membicarakan adat kita minum dulu. Minum. Nah, itu ceritanya.
2: Baru... Jadi tuak ini melambangkan persatuan serta kebersamaan kedua belah pihak.
1: Ya.
2: Oh. Jadi rasa. Jadi bukan mau mabuk-mabukan.
0: Ya. Iya.
1: Semacam kehormatan aja itu.
2: Iya.
1: Setelah itu baru di melanjutkan pembicaraan
2: iya.
1: Dan ditanyakan laki-lakinya ini dari mana, ditanyakan walaupun sudah tahu tapi dalam sidang adat ini mantir-mantir itu banyak juga tidak iya. Tahu jadi ditanyakan statusnya kayak apa dan sebagainya dan iya. Jelas memang belum punya keluarga kan lalu kalau di dalam Dayak Deah itu ada namanya tingkat tangga atau sisilah. Dan itu sanksinya dendanya ada. Misalnya calon laki-lakinya ini mau dengan si perempuan ini, tapi ke perempuan ini karena keponakan seharusnya sebenarnya. Di dalam aturan Dayak itu tahu tidak lah, barangkali sama ya. Kalau laki-laki mengawini keponakan dia kena denda. Kenapa banyak orang lain kamu mau mengawini keponakan? Nah, Jadi dendanya real, berapa real, berapa real. Itu ada aturan segini, jadi dibayar. Demikian juga kalau, apalagi yang paling tinggi realnya itu kalau laki-laki ini mau menikahi si perempuan ini kena cucu, itu tinggi realnya. Kada boleh. Yang tidak kena denda apa-apa kalau sepupu, sepupu dua kali, tiga kali, itu ditarik garis lurus mendatar. Tidak ada tingkat tangga, tingkat tangga ada. Kalau sepupu itu kan apa, sejajar kan?
0: Ya.
1: Sejajar. Tapi kalau kena keponakan yang dinikahi, kena tante,
0: cucu.
1: Apalagi kena cucu.
0: Oh iya, itu tingkatan jatuhnya ya.
1: Ya.
0: Kalau sepupu kan sama.
1: Sama. Nah, jadi itu yang dibicarakan dalam adat tadi. Di samping kalau calon pengantin perempuan itu ada nenek, ya ada
0: real lagi yang dibayar.
1: Real, gitu ya. Iya. Kalau di Dea itu namanya pemburukan tapis.
0: Oh.
1: Pemburukan tapis itu semacam tapi balai untuk neneknya, ditutupkan ke kepala, tutup uban.
0: Oh, tutup uban ya.
1: Nah, itu. Kemudian kalau ada kakeknya, ada yang disebut dengan apa, bunjok tungke, ya, tungkat, tungkat kainya, itu dibayar juga dengan real, mungkin 3 real, 5 real juga itu, sama aja. Kemudian kalau ya ada kakaknya yang belum menikah, adiknya yang dinikahi, dia bayar pelangkahan bantal,
0: istilahnya. Karena mendahului tadi ya.
1: Iya, mendahului kakak. Ya. Kenapa laki-laki ini mau dengan adiknya padahal kakaknya masih belum
0: kawin?
1: Kawin. Jadi dia harus membayar melangkahi bantal, melangkahi bantal. Jadi itu begitulah kira-kira rentetannya dari awal sampai ke selesai adat-adat sudah beres, baru dicari pakai burung jue dan yang mencari calon
0: pengantinnya ada di mana gitu ya. Oke. Ya,
1: jadi begitu dulu.
0: Oke, oh berarti ternyata perbedaannya tuh sedikit ya, bahkan mungkin hampir tidak ada perbedaan ya.
1: Iya.
0: Karena hampir sama-sama aja dari mulai awal sampai dengan akhir seperti itu ya. Tapi pada intinya tadi, ternyata untuk menunjukkan keseriusan itu ya perlu beberapa tahap gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, nah kalau Baba sendiri, mungkin Baba pernahkah secara langsung menyaksikan salah satu daripada rangkaian tadi atau seperti apa nih Baba?
3: Nah, kebetulan saya punya sepupu.
0: Oke.
3: Okay. Ya, di sini nih, yang kebetulan juga masing-masing punya jodoh dari Dayak.
0: Oke. Okay.
3: Satu di Tameyang Layang mungkin dari Dayak Manyan juga, karena prosesnya bersama. Yang satunya lagi di Kapuas Ngaju. Dan saya semuanya berdua itu saya ikuti. Jadi yang paling lama malah yang di Tameyang Layang itu selama beberapa hari. Itu tadi betul ada apa di depan rumah. Di sebelum masuk rumah lah, di halaman pintu gerbang itu dipasangi tebu itu ya, segala macam dengan apa hiasan-hiasan segala macam itu, termasuk prosesinya tadi motong tebunya itu saya saksikan juga, dan apa minum tuak
0: tadi
3: dan gelas kecil aja segini
0: ya.
3: Itu untuk menghormati aja
0: ya, ya. Betul,
3: jadi
0: betul.
3: Walaupun saya ini saya karena penasaran jadi saya ikut minum juga. Semua proses itu saya ikuti, jadi saya sangat bersyukur karena punya saudara akhirnya melengkapi di sini, baik dari Manyan dan Ngaju. Jadi apa yang diceritakan oleh Pak Wei dan Pak Johansa itu masih terbayang, masih ada memang benar.
0: Karena memang itu. Pak Bas juga menyaksikan secara langsung tadi ya.
3: Iya betul, menyaksikan secara langsung. Nah ini secara garis besar beberapa proses itu sebetulnya hampir sama di beberapa suku. Yang saya sempat agak lebih paham itu juga di masyarakat Betawi. Ya kan tadi apa dicegat ya, ditanyakan
0: iya.
3: Apa. Nah kalau kita di ini kan ada sebut palang pintu.
0: Nah itu tadi, nah, makanya lo tadi, oh ini kayak palang nih gitu.
3: Palang pintu ditanya, kamu mau apa kesini? Gitu ya. Saya mau ini melamar ini. Emang kamu bawa apa? Seberapa jago kamu, kalau kamu jago langkahi dulu saya gitu.
0: Iya.
3: Itu sampai ada beberapa
1: silat, kan?
3: Ya silat. Memang itu hanya prosesnya aja ini.
1: Iya.
3: Ya. Jadi setelah apa ada apa sholat silat baru diperbolehkan masuk. Kemudian apa sesan sama juga di beberapa baik Sunda ya Betawi maupun Jawa itu tadi yang apa tadi nyari pengantin perempuannya kan
2: antara burung juga.
3: Kalau kita di Jawa kan ada yang malam midodareni. Itu kan sudah dihias untuk kesiapan besok menikah. Itu pihak pengantin pria mengunjungi mempelai wanita di rumahnya. Tapi yang boleh melihat kesiapan pengantin wanitanya hanya orang tuanya, tidak boleh pengantin prianya. Jadi memastikan ditemani oleh apa didampingi oleh calon pengantin keluarga pengantin wanita di antara pengantin calon keluarga pengantin prianya ke kamar. Nih lo si mempelai wanita sudah disiapkan.
0: Oh, paham.
3: Dan sudah siap besok dinikahkan seperti itu.
0: Berarti memang ini ya, Pak ya, kalau kita mengenal adat perkawinan, adat pernikahan seperti ini, apalagi untuk adat Manyan, adat Dayak Dayah juga itu rame gitu ya, namun melihat secara langsung ya.
3: Kita mengikuti adat itu memang ya kalau maaf kalau anak-anak muda sekarang bilang ribet amat.
0: Itu dia.
3: Datang nikah, ijab kabul selesai gitu tadi.
0: Iya.
3: Kalau adat tidak sederhana itu.
0: Betul.
3: Jadi di balik filosofi prosesi adat itu banyak filosofi-filosofi agung yang mengajarkan bahwa ini semata-mata demi peradaban manusia membentuk keluarga yang baik ya berdasarkan hukum adat ya. Kemudian lingkungan bagaimana menyiapkan pengantin pria dan wanitanya di dalam mengarungi bidang rumah tangga karena nanti dari tetua-tetua itu memberikan nasihat
1: gitu kan setelah seperti akhirnya itu. Nanti kan seperti itu
3: Jadi seperti itu jadi hampir sama cuma memang masing-masing punya spesifik punya khasan masing-masing ada tarian segala macam dan itu.
0: Nah, pertanyaannya nih ada dua pertanyaan nih ya Pak ya. Yang pertama dulu, apakah pemenuhan hukum adat ini sendiri wajib dijalankan? Apalagi kan anak muda tadi kan katanya banyak yang maunya cepet aja, maunya instan aja gitu ya, untuk mencari status yang sah gitu. Nah, apakah kalau zaman sekarang pun ini harus dilaksanakan atau seperti apa nih?
2: Oke, boleh saya
0: silahkan pawai jawab ya.
2: Ini terjadi dengan anak saya kurang lebih 2 tahun yang lalu. Nanti kita adakan perkawinan adat Dayak Manyan ya. Nah ya, enggak apa, ngomong ribet segala macam. Dan itu kesepakatan dia sama calon suami.
0: Oh, tidak mau ada pemenuhan ya, ini tadi
2: karena ribet tadi
0: ya.
2: Terus saya bilang, nama anak saya Stevie, kamu orang beradat enggak? Ya iyalah anak beradat. Kalau kamu anak beradat, kamu harus memenuhi hukum adat. Kenapa? Karena hukum adat seperti saya katakan tadi adalah justru untuk menjaga kamu jangan sampai kena calon yang bermasalah. Okay. Jadi khusus wanita ini sangat menjaga. Nah, ini praktisnya kemarin waktu saya berhadapan dengan anak muda dan itu terjadi sama anak saya sendiri. Dan keponakan saya kemarin juga sempat kami diskusi, enggak, aku kalau kawin nanti enggak mau.
0: Ada hukum adat gitu
2: hukum
0: ya?
2: Adat segala macam. Terus saya jelaskan, itu adalah menguntungkan pihak wanita karena untuk menjaga agar kita jangan sampai kena calon suami yang bermasalah. Oh gitu kak Om, dia bilang. Kalau gitu aku mau, dia bilang. Nah jadi mungkin di sini kenapa mereka nggak mau ikut, nggak mau apa? Mungkin juga kurangnya sosialisasi daripada orang tua. Jadi semua itu kan diawali daripada keluarga. Jadi keluarga memang sedini mungkin menginformasikan, membawa anak-anak ke pacar adat segala macam dan pelan-pelan menjelaskan apa maknanya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan.
0: Oke, Pak Wai, terima kasih. Nah, ini ada Pak Didit juga yang sudah datang. Mungkin Pak Didit bisa, Pak Didit langsung bergabung ya. Iya, betul sekali. Dan sekali lagi ini ulun ingatkan kepada bebuan pian semuanya dan sana perempat, pada malam hari ini kita membicarakan mengenai pemenuhan perkawinan hukum adat Dayak Manyan yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Wei dan juga sudah dijelaskan oleh Pak Juansyah ya, terkait tadi rangkaian-rangkaiannya. Dan ternyata tadi jawaban daripada pertanyaan apakah sampai sekarang masih dilaksanakan hukum adat ini walaupun mungkin banyak orang atau anak muda yang menyepelekan dan karena wah ini terlalu ribet, terlalu riwe, ternyata ini penyebab daripada kurangnya sosialisasi tadi gitu ya, kurangnya pendekatan, kurangnya penjelasan kepada anak muda kalau oh ternyata ini kalau dilihat ribet, tapi kalau misalkan dimaknai, oh ini maknanya adalah untuk kita tahu pasangan kita tuh baik atau ya, tidaknya untuk diri kita sendiri gitu ya, terlebih untuk si wanitanya. Oke, nah yang terakhir nih Pak, ada satu pertanyaan lagi, tapi sebelumnya mungkin Pak Didit mungkin ada sambutan sedikit, cukup aja dulu. Oke. Oke. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi. Pak, bagaimana kalau ketentuan hukum adat Manyan merespon perbedaan suku atau beda agama? Apakah ada penyesuaian adat pemetung yang harus dilakukan? Nah, seperti itu. Apakah nih dibahas di awal dulu ada perbedaan suku, ada perbedaan agama, atau seperti apa dulu nih?
2: Nah, jadi kalau perbedaan suku seperti yang saya sampaikan di awal bahwa kalau ceweknya Dayak Manyan sedangkan calon suaminya adalah dari di luar Manyan, misalnya suku Jawa atau apa, maka harus ada perwakilan atau wali daripada pihak calon mempelai pria tadi
0: yang memang keturunannya Dayak Manyan,
2: yang diambil ya mungkin dari orang yang ada di Banjar sini, suku Manyan itu yang diambil menjadi wali mereka.
0: Oh, berarti tidak mesti dari garis keturunan si laki-laki ini. Enggak, tidak
2: kan,
0: mesti.
2: Kan mereka kan semua misalnya orang Jawa,
0: iya,
2: kan enggak ada turunan sama sekali.
0: Nah, itu dia.
2: Tapi nanti akan digantikan oleh suku Manyan yang ada di Banjarmasin ini, siapa yang nanti akan ditawarkan atau yang disepakati, nah itulah yang akan menjadi wali. Jadi enggak ada masalah.
0: Oke. Ya. Nah, kalau perbedaan agama ini itu apakah ada tata caranya juga atau seperti apa?
2: Susah sih jawabnya.
0: Iya.
2: Karena undang-undang yang sekarang kayaknya sangat ribet, atau mungkin enggak boleh.
1: Enggak boleh. Beda agama.
2: Itulah tadi di awal kenapa perlu dicek oleh pengurus dusun Manyan tadi KTP-nya gimana?
0: Oh, semua data pokoknya dicek ya.
2: Calon ini apa? Nah, ya, kalau ini terjadi perbedaan, ini diskusikan, ini gimana?
0: Oh, paham.
2: Sehingga nanti ujung-ujungnya yang terjadi, apakah pihak laki-laki ikut si cewek atau pihak cewek ke laki-laki? Hmm. Sejauh ini yang saya tahu, laki-laki belum ada yang perbedaan masuk ke dalam hukum adat, perkawinan hukum adat Dayak Manyan, nggak ada.
0: Oke.
2: Okay. Biasanya tetap satu.
0: Nah berarti
2: artinya satu ini artinya salah satu mungkin ada yang mengalah.
0: Mengalah, betul. Ya. Dan tadi kata Pak Johansa kebanyakan laki-laki yang mengalah ya.
1: Benar.
0: Oke. Okay. Nah,
1: saya kita tambahkan ya.
0: Iya, boleh Pak Johansa.
1: Jadi begini, kalau menurut Dayak Dea, si laki-laki ini secara otomatis harus mengikuti aturannya si perempuan. Walaupun dia misalnya bukan Dayak Manyan laki-lakinya, tapi dia menikahi perempuan orang Manyan, Dayak Manyan, dia manut ngikuti. Masalah perbedaan agama keyakinan itu tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Jadi tidak ada permasalahan yang ribet. Yang diawali dengan kesepakatan, dengan pembicaraan yang enak. Ya salah satunya siapa yang mengalah, tapi jangan dipermasalahkan lagi.
0: Iya, betul.
1: Nah, tapi untuk mengikuti adat harus si laki-laki mengikuti adat si perempuan.
0: Iya, betul. Karena memang ya,
1: karena yang datang ini yang menghendaki, ini kan laki-laki yang datang itu.
0: Iya, betul. Nah,
1: itu yang kami tahu.
0: Karena memang sejarahnya pun juga karena ada binian yang mengikuti laki-laki ya, Pak ya. Oke deh. Nah, semoga terjawab tadi ya Dang Sanak Prompat. Jadi memang kalau misalkan untuk masalah perkawinan beda suku itu bisa diwakilkan tadi ya. Tapi kalau misalnya untuk agama itu mungkin lebih ke personal pasangan dan keluarga gitu ya. Ya. Kesepakatan antara dua keluarga dan kedua mempelai itu sendiri juga. Nah, mungkin penutup karena kita sekarang sudah berada di penghujung pertemuan atau perjumpaan edisi malam hari ini dalam IKASBA, mungkin bisa disampaikan terlebih dahulu Bapak penutup untuk perjumpaan kita pada malam hari ini. Mungkin silakan mungkin Pak Johansa atau Pak Wai nanti satu persatu ditutup. Ya.
1: Oke, terima kasih. Saya hanya sedikit menghimbau bagi pendengar semua, khususnya warga-warga Dayak, dan lebih khusus lagi bagi para anak-anak muda. Mm. Supaya mengenai adat-adat ini perlu diikuti, jangan diremehkan.
2: Iya.
1: Kalau ada sidang-sidang adat dalam satu perkawinan suku Dayak, anak-anak muda itu jangan cuek, datang aja dengar sehingga mereka mengerti, jadi tidak mempersulit orang tua nantinya seperti Pak Wai bilang tadi. Nah, itu kami mengimbau supaya masyarakat kita ini, khususnya warga Dayak itu, cintailah hukum adat.
2: Iya.
1: Jangan zaman berubah hukum adat lalu terkikis, itu jangan. Tetap ikuti dan jalani dengan aturan yang benar. Yang paling penting juga dalam hukum adat ini memutuskan nilai-nilai itu jangan ada unsur bisnis. Hmm. Ini kadang-kadang dipelintir, orang datang nih orang Jawa yang laki-laki ini.
2: Ya.
1: Ini kadang ngerti kita, udah kita bika minta sekian real bayar. Ini ujung-ujungnya kesannya kan ke bisnis.
2: Ya.
1: Kesempatan, jadi jangan. Adat sudah ada ketentuan. Ini sekian real aja, ini sekian real aja. Jangan bikin lebih. Saya dulu pernah terjadi seperti itu. Mentang-mentang orang Cina yang datang berduit.
2: Ya.
1: Bahasa kita Banjar tuh sembalih, Bu. Lawan perang tumpul ini kan baik ini.
2: Iya.
1: Jadi kira-kira begitu. Terima kasih.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Johansa. Pak Wai, mungkin ada penutup malam hari ini?
2: Mungkin mirip aja. Generasi muda khususnya warga Dayak suku Manyan, generasi Z, cintailah adat istiadat, karena itu adalah peninggalan leluhur. Dan kepada para orang tua juga terus bercerita bagaimana hukum adat itu ke anak cucu. Dan seperti kata Pak Johansa tadi, betul, kalau ada perkawinan hukum adat, ajak keluarga sehingga bisa tahu maknanya seperti apa.
0: Oke, siap. Terima kasih Pak Wai. Silakan mungkin Pak Bas penutup ya, juga.
3: Mungkin sederhana, sekian jadi himbauan saja. Mari kita sama-sama semuanya merawat, menjaga adat istiadat, budaya, tradisi leluhur kita yang mengandung filosofi yang luhur. Ya, secara bersama-sama, baik generasi muda maupun tua, jangan sampai karena perkembangan zaman, kemudian budaya leluhur kita semakin tergores dan digantikan oleh budaya asing.
2: Betul,
3: yang tidak sekali punya makna terlalu tinggi. Jadi mari kita sama-sama merawat adat istiadat, tradisi dan budaya para leluhur kita yang mengandung filosofi yang baik.
0: Oke, siap. Terakhir Pak Didit mungkin penutup ya.
4: Ya, selamat malam.
0: Selamat malam Pak Didit.
4: Mohon maaf lambat datang. Jadi kalau memang memperhatikan beberapa saat tadi sih, artinya memang sebuah adat istiadat itu memang harus tetap dipelihara, dijaga.
2: Betul.
4: Di masing-masing etnis sukunya. Nah, kita di Kasbah memang selalu ya mengharapkan para rekan-rekan tokoh-tokoh etnis suku, cobalah kita sama-sama untuk menghargai.
2: Iya.
4: Sama-sama kita apa istilahnya ya, supaya bahwa adat istiadat yang ada di masing-masing etnis suku kita kolaborasikan dengan kondisi di Banua kita. Jadi di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Mungkin itu aja, Mas Mar.
0: Terima kasih. Terima kasih Pak Didit ya, sudah menyempatkan datang juga. Terima kasih Pak Wai, Pak Johansa, dan juga Pak Bas yang sudah menyempatkan hadir juga. Dan semoga pembahasan kita pada malam hari ini tentunya menyadarkan para generasi muda kalau hukum pemenuhan hukum adat perkawinan Dayak Manyan atau Dayak apapun itu sangatlah penting, karena memang punya makna tersendiri agar kita tahu seperti apa sih sebenarnya sosok pasangan yang tentunya akan menemani kita selama atau seumur hidup kita gitu ya. Dan hadirilah tentunya acara-acara pemenuhan adat hukum supaya kita pun juga tahu maknanya itu seperti apa. Jangan dilihat ribetnya aja gitu ya. Oke, malam hari ini kita cukupkan sampai sini terlebih dahulu IKASBA edisi terakhir tentunya di bulan Agustus tanggal 31 hari ini. Sampai berjumpa di edisi berikutnya. Ulun kian izin pamit undur diri, salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
5: Demikian ragam budaya Pro 4 RRI Banjarmasin.

kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Sana Propat seluruhnya dimanapun Bebuan Pian berada, masih dikawani dengan Ulun Kian tentunya di jam 21 malam waktu Indonesia Tengah. Tembang Borneo saatnya mengudara untuk mengawani Bebuan Pian semunya andang. Sanak jangan kemana-mana karena selama 1 jam ke depan dari jam 21 sampai dengan jam 22 malam waktu Indonesia Tengah, Ulun akan memberikan informasi mengenai bagaimana caranya melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Ditambah juga Bebuan Pian akan dikawani dengan lagu-lagu sekalimantan. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kian hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

0: juga menukar sorang teh.
1: Kenapa kada nukar produk lokal aja pian nih?
0: Kada sama pang kualitasnya nih. Coba tihi, nah material lawan teknologi nang dipakai ini nah pasti kada sama. Lawan jua nih tahu kada dang sana. Nini stoknya terbatas. Pembenjer orang tuh limited edition. Kalau pina menyesal kada menukar ya nak.
1: Nah pian nih lah, coba pikir-pikir lagi. Wahini tuh banyak banar produk lokal nang kualitasnya sudah kada kalah lawan produk luar. Desainnya juga nalihati nah, kada kalah keren. Baik pian menukar produk lokal, nyata mendukung UMKM nang di dalam negeri. Nina, coba pian atilah. Banyak lo barang-barang bagus nang ini nih hasil buatan lokal ja.
0: Ayilah, bagus banar barangnya nih lah. Nina, rasa ulun nih tasnya Nina. Warnanya tuh nah kayak bunga sebenarnya di mata ulun Nina.
1: Bagus kalo. Pian, usaha-usaha kecil kita makin naik kelas. Dari makanan sampai barang-barang unik, pelaku UMKM zaman wahini banyak banar bisi ide kreatif. Wan bahan baku yang dipakai kada kalah lawan barang-barang luar. Amun pian menukar barang dari UMKM, itu sama haja pian membantu banyak keluarga, membuka lapangan gawian hanyar, lawan maulah ekonomi kita makin kuat. Saban kali pian menukar barang UMKM, berarti pian memberi dorongan lawan semangat supaya produk lokal bisa bersaing lawan produk luar negeri. Ayo dan sanak berataan, himung pakai produk lokal, bersinergi untuk UMKM yang lebih kuat.
2: ...87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: lagi, Saleh.
1: Mak, banjir pula nanti rumah kita ini, Mak. Udah banyak sampah di kali itu.
0: Hih, biarin aja lah. Pemerintah nanti yang mikir itu, Saleh. Saleh, nah. Lihat ini kebanjiran rumah kita, Saleh.
1: Ya,
0: tolong bantuin Mak ngangkutin barang-barang ini, Saleh.
1: Iya, Mak, iya. Rumah kita ini banjir. Ini gara-gara emak sering buang sampah di kali belakang tuh. Banjir, kan?
0: Orang-orang juga pada buang sampah ke belakang itu kok. Ini kan salah pemerintah, Saleh. Bukan salah emak lah.
1: Lah, emak nyalin pemerintah mulu.
0: Lu memang kenyataannya kok.
2: Sungai bukanlah tempat sampah. Buanglah sampah pada tempatnya. Kita jaga lingkungan kita dimulai dari diri kita sendiri.
3: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: masih dikawani dengan Kian tentunya, bagaimana caranya tips melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia. Sebujurnya dang sanakla ketika kita tuh membahas tentang pelestarian kebudayaan di Indonesia, setiap minggu bahkan setiap harinya atau saban harinya, itu sama jawabannya. Tapi kenapa selalu diulang Kian? Karena memang yang namanya melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, itu caranya kerdah habis-habisnya dan bahkan itu harus selalu kita gawi saban harinya. Oleh karena itu, kita akan kembali mengulang dang sanak perempat tips melestarikan kebudayaan atau budaya nasional Indonesia agar kada punah atau malah tergantikan dengan budaya modern dari luar negeri. Yang pertama, tentunya ketika kita hendak melestarikan sebuah kebudayaan, kita tuh harus paham dulu dang sanak terkait budaya tersebut. Jadi yang pertama, mempelajari dan mengembangkan budaya lokal Indonesia. Ya, seperti yang Bobon Pian tahu, negara kita ini adalah negara yang dikenal akan keberagaman budayanya, banyaknya budaya yang ada, ini mengharuskan warga negara, contohnya nang kayak ulun, sebagai generasi muda untuk mempelajari dan mengembangkan berbagai kebudayaan yang ada di Indonesia. Karena dengan mempelajari beberapa kebudayaan yang ada di Indonesia, tentu haja dang sanak ini akan menambah wawasan dan kada hanya itu haja. Ini menjadi salah satu sikap menghargai kekayaan budaya yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua, nah ini sebenarnya adalah hal yang paling ahli dan memang semuaan harus bisa melakukan ini. Apa itu Kian? Yaitu adalah kada terpengaruh dang sanakai lawan kebudayaan asing. Jadi memang di era globalisasi inilah bahasa kerennya wayah modern nih. Mempermudah masuknya kebudayaan asing ke negara Indonesia. Karena wayah ini budaya-budaya asing itu bisa kita kenal lewat 1-2-3 aplikasi media sosial kita. Yang rancak dipakai sekarang ini adalah mungkin ada Instagram, TikTok, Twitter, mungkin bahkan ada juga yang masih memakai Facebook ya. Nah sebujurnya dari sana tuh kita sudah mengenal kebudayaan asing yang masuk dang sanak perempat. Jadi bilanya kita terpengaruh akan kebudayaan asing itu, tentunya ini bisa membuat budaya lokal tuh menjadi tergeser. Oleh karena itu masyarakat Indonesia tuh sebaiknya bisa memilah, bisa menyaring budaya asing nang kada baik. Tujuannya tentunya gasan mematikan perkembangan budaya daerah. Mohon maaf kenapa mematikan. Tujuannya mematikan penyebaran kebudayaan-kebudayaan asing tentunya yang akan menggantikan kebudayaan nasional. Dan harus kebalikannya, justru dengan kita melakukan pemilahan dan penyaringan ini, tujuannya yaitu adalah tidak mematikan perkembangan budaya daerah dan budaya nasional kita. Masih ada lagi dang sanak perempat, tips dan trik melestarikan kebudayaan Indonesia. Jangan kemana-mana, tetap masih bersama dengan Ulun dalam Tembang Borneo di Perempat FM Suara Budaya Banjar.
1: Liwar.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama rusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan

Suku Banjar biasanya menamakan rumah tradisionalnya dengan sebutan Rumah Banjar atau Rumah Bahari. Umumnya rumah tradisional Banjar dibangun dengan beranjung sebagai perlambang memiliki penekanan pada atap, ornamental, dekoratif, dan simetris. Rumah bumbungan tinggi atau rumah cacak burung adalah salah satu jenis rumah beranjung, yaitu rumah tradisional suku Banjar di Kalimantan Selatan, dan bisa dibilang merupakan ikonnya rumah Banjar, karena jenis rumah inilah yang paling terkenal dan menjadi maskot rumah adat khas Provinsi Kalimantan Selatan. Rumah jenis bumbungan tinggi ini bernilai paling tinggi di antara jenis rumah khas Banjar lainnya, karena merupakan jenis rumah yang dipergunakan sebagai kediaman raja.

budaya Indonesia sekiranya kada tergantikan oleh budaya asing. Yang pertama, tadi ada mempelajari dulu, mengembangkan. Kemudian yang kedua adalah kada terpengaruh oleh kebudayaan asing. Yang ketiga, yaitu adalah memperkenalkan budaya nasional ke negara lain. Nah, salah satu pelestarian budaya yang kawa kita gawi sebagai warga negara yang baik, yaitu adalah memperkenalkan budaya kita ke negara lain dan sanaklah. Karena dengan demikian, budaya bangsa itu bisa lebih dikenal dan dihargai oleh negara lain. Cara yang bisa kita gawi gagasan mempromosikan keberagaman budaya Indonesia ke negara lain, yaitu adalah mengupload, memposting beberapa budaya daerah atau budaya nasional melalui media sosial kita. Nah, wayah ini Banjar tuh udah mulai naik dan sana. Kenapa? Karena bahasa Banjar itu banyak orang yang sudah mulai ketujuh mendengar. Habis itu yang kedua pulang, film-film yang diangkat ke layar lebar Indonesia itu sudah ada 1, 2, dan 3 yang mengambil cerita-cerita dari cerita rakyat yang ada di kota Banjarmasin atau di Kalimantan. Habis itu yang ketiga pulang, banyak influencer sekarang yang memang juga berasal dari kota Banjarmasin. Oleh karena itu, Banjarmasin ini sudah mulai dilirik nih dang sanak perempat. Jadi, otomatis kalau kita mengupload sebuah kebudayaan ke media sosial kita, itu akan menambah wawasan banyak orang dan tentunya memperkenalkan budaya kita ke banyak orang lagi. Dan yang terakhir, dang sanak perempat, ini yang paling penting, yaitu adalah menjadikan budaya sebagai identitas bangsa. Jadi salah satu cara dalam melestarikan budaya nasional ini adalah lawan menjadikan budaya itu sebagai identitas bangsa. Karena dengan mengenalkan budaya daerah di tengah-tengah era globalisasi yang kaya wayah ini, maka termasuk bentuk mengekspresikan rasa bangga warga negara pada keberagaman budaya. Bahkan dangsana kegiatan ini bisa mengolah generasi muda itu kada mudah terpengaruhi oleh kebudayaan asing yang muncul di Indonesia. Kenapa? Karena memang identitas jati dirinya itu sudah identitas kebudayaan nasional Indonesia. Semoga dangsana perempat, kebudayaan kita itu bukan lagi perlahan memudar, tapi justru perlahan mulai naik lagi dan lama-lama akan semakin kuat tentunya. Apalagi untuk kita sebagai warga negara Indonesia, wajib PR-nya untuk melestarikan dan memperkenalkan dan mengembangkan kebudayaan yang sudah ada. Demikian Dang Sanak Perempat yang bisa ulun sampaikan. Setelah ini kita akan langsung bergabung dengan program yang akan menemani Ibu Buan Pian Sabat Malam. Tentunya ada Ragam Irama Nusantara, di mana ulun akan memutarkan malam hari ini lagu atau musik Nusantara sampai jam 11 malam waktu Indonesia Tengah, sambil diselingi dengan informasi atau tradisi dan budaya yang ada di Nusantara. Tetap bersama dengan ulun Kian, hanya di Perempat FM, Suara Budaya Banjar.

kaidah ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman atau asas suatu individu dalam melakukan perbuatan dan tingkah laku. Etika tentunya harus dimiliki oleh setiap individu dan sangat dibutuhkan dalam bersosialisasi, yang mana hal itu menjadi jembatan agar terciptanya suatu kondisi yang baik di dalam kehidupan bermasyarakat. Negara kita, Indonesia, meskipun memiliki beragam budaya, suku bangsa dan agama, akan tetapi sangat menjunjung tinggi etika untuk saling menghargai dan bertoleransi antar sesama.

107,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara...

hari sudah makin malam juga kabut asap sudah mulai turun ini. Untuk beban pian yang mungkin sama kayak Ulun, kerjanya malam, buliknya juga larut malam, Ulun saranakan beban pian pakai maskernya supaya menjaga paru-paru beban pian dari penyakit yang kada diinginkan ya. Oke, Dang Sana Perobat, selamat datang di Raga Mirama Nusantara dengan musik-musik Nusantara tentunya malam hari ini akan Ulun dendangkan. Dan kada lupa, Ulun akan menyampaikan tradisi dan budaya yang ada di Indonesia untuk menambah wawasan kita semuanyaan. Jangan kemana-mana, tetap bersama dengan Kia dalam Raga Mirama Nusantara sampai jam 11 malam waktu Indonesia Tengah.

0: Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 mengamanatkan bahwa pendidikan merupakan hak bagi setiap warga negara. Pendidikan sebagai hak asasi dapat diperoleh dari mana saja, seperti lembaga pendidikan, baik formal maupun non-formal, serta dari masyarakat ataupun keluarga. Namun, di antara ketiga hal tersebut, keluarga adalah tempat pendidikan pertama bagi anak. Peran keluarga, khususnya orang tua, sangat berpengaruh dalam pendidikan karakter bagi anak, karena apapun yang dilakukan oleh orang tua akan terus melekat dalam pikiran anak dan dapat menjadi contoh. Dengan menjadikan keluarga sebagai sekolah pertama bagi anak dan orang tua sebagai guru pertama, semoga mampu melahirkan generasi Indonesia yang unggul, cerdas, dan berkarakter.
1: Dan 105,9 FM Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: pernah dapat telepon dari orang yang tidak dikenal, tapi saat diangkat, hanya ada keheningan. Hati-hati, itu adalah modus call hening. Para penipu sedang memancing Anda, mereka mengecek apakah nomor Anda aktif. Atau yang lebih berbahaya, mereka merekam suara Anda untuk diproses dengan teknologi AI. Dengan merekam suara Anda, mereka bisa menipu keluarga atau teman terdekat Anda. Jangan biarkan data pribadi Anda dan mBanking Anda terancam. Ingat 3 langkah ini. 1. Abaikan nomor asing. 2. Jangan bicara duluan jika sudah terangkat. 3. Jangan pernah menelpon balik. Lindungi diri Anda dan keluarga, terutama orang tua, dari bahaya scam terbaru. Tetap waspada, tetap aman. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Banjarmasin.
1: Dan 105,9 FM. Pro 4, suara budaya Banjar.

bukannya semalam dang sareng perempat ulun pernah siaran malam jua dan membahas tentang bahasa daerah yang paling ngalih dipelajari, maka malam ini kebalikannya, yaitu kita akan membahas bahasa daerah Indonesia yang sangat amat mudah dipelajari dang sareng perempat. Kita mulai dari yang pertama dulu. Ini adalah bahasa yang kayaknya ini generalnya bahasa Indonesia juga ya. Yaitu adalah bahasa Jawa. Jadi bahasa Jawa dang sanak memang merupakan bahasa daerah dengan jumlah penutur terbesar di Indonesia dan tersebar luas di Indonesia. Bahasa ini dipakai secara luas di berbagai wilayah Pulau Jawa, khususnya di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur. Bahkan banyak benar kosakata bahasa Jawa yang sudah akrab di telinga masyarakat Indonesia dang sanaklah karena memang rancak benar muncul dalam media, lagu maupun juga kita pernah mendengarkan panderan-panderan menggunakan bahasa Jawa di lingkungan kita sehari-harinya. Nah, selain itu, ketersediaan berbagai sumber belajar termasuk fitur terjemahan di Google Translate, bahkan juga mungkin ada kawan yang memang sehari-harinya di rumah memakai bahasa Jawa, ini membuat bahasa Jawa itu relatif mudah diakses oleh para pemuda atau bahkan pemula. Mempelajari bahasa Jawa ini memberikan kesempatan gesan mengenal berbagai nilai budaya dan filosofi yang menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Jawa. Dan sekedar informasi, bila Bobon Pian itu suka dengan membahas tradisi atau budaya-budaya yang ada di Jawa, kita punya program yang namanya Sambung Rasa, mengudara setiap Rabu malam dari jam 20 sampai jam 21 malam waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan lupa untuk disaksikan karena bisa ditonton audiovisualnya melalui YouTube kita di RRI Perempat Banjarmasin. Lanjut, yang pertama bahasa paling mudah tadi ada bahasa Jawa, yang kedua adalah bahasa Sunda. Bahasa Sunda dang sanak ini merupakan bahasa daerah yang banyak digunakan di Jawa Barat dan Banten. Jadi bahasa ini memang dikenal berisi intonasi nang lembut dan juga kaya akan ungkapan sopan santun bagi sahabat dang sanak perempat nih, semuanya nang rancak berkunjung atau pernah ke Bandung atau ke kota-kota lain di Jawa Barat, mempelajari bahasa Sunda ini bisa membuat interaksi dengan masyarakat lokal itu menjadi lebih akrab. Karena memang orang Sunda, ujar lah, kada tahuam lah, ini ujar aja. Orang Sunda itu bila sudah tetamu dengan menggunakan bahasa Sunda juga, wah akrab tuh jadinya tuh. Selain juga membantu dalam komunikasi sehari-hari, belajar bahasa Sunda ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang budaya masyarakat Tatar Sunda yang terkenal ramah dan juga hangat.

WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja ini membuat kita sangat kesal.

tadi ada Jawa, yang kedua ada Sunda, dan yang ketiga ini adalah bahasa Betawi dan sana. Suah kebubuhan pian mendengar bahasa Betawi, kayaknya generasi tahun 90-an itu yang pernah nonton TV swasta di Indonesia, ada satu film, ada satu sinetron zaman dulu yang itu tuh bahkan ujar tanpa skrip loh. Ngarannya adalah Sidul Anak Betawi. Nah, ulun yakin ibu Bon Pian pasti pernah ada yang nonton Sidul Anak Betawi ini. Karena memang film tersebut kebanyakan memakai bahasa-bahasa Betawi, yang bahkan sinetron wayah ini pun jarang memakai bahasa Betawi. Dan ternyata bahasa Betawi itu bila memang dilantunkan lawan orang asli Betawi, aduh lucunya tuh luar biasa dan sana perompat lah. Jadi memang bahasa Betawi ini merupakan salah satu identitas budaya masyarakat asli Jakarta. Meskipun Jakarta wayah ini menjadi kota metropolitan yang dihuni oleh penduduk yang berasal dari berbagai macam daerah, bahasa Betawi ini masih rancak dipakai dan sana dalam percakapan sehari-hari, terutama di lingkungan masyarakat lokal. Nah, bahasa ini relatif mudah dipelajari karena memang banyak kosa katanya sudah masuk ke dalam bahasa percakapan masyarakat Indonesia, terutama lewat film, sinetron, dan media hiburan. Ungkapan yang kayak, kalau Jakarta tuh kan kerennya tuh ada gue, lu, ngapain, atau kagak tentu, itu sudah kada asing lagi bagi banyak orang. Dan ternyata bahasa itu diambil dari bahasa Betawi. Jadi, tapi orang-orang sekarang tuh mengenalnya bahasa anak Jaksel, ya. Anak Jakarta Selatan. Gue, lo, asik.

Kita lanjut dang sanang perempat dari bahasa Betawi ke bahasa berikutnya, alias ini yang terakhir yang bisa ulun sampaikan, yaitu adalah bahasa Bali. Jadi selain terkenal dengan destinasi wisata dunianya, Bali ternyata berisi bahasa daerah yang kaya akan nilai budaya dan tradisi. Jadi belajar bahasa Bali ini bisa menjadi cara yang menarik gesan memahami kehidupan masyarakat setempat, termasuk adat istiadat dan berbagai upacara tradisional yang masih dijaga sampai wayah ini. Keunikan bahasa Bali ini semakin terasa ketika bebuan pian atau kita mengenal ragam dialeknya. Terdapat dialek dataran rendah Bali yang dipakai di daerah Klungkung, Karangasem, Buleleng, Gianyar, Tabanan, Jembrana, dan Badung. Kemudian ada juga dang sanak dialek dataran tinggi Bali yang dikenal sebagai Bali Aga, dan ada juga dialek khas Nusa Penida. Dan setiap dialek itu membawa nuansa yang berbeda, mencerminkan keragaman budaya dan sejarah lokal yang sugih di Indonesia nih. Meskipun dang sanaklah berisi tingkatan bahasa tertentu yang digunakan sesuai konteks sosial, banyak ungkapan dasar dalam bahasa Bali yang mudah kita pelajari dan kita pahami sebagai pemula. Ulun pernah mendengar dialek Bali itu sekali aja, tapi itu pun juga ulun karena kau membedakan nih dialek dari daerah dataran rendah, dialek dari daerah dataran tinggi, karena memang mungkin jarang kalau oleh kita mendengar. Sama halnya kayak di Banjar kayaknya, ada dialek Pahuluan, ada dialek Banjar Kuala, segala macam. Nah itu kan kita sudah tahu nih kenapa, karena ya memang kita tinggal dan gak kenal di Kalimantan. Mungkin kayak itu juga yang ada di Bali dan sana. Demikian yang bisa ulun sampaikan, bahasa-bahasa yang ada di Indonesia yang kali ini tuh mudah dipelajari dan mudah dipahami untuk pemula. Jadi jangan melulu belajar bahasa negara lain, tapi yang paling penting adalah mengenal bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia dan sana. Kenapa? Karena melalui bahasa daerah, hubungan dengan orang yang mungkin baru kita kenal itu bisa terasa lebih akrab, karena memang kita menghormati orang-orang tersebut dengan memahami dan mempelajari bahasanya. Jangan kemana-mana, karena malam hari ini akan dilanjutkan tentunya dengan dendangan musik Nusantara untuk mengawani dan menghantarkan bebuan pian istirahat dari jam 23 malam sampai jam 12 malam waktu Indonesia Tengah. Kita kembali berjumpa di lain waktu dan sarang perempat untuk malam hari ini. Selamat beristirahat dan semoga bebuan pian istirahatnya nyenyak dan terbangun dalam keadaan sehat walafiat di besok harinya. Terima kasih sekali lagi dan sarang perempat. Selamat malam dan selamat beristirahat.

kita udara untuk bernafas, air untuk kehidupan, dan lingkungan yang menjadi tempat kita tumbuh. Karena itu, sudah saatnya kita menjaga keseimbangan dengan alam. Mulailah dari hal sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, dan menghemat air serta listrik. Ketika manusia hidup selaras dengan lingkungan, alam akan tetap lestari dan kehidupan menjadi lebih nyaman. Mari jadikan kepedulian terhadap lingkungan sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari.

0: merupakan salah satu perkembangan teknologi yang paling banyak digunakan oleh masyarakat. Selain membawa banyak manfaat, pada kenyataannya masih banyak juga orang yang menyalahgunakan sosial media sehingga dapat menimbulkan dampak-dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari media sosial adalah cyberbullying. Cyberbullying atau perundungan dunia maya adalah perundungan dengan menggunakan teknologi digital. Hal ini dapat terjadi di media sosial, platform chatting, platform bermain game, dan juga ponsel. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran. Dari banyaknya kasus cyberbullying yang terjadi, hampir sebagian besar dilakukan oleh anak-anak dan remaja. Menghentikan cyberbullying bukan hanya tentang mengungkapkan siapa saja para pelaku bully, namun juga tentang menekankan bahwa semua orang berhak untuk dihormati, baik di dunia maya maupun di dunia nyata.
1: ...7,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara

0: Setiap hari, kita menghasilkan sampah. Plastik, sisa makanan, kertas, botol, kaleng. Tapi, sudahkah kita membuangnya sesuai jenisnya? Sampah organik seperti sisa makanan dan daun kering bisa diolah menjadi kompos yang bermanfaat. Sampah anorganik seperti plastik, botol, dan kaleng bisa didaur ulang dan memiliki nilai guna kembali. Sementara sampah berbahaya seperti baterai, lampu, dan limbah kimia perlu penanganan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Mencampur semua sampah hanya akan menambah beban tempat pembuangan akhir, menyebabkan bau, banjir, dan pencemaran tanah serta air. Padahal memilah sampah itu mudah. Mulai dari rumah, mulai dari diri sendiri. Dengan membuang sampah sesuai jenisnya, kita ikut menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Karena lingkungan yang bersih adalah tanggung jawab kita bersama. Ayo, pilah sampahmu hari ini untuk bumi yang lebih baik esok hari.
1: Buang sampahnya dipisah ya.
0: Pro 4, Suara Budaya Banjar.
2: dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

WhatsApp menjadi salah satu aplikasi pesan nomor satu di dunia karena penggunaannya yang mudah. Namun pernahkah Anda mengalami akun WhatsApp yang kena blokir sendiri? Itu berarti akun Anda sedang kena sadap oleh pelaku peretas. Biasanya, akun WhatsApp Anda akan keluar dengan sendirinya dan muncul notifikasi bahwa Anda sudah tidak menggunakan akun tersebut dan diharuskan untuk membuat akun WhatsApp lagi. Sebab lainnya, karena akun email backup yang digunakan sudah terintegrasi dengan situs lain, sehingga memudahkan peretas untuk membobol akun tersebut. Tentu saja, ini membuat kita sadar.

bagi kesehatan. Di musim hujan seperti sekarang, sebagian orang berusaha melindungi diri dari air hujan. Sebab banyak yang khawatir jika kehujanan akan terserang flu dan penyakit lainnya. Dilansir dari berbagai sumber, manfaat hujan-hujanan didapat dari kesegaran udara, hujan turun melalui atmosfer, dan mampu menarik berbagai ratusan partikel polusi, seperti debu, bakteri, dan lainnya sebelum menyentuh tanah. Beberapa hasil penelitian studi menyebutkan, ion negatif yang terkandung dalam air hujan mampu menguatkan tulang kita. Hal tersebut karena reaksi biokimia yang mampu menetralkan keasaman tubuh dan mampu menghancurkan radikal bebas penyebab rapuhnya tulang. Selain itu, manfaat hujan-hujanan lainnya adalah mampu membakar kalori di dalam tubuh. Para peneliti dari Jepang menyebutkan, seseorang yang melakukan aktivitas fisik di bawah guyuran hujan akan lebih banyak membakar kalori dibandingkan dengan beraktivitas di cuaca biasa. Namun, jika ingin mencoba hujan-hujanan, pastikan dalam kondisi benar-benar sehat, karena jika dalam kondisi kurang fit, malah akan memperburuk kesehatan.

0: tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
1: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis.
0: Dari tadi kamu gak pesan makanan, aku lapar tahu.
2: Dan 105,9 FM Prompat, Suara Budaya Banjar.

0: Di tengah perkembangan zaman saat ini, pilihan makanan semakin beragam. Jajanan modern dengan tampilan menarik dan praktis kini semakin diminati. Namun, di balik kemudahan itu, jajanan tradisional perlahan mulai terlupakan. Padahal, setiap kue dan hidangan tradisional menyimpan nilai budaya, sejarah, dan juga kearifan lokal. Jajanan tradisional bukan sekedar makanan. Ia adalah warisan yang mencerminkan identitas dan kekayaan budaya bangsa. Sudah saatnya kita kembali memberi perhatian dengan mengenal, mencicipi, dan melestarikan jajanan tradisional dalam kehidupan sehari-hari. Mari bijak dalam memilih. Nikmati jajanan modern tanpa melupakan warisan tradisional, karena melestarikan budaya dapat dimulai dari hal sederhana.
1: Dan 105,9 FM, Prompat, Suara Budaya Banjar.

tsunami adalah gelombang laut yang sangat besar yang diakibatkan oleh gempa bumi yang sangat kuat dan berada pada dasar laut dengan kedalaman pusat gempa kurang lebih dari 30 km. Ada beberapa tanda akan terjadinya tsunami, yaitu air laut surut secara tiba-tiba, tercium bau garam yang menyengat, muncul buih-buih dalam jumlah banyak, terdengar suara gemuruh sangat keras di laut, dan terlihat gelombang tinggi berwarna hitam tebal memanjang di garis cakrawala. Menurut bpbd.kulonprogo.kap.go.id, ada beberapa hal yang perlu diingat, yaitu tidak bermukim terlalu dekat dengan pantai dan selalu waspada dengan tingkah laku binatang dan ternak. Jika tsunami mulai terjadi, yang harus dilakukan adalah segera menjauh dari daerah pantai, berlari ke tempat yang tinggi, berlindung menuju bangunan yang kuat atau kokoh, dan jika memungkinkan, segera pergi menuju tempat evakuasi terdekat.

87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

0: kamu udah cantik banget. Berubah ya pulang-pulang dari Korea. Hidung mancung, dagu lancip, pipit tirus, iyepo-yepo debak.
1: Iya. Maaf gak bisa ngomong banyak-banyak, masih recovery.
0: Itu yang kamu tempelin di wajahmu, plastik kiloan apa plastik laundry sih?
1: Aku tuh operasi plastik, bukan daur ulang plastik di wajah.
0: Loh, padahal bagus toh. Kalau plastik bisa didaur ulang, gak banyak-banyakin sampah di sungai dan lautan. Melindungi ekosistem yang ada dan menjaga bumi kita. Tapi, kalau kamu operasi plastik, menjaga pandangan aku sih.
2: ...7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Wahai saudaraku, segala sesuatu itu ada puncaknya. Ketahuilah bahwa puncak pemuasan hawa nafsu hanyalah penyesalan, sedangkan puncak keimanan adalah kebahagiaan. Bukankah tak seorang pun dari kita yang tak ingin menyesal dan hampir semua orang ingin bahagia? Kalau begitu, tuntunan hawa nafsu atau keimanankah yang akan kita turuti? Renungkanlah

Dan Sanak Perempat Suara Budaya Banjar, sampai di sini kami menemani dan menghantarkan acara siaran sejak pagi hingga malam hari ini. Hari Senin tanggal 31 Agustus tahun 2026 kita berpisah untuk jumpa kembali besok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Kerabat kerja yang bertugas, Ulun Kian mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Dang Sanak Perempat. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dang Sanak Perompat. Inilah program 4 Suara Budaya Banjar. Kembali menjumpai Dang Sanak Perompat untuk menghantarkan acara sepanjang hari ini, Selasa 1 September 2026, melalui pemancar FM 87,7 dan 105,9 MHz. Dang Sanak Perompat, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Terimalah salam nasional, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Suara Budaya Banjar. Jangan kada ingat, dengar ya kan tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan dalam salak perompat dimanapun bubuhan pian berada ya. Kembali berjumpa di hari Selasa ini 1 September 2026 bersama Ulun Anissa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz ya. Tentunya dengan beragam acara yang sudah kami siapkan gasan bubuhan pian seberataan. Ulun informasikan azan subuh di hari ini tiba waktunya pada pukul 5:05 waktu Indonesia Tengah ya. Dan oleh karena itu seperti biasa di subuh hari kita akan hadirkan pengajian Al-Quran. Untuk edisi hari ini suratnya kita hadirkan surat Al-Ahzab ayat 21 sampai 25 yang dibacakan oleh Jumran dan terjemahan oleh Hajah Kustia. Kemudian dilanjutkan dengan mutiara hadis dan lagu-lagu islami sampai jam 5:30. Kemudian jam 5:30 sampai jam 6 kita hadirkan lagu-lagu Banjar sebelum nantinya kita menyelenggarakan dialog hikmah subuh pada pukul 6 baisukan waktu Indonesia Tengah ya. Jadi jangan kemana-mana dan senang perompat ya Anissa masih hadir menemani bubuhan pian sampai kaina jam 10 baisukan waktu Indonesia Tengah.
2: A'udzubillahiminasyaitonirrojim. Bismillah.

ولم

0: jangan kada ingat. Dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perempuan itu dinikahi atas 4 perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Akan tetapi, pilihlah berdasarkan agamanya agar dirimu selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis tersebut memberikan gambaran mengenai kriteria-kriteria yang menjadi bahan pertimbangan seorang lelaki memilih seorang perempuan sebagai istrinya. Lelaki yang mengutamakan kriteria agama dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperoleh kebahagiaan dalam berkeluarga. Agama atau din ialah keyakinan yang disertai peribadatan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Bila keyakinan dan peribadatan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan syariat Islam, maka orang yang melakukannya telah sesat. Untuk mengetahui ketaatan seseorang, kita harus berpedoman pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Dalam memilih seorang perempuan untuk menjadi seorang istri, pertama kali, hendaknya kita menilai ketaatannya dalam beragama, seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Tanda utama seseorang dikatakan taat beragama, yaitu bila ia dapat menjalankan ketentuan pokok yang menjadi rukun iman dan rukun Islam dengan benar. Orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya meyakini ketentuannya. Ia tidak mempercayai ramalan ahli nujum dan peramal. Orang yang mempercayai ahli nujum atau peramal berarti tidak sepenuhnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbuatan itu disebut syirik karena berlawanan dengan keyakinan bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui segala yang gaib. Tanda lain seseorang dikatakan taat beragama ialah bila ia menjalankan ibadah yang telah diperintahkan dengan tekun dan benar. Ibadah pokok dalam Islam yang tidak dapat ditinggalkan kecuali yang dibenarkan oleh syariat adalah sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa sholat adalah hal yang pokok dalam Islam. Hal ini disebutkan ada dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ujarnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan manusia yang pertama kali dihisab pada hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, dia akan beruntung dan selamat. Akan tetapi, bila sholatnya tidak benar, dia akan gagal dan merugi. Jika ada yang kurang sedikit dari kewajiban yang dilakukannya, kelak Tuhan yang maha gagah dan maha mulia akan berfirman, wahai malaikat, perhatikanlah apa hambaku ini melakukan sholat sunnah sehingga dapat menyempurnakan kekurangannya dalam melakukan sholat wajib. Kemudian semua amalnya akan dihisab dengan cara seperti ini. Hadis riwayat Tirmizi, hadis hasan. Maksud hadis ini adalah seseorang dinilai taat beragama bila ia menunaikan kewajiban sholat dengan benar. Seseorang yang mengaku muslim tetapi terkadang menjalankan sholat, terkadang tidak, kecuali yang dibenarkan oleh syariat, berarti tidak beragama. Bila ia melakukan sholat tetapi tidak mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, sholatnya tidak benar. Orang semacam ini termasuk orang yang tidak taat beragama. Seorang laki-laki yang hendak menilai ketaatan calon istrinya haruslah mengerti ajaran Islam mengenai keyakinan dan peribadatan secara benar, sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Bila dia sendiri tidak tahu hal-hal yang menjadi ketetapan dan hal-hal yang bukan menjadi ketetapan Islam, tentu dia tidak akan dapat memilih calon istri yang taat beragama dengan benar menurut ketentuan syariat Islam. seorang laki-laki tidak seharusnya mudah terpesona dengan penampilan seorang perempuan. Perempuan berjilbab misalnya. Dalam pergaulan sehari-hari, ia ternyata bercampur dengan laki-laki bukan mahram tanpa mengindahkan batas norma pergaulan yang digariskan Islam. Kita dapat menyimpulkan bahwa wanita semacam ini tidak taat beragama. Kita tidak semestinya menilai seorang perempuan berdasarkan atas ukuran dan norma yang berlaku dalam masyarakat, karena norma yang berlaku di tengah masyarakat belum tentu sesuai dengan ajaran Islam. Bila langkah awal telah ditempuh dengan benar, kelak rumah tangga kita dapat berjalan dengan serasi, harmonis, dan penuh kemesraan, karena masing-masing mendasarkan langkah dan niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segala bentuk kesulitan dan goncangan dalam mengarungi bahtera rumah tangga akan dihadapi dengan penuh ketenangan dan pikiran jernih, karena kedua belah pihak selalu pasrah dan berlindung pada kehendak dan kekuasaannya. Sikap semacam ini akan sangat membantu suami istri dalam membina rumah tangga sesuai dengan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Calon istri yang tidak taat beragama akan berakibat buruk pada pendidikan anak kelak. Ia tidak akan mendorong anak-anaknya untuk sholat dan mengaji, tidak dapat membedakan halal dan haram. Anak-anak yang tidak mengenal aturan agama dengan baik dan benar, kelak akan mudah terpengaruh oleh pergaulan yang buruk, sehingga menjadi orang yang rusak akhlaknya dan mengabaikan ajaran agama Islam. Cara yang dapat dilakukan seorang laki-laki yang ingin mengetahui apakah calon istrinya termasuk perempuan yang taat beragama atau tidak, antara lain dengan mengamati caranya berpakaian, berias, dan bergaul apakah sesuai dengan ketentuan Islam. Misalnya, mengamati apakah ia memakai pakaian muslimah atau tidak, berkhalwat berduaan dengan laki-laki bukan mahram atau tidak, menanyakan kepada orang-orang yang dekat dengan dirinya, seperti kerabat dekat, tetangga dekat, atau teman-teman dekatnya, mengenai ketaatannya menjalankan sholat 5 waktu, ketaatannya menjalankan puasa di bulan Ramadan, sikapnya kepada tetangga atau kerabatnya, datang sendiri kepada keluarga perempuan untuk melakukan penelitian dan pengamatan secara langsung. Dalam pertemuan ini, calon istri harus disertai dengan anggota laki-laki dari keluarganya, sehingga tidak terjadi khalwat berduaan. Cara-cara semacam ini seharusnya dilakukan oleh laki-laki yang ingin menyelidiki calon istrinya. Kita tidak boleh melakukan cara-cara di luar Islam, seperti berpacaran atau berkenalan di tengah jalan.

0: hampir telat. Ada ujian lagi di kampus. Malah pusing.
1: Bentar. Kamu gak sarapan?
0: Gak sempet sarapan tadi.
1: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
0: Serius? Masa sih?
1: Iya dong. Kata dokter Karin udah Dharma dari Klik Dokter bilang, kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
0: Oh gitu. Yaudah, kalau gitu besok sarapan dulu deh. Baru on the way kampus. Temenin ya.
1: Ih, mau.

Jangan kada ingat, dengar ya Kantarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Bagi masyarakat Banjar, pagi hari bukan cuma soal mengisi perut. Ada satu tradisi unik yang sudah mengakar kuat dan turun-temurun dilakukan. Mawarung, sebuah momen sederhana di mana kita berkumpul

0: namun mempererat persaudaraan. Inilah yang disebut bepandiran. Meja Warung berubah menjadi pusat informasi, tempat berbagi cerita sembari menyantap aneka wadah khas Banjar. Mawarung bukan hanya soal tradisi, tapi juga tentang kesehatan mental dan ekonomi. Tubuh mendapat energi dari sarapan, hati pun senang karena bersilaturahmi. Sekaligus kita ikut menggerakkan roda ekonomi pelaku usaha kecil di sekitar kita. Jadi, sudahkah pian Mawarung? Mari lestarikan budaya, jaga silaturahmi, dan cintai kuliner Banua.
1: Jangan kada ingat, dengarkan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Kota Banjarmasin asalnya sebuah kampung yang letaknya cukup bagus, kemudian berkembang menjadi bandar, kota perdagangan yang ramai dikunjungi kapal-kapal dagang dari berbagai negeri. Setelah mendapat kemenangan dari perang saudara antara Pangeran Samudra dengan pamannya Pangeran Tumenggung, Pangeran Samudra yang telah menjadi seorang muslim mengubah namanya menjadi Sultan Suriansah, dan hari kemenangannya atas perang saudara tanggal 24 September 1526 dijadikan hari jadi Kota Banjarmasin atau Bandarmasin. Karena setiap kemarau landang atau panjang, air menjadi masin atau asin, lama-kelamaan nama Bandarmasin atau Banjarmasin menjadi Banjarmasin.

Dari sekian banyak budaya masyarakat Banjar, Pasar Terapung salah satu peninggalan tradisi dalam kegiatan ekonomi yang sudah ada sejak ratusan tahun lalu di wilayah aliran Sungai Barito. Pasar Terapung Lok Baintan, sebuah pasar tradisional yang berlokasi di Desa Sungai Pinang, Kecamatan Sungai Tabu, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kegiatan jual-beli yang dilakukan di atas sungai, salah satu keunikan saat melakukan transaksi jual-beli, baik penjual maupun pembeli, saat berada di Pasar Terapung. Keunikan Pasar Terapung menjadi warisan budaya dan gambaran aktivitas masa silam masyarakat Banjar, khususnya saat melakukan aktivitas jual-beli di atas sungai. Selain jukung sebagai sarana transportasi yang digunakan, akad jual beli sesuai syariat Islam hingga sistem barter dalam transaksi perdagangan masih bisa kita jumpai saat berkunjung ke Pasar Terapung Lok Baintan.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
1: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
1: Awali pagi dan sanak dengan hikmah subuh di Perompat RRI Banjarmasin. Program ceramah agama Islam hadir setiap hari Senin sampai Minggu pukul 6 hingga 7 waktu Indonesia Tengah. Dengarkan tausiah dari para ustadz untuk menenangkan hati dan memperkuat iman. Hikmah subuh, penerang hati, cahaya iman. Hanya di Perompat RRI Banjarmasin.

0: Inilah Hikmah Subuh, Pro 4 RRI Banjarmasin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat baisukan dan sanak perompat dimanapun bebuhan pian berada. Kembali berjumpa bersama Ulun Anissa di hari ini, Selasa 1 September 2026. Nah, kita sudah memasuki awal bulan September 2026 ya. Dan mudah-mudahan dan sanak perompat kabarnya semuanya baik, semuanya sehat, dan kalau ada yang sedang tidak sehat ya mudah-mudahan cepat disehatkan dan sanak perompat ya. Dan alhamdulillah ya, Anissa kembali menemani bebuhan pian di Baisukan hari ini untuk menyambut Hikmah Subuh ya. Setiap harinya bersama Ustadz-Ustadz yang akan memberikan materi kepada kita seberataan ya. Dan untuk edisi hari ini kita menghadirkan Ustadz Haji Husin SAG MPD yang sudah berhadir di studio bersama Anissa nih. Kita sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz Husin.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarnya?
2: Alhamdulillah baik Bu.
1: Alhamdulillah sehat ya Pak Ustadz ya. Dan untuk hari ini kita membahas mengenai tema yang menarik ya, yaitu optimis ya Pak Ustadz ya. Sebelum kita mulai, kita juga undang dan senak perompat dulu tentunya. Kalau ada yang ingin bertanya silakan kita buka di dua nomor telepon kita, di WhatsApp 0895-3405-09539. Kemudian kalau di telepon reguler 0511-325-2602. Silakan, kita masih akan membersamai Buhan Pian Seberataan hingga kurang lebih jam 6 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah ya. Dan Pak Ustadz Husin, silakan untuk dibuka terlebih dahulu nih Pak Ustadz nih.
2: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Para pendengar Radio RRI Pro 4 di mana saja berada, alhamdulillah kita dapat bersua kembali. Semoga Allah senantiasa menambahkan kebaikan kepada kita.
1: Amin.
2: Pada kesempatan pagi hari ini kita akan berbicara tentang optimis. Optimis ini memberikan pengharapan yang besar. Jadi ada semangat juang yang besar, kemudian berharap bahwa dia akan sukses dan keberadaan akan berhasil dalam melakukannya, dan juga dia senantiasa bersangka baik kepada Allah. Maka ini optimis. Lawan daripada optimis ini adalah pesimis. Pesimis ini senantiasa dirundung dengan kegagalan. Kalau melakukan ini busia bangkrut, kalau ini busia terjadi ini, terjadi itu, macam-macam. Nah, ini pesimis. Maka Islam tidak mengajarkan sikap pesimis ini, tapi Islam mengajarkan sifat optimis di dalam kehidupan ini. Jangan menyerah. Jadi Islam itu mengajarkan pantang menyerah, mungkin seperti itu. Nah, jadi kita harus semangat di dalam menggapai daripada cita-cita, dan semangat di dalam beribadah untuk menggapai daripada akhirat kita. Nah, ini disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa al-mu'minu qawiyun ahabbu ilallah minal mu'minid dhaif. Jadi mukmin yang kuat itu, kata Rasulullah SAW, itu lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Jadi kuat itu bisa kuat fisiknya, kuat itu bisa kuat daripada mentalnya. Ujur orang mentalnya tahan baja, tahan banting. Artinya sudah biasa dia menghadapi masalah-masalah di dalam kehidupan. Namun bukan berarti dia melakukan masalah itu, melewatinya itu dengan kekuatan dirinya, tidak. Akan tetapi dia senantiasa bergantung kepada Allah. Nah, ini penting, optimis. Jangan sampai mu'minil do'ib, kata Rasul, mu'min yang lemah itu tidak disukai dalam Islam. Artinya lemah daripada fisiknya dan lemah daripada mentalnya. Kadang kuat fisik tapi lemah mental, maka ini juga tidak disukai. Maka seorang mu'min itu harus berpengharapan besar untuk menggapai cita-cita, untuk meraih daripada kebaikan, apalagi untuk menggapai daripada surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi masalah yang ada di dalam kehidupan ini adalah untuk mendewasakan kita. Untuk mendewasakan kita berpikir, bersikap, bertindak, sehingga kita lebih berhati-hati. Sehingga disebutkan di antara sifat terpuji yang menimbulkan kebahagiaan itu di dalam hati adalah membuat seseorang itu bersangka baik kepada Allah. Nah, jadi bersangka baik ini penting. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan, jangan kalian tinggalkan, kata Nabi SAW, itu dunia, melainkan kalian dalam keadaan bersangka baik kepada Allah. Nah, kita dilarang untuk bersangka buruk kepada Allah, karena bersangka buruk itu merupakan dosa. Bahkan bukan dosa biasa, akan tetapi dosa besar. Nah, kita tidak boleh pesimis di dalam kehidupan ini. Apalagi yang diajarkan Nabi SAW, senantiasalah kita untuk bersangka baik kepada Allah. Nah, bertawakal semaksimal mungkin. Maka ini optimis ini adalah yakin akan datang kebaikan, walaupun dalam kondisi-kondisi yang sulit. Nah, ini disebutkan bahkan walaupun dalam kondisi-kondisi ketika terjadi musibah yang menimbanya, maka dia berpengharapan besar bahwa Allah pasti akan menolongnya. Makanya penting di antara dalil yang menyebutkan di dalam Al-Quran kita untuk senantiasa bersangka baik gitu, apa yang disebutkan oleh Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 216, wa'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi, kata Allah, kamu membenci sesuatu padahal itu amat baik bagimu. Nah, kita tidak tahu rahasia ilahi. Kita tahu rahasia apa yang Allah berikan di balik daripada ujian, cobaan di dalam kehidupan ini. Maka yang penting kita berusaha mencari jalan keluar sambil kita berdoa kepada Allah. Bisa jadi sesuatu musibah, sesuatu ujian, itu mungkin semuanya tidak menyenangi. Siapapun orangnya tidak senang dengan adanya ujian atau musibah itu. Akan tetapi Allah menyebutkan, boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal itu baik bagimu. Bisa saja dengan adanya ujian dan cobaan, Allah jadikan kita lebih dewasa untuk berpikir, dewasa di dalam bertindak, dewasa di dalam bersikap. Kemudian kata Allah, wa asa antuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu padahal di balik apa yang kamu sukai itu amat buruk bagimu. Kita tidak tahu. Boleh jadi mungkin kita berdoa minta ini minta itu tapi tidak dikabulkan oleh Allah.
1: Iya.
2: Tapi ternyata Allah mengabulkan doa kita itu diganti dengan dihindarkan daripada musibah misalnya. Dihindarkan daripada bahaya dan lain sebagainya. Apalagi kita sekarang ini dirundung kabut asap.
1: Inggih, bujur Pak Ustaz.
2: Juga musim kekeringan. Nah, ini semuanya ujian. Kita tidak boleh pesimis di dalam kehidupan. Kita harus berusaha untuk mencari jalan keluar. Kita harus optimis sambil berdoa semoga Allah menyelesaikan daripada musibah-musibah yang ada di tempat kita. Entah itu kabut asap, ya mungkin pesawat terbang bisa delay keberangkatan karena sebab itu. Nah, bisa saja dengan sebab-sebab yang lain, namun kita berusaha untuk mencari jalan keluar. Nah, itu namanya optimis. Jangan pesimis mencari kambing hitam terus. Kambing putihnya kata. itu maksudnya kita harus berusaha untuk mencari. Kemudian kata Allah, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya Allah itu mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui, kata Allah. Nah, itu rahasia bahwa kita harus senantiasa hidup ini optimis. Memang semua orang itu diuji oleh Allah.
1: Iya.
2: Siapapun orangnya, selama dia masih hidup, dia pasti akan menghadapi ujian. Macam-macam ujian, ada tingkat ujiannya mungkin tingkat rendah, tingkat sedang, bisa juga tingkat besar ujiannya. Ini namun bahwa Allah itu menguji kita, itu sesuai dengan kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang itu melainkan dengan kesanggupannya. Allah tahu bahwa batas kesanggupan kita di dalam menghadapi daripada ujian. Maka kita tidak boleh pesimis. Kita tidak boleh menyerah. Kita tidak boleh pasrah. Kita harus berusaha mencari jalan untuk menyelesaikan daripada masalah. Inna ma'al usri yusra. Jadi di balik kesusahan itu, kata Allah, ada kemudahan. Bahkan kata ulama tafsir bahwa satu kesusahan akan diberikan dua kemudahan, jalan yang banyak maksudnya. Bisa saja dua kemudahan itu Allah berikan pahala baginya,
3: Allah selesaikan masalahnya. Itu bisa saja dua kemudahan. Di balik kesulitan-kesulitan yang ada pada diri kita. Ini maksudnya bahwa Allah itu menguji kita itu untuk mendewasakan kita, mendewasakan berpikir agar kita ke depannya itu lebih berhati-hati. Kemudian kata Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 2, Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahasibannasu ayyatraku ayyaqulu amanna wa hum la yaftanun." Apakah manusia itu dibiarkan dia mengatakan amanna, aku beriman, padahal kata Allah dia belum kami uji. Jadi kehidupan ini adalah ujian bagi kita. Sehingga disebutkan pula, jangan terlalu memikirkan kezaliman orang yang menzalimi kita. Dalam kehidupan ini kadang ada orang yang suka lawan kita, ada juga orang kadang suka lawan kita. Model pianya ya. Kalau pian mengirim broadcast apa itu, nasihat-nasihat agama di WhatsApp misalnya, atau di Instagram, atau di Telegram misalnya, terkadang komen-komen orang itu macam-macam.
1: Ada yang suka, ada yang kada suka.
3: Nah itu maksudnya bahwa itulah memang manusia seperti itulah Allah jadikan. Jadi jangan terlalu banyak memikirkan apa yang kita anggap itu sebuah kebaikan, maka kita lakukan. Kemudian apa yang disebutkan oleh para ulama, la tafakkar fi zulmi man zalamaka. Jangan terlalu memikirkan kezaliman orang yang telah menzalimi kamu. Karena itu akan bisa mengeraskan hati kita. Guring terbawa-bawa. Jauh daripada rahmat, jauh kita untuk mencari jalan keluar, itu akan menambahkan kedengkian dan dendam dalam hati kita. Kena bisa aja hadang aja ikam. Nah itu bisa melelahkan daripada diri kita sendiri. Diri kita dibuatnya lelah membuat urusan seperti itu. Akan timbul kemarahan yang terus-menerus membara di dalam hati kita. Aku ingat aja pemenderannya tuh, biar jasadku jadi kapur, aku ingat.
1: Saking sakit hatinya.
3: Iya, saking hati, sakit hati. Maka itu tidak perlu kita harus memikirkan kezaliman orang yang menzalimi. Kita serahkan kepada Allah. Itu akan menghabiskan daripada energi, menghabiskan tenaga kita. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita doakan. Kalau kita mampu mendoakan kebaikan, alhamdulillah. Tapi kalau kita berdoa, ya Allah mudahkan urusannya, selesaikan masalah. Jadi selesai. Jadi tidak perlu kita berpikir macam-macam sehingga akan menimbulkan kedengkian yang ada pada hati kita. Nah, ini disebutkan kita harus bersikap daripada optimis di dalam kehidupan. Jadi jangan memikirkan masalah, tapi kita pikirkan bagaimana bisa menyelesaikan masalah. Sekarang ini kan ada istilah semboyan gitu, bahwa menyelesaikan masalah tanpa masalah. Nah itu bagaimana kita bisa mencari juga seperti itu. Di dalam ayat yang lain Allah menceritakan tentang orang yang mendapatkan pasangan buruk daripada perangainya. Bagaimana Allah ceritakan, fa'ing karihtumuhunna fa'asa antakrahu syai'an wa yaja'alallahu fi khairan katsira. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah. Karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya banyak kebaikan yang banyak. Nah, ini maksudnya itu rahasia daripada apa yang Allah jelaskan, bahwa memang di dalam kehidupan ini banyak hal yang harus kita lewati di dalam kehidupan. Akan tetapi perlu diingat bahwasanya ketika kita melewati kehidupan ini, mungkin entah itu masalah yang banyak, itu bukan sebuah gratisan dalam kehidupan. Bahwa di sana ada pengampunan Allah. Di sana ada pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang penting itu kita bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahwa wa fi kulli khairun ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jas. Bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah, jangan engkau lemah bersikap daripada pesimis dalam kehidupan. Jadi optimis itu berharap kebaikan sambil melakukan usaha untuk mewujudkannya. Jangan juga misalnya optimis dia hidup dia, tapi kada ada bergerak. Diam saja di tempat. Nah, ini juga tidak boleh. Dia harus berusaha mencari penyelesaian di dalam masalah kehidupan. Nah, itu namanya optimis itu berusaha untuk mewujudkannya, melakukan usaha untuk mewujudkannya. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat optimis di dalam kehidupan. Bayangkan beliau banyak yang beliau urus dalam kehidupan ini. Beliau pemimpin negara, beliau seorang nabi, beliau seorang kepala rumah tangga, iya, dan lain-lain yang beliau urus. Akan tetapi Rasulullah SAW melewati semua itu dengan sikap yang optimis. Nah, ini sifat inilah menjadi mindset berpikir beliau. Mindset berpikir beliau senantiasa menghadapi kehidupan ini dengan optimis. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau ketika melihat sesuatu yang baik, Nabi SAW mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala sesuatu. Jadi Nabi SAW itu senantiasa memuji daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan bahwa Rasulullah SAW itu bahkan di dalam urusan daripada nama saja, beliau senantiasa bersangka baik. Pernah dalam perjanjian daripada Hudaybiyah, jadi perjanjian Hudaybiyah ketika kaum muslimin itu hendak melakukan umroh masuk daripada ke Mekah, dihalang-halang oleh musyrikin Quraisy, maka ternyata ada utusan daripada orang musyrikin Quraisy itu bernama Suhail bin Amr. Suhail bin Amr itu adalah wakil daripada utusan Quraisy dalam perundingan Hudaybiyah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, laqad sahula lakum min amrikum. Sungguh urusan kalian itu menjadi mudah. Karena apa? Karena yang jadi utusan itu adalah namanya Suhail. Suhail itu berasal daripada kata sahal atau sahula yang bermakna artinya mudah. Nah, ini optimis Nabi SAW. Bayangkan dalam perkara-perkara nama saja, nama yang baik, Nabi SAW itu optimis sekali. Laqad sahalakum min amrikum. Sungguh urusan kalian, kata Rasul SAW, telah menjadi mudah. Ini artinya Nabi SAW itu menyukai faal yang baik. Jadi mengambil harapan yang baik dari sesuatu yang baik, tanpa meyakini bahwa nama atau benda itu secara mandiri menentukan takdir, tidak. Makanya kata Nabi SAW, la adwa wa la tiarata wa la yu'jibunil fa'lul salih. Jadi tidak ada adwa, artinya tidak ada sebab-sebab anggapan-anggapan orang jahiliyah. Tidak ada keyakinan-keyakinan orang-orang jahiliyah, kalau tidak menjadi melakukan ini akan terjadi ritual ini dan ritual itu. Dan tidak ada tiarah anggapan sial, dan tidak ada faal yang kata Nabi SAW, aku menyukai faal yang baik. Para sahabat mengatakan, apa itu faal itu wahai Rasul? Kata Nabi SAW, kalimatut thayyibah, yang di perkataan-perkataan yang baik. Nah, ini perkataan-perkataan yang baik. Makanya kadang kekanakan hendak bekamih malam-malam di tukutan ini ada hantu, ada artinya kada waninya bekamih ke dapur. Nah, ini contoh yang sangat kecil, jangan sampai ditakut-takuti seperti itu. Harus optimis, tanamkan jiwa besar kepada anak-anak kita. Nah, jadi seperti itu.
1: Iya, ini ada yang bergabung nih Pak Ustadz melalui YouTube kita ya. Ada dari akunnya namanya Bermain Bersama Anak Kids ya. Mau bertanya Pak Ustadz, apa perbedaan optimis dengan sekedar berharap, dan mengapa kita tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala?
3: Ya. Optimis tadi kita jelaskan di awal bahwa optimis itu berpengharapan yang sangat besar kepada Allah. Jadi bersangka baik kepada Allah itu juga termasuk optimis. Jangan sampai kita itu pesimis. Pesimis itu mudah untuk apa namanya putus asa, frustasi, pasrah dengan keadaan. Tapi optimis itu membangun, membangun kembali bagaimana kalau ada masalah dia mencari jalan keluar sambil berdoa kepada Allah. Jadi kesimpulannya bahwa optimis itu senantiasa bersangka baik kepada Allah, sambil meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita dilarang pesimis, karena pesimis ini juga disebutkan oleh para ulama, ini bisa menyebabkan kita berdosa. Pasrah dengan keadaan itu tidak boleh bagi seorang beriman. Dia harus berusaha mencari jalan keluar. Dia tidak boleh menyalahkan orang lain, termasuk menyalahkan dirinya sendiri. Kenapa aku aja yang diuji? nang diga rumah kada sing sembahyangan kenapa? Bina nyaman aja hidupnya. Aku nang sembahyang. Nah, itu tidak boleh, itu namanya pesimis dalam kehidupan. Jadi dia harus berusaha mencari jalan keluar dari setiap daripada permasalahan-permasalahan. Jadi Nabi SAW itu membangun optimisme, jadi bukan pasrah daripada pesimis itu tidak berusaha menyelesaikan daripada permasalahan. Maka senantiasa menumbuhkan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Seperti itu ya Pak Ustadz ya. Yeah. Tapi kalau misalnya kita mungkin kan masalah itu macam-macam ya Pak Ustadz ya. Yeah. Dari yang muda, sedang hingga berat sekali gitu ya. Kalau misalnya kita dihadapkan dengan permasalahan yang sepertinya tidak ada ujungnya ya. Ini selesainya dengan apa? Kita kada tahu Pak Ustadz, ini seperti apa kita harus menyikapinya nih Pak Ustadz?
3: Iya. Maka yang terpenting kita bersangka baik kepada Allah. Karena Allah menjelaskan dalam Al-Qur'an itu inna ma'al usri yusra. Di balik kesusahan itu ada kemudahan. Seperti yang disebutkan tadi, satu kesusahan Allah berikan dua jalan kemudahan. Nah, orang yang mengatakan masalah tidak ada ujung-ujungnya itu sama dengan pesimis juga. Pesimis dalam kehidupan. Tapi orang yang optimis, Allah akan menyelesaikan daripada permasalahannya dalam kehidupan. Dia tidak menyerah, jadi pantang menyerah. Jadi dia berusaha mencari jalan keluar di dalam setiap permasalahan. Namun yang terpenting, dia berdoa dan dia bersangka baik kepada Allah.
1: Jadi kalau misalnya segala usaha sudah dilakukan ya, mungkin jalan terakhir minta sama Allah ya Pak Ustadz ya?
3: Jalan terakhir minta dan juga bersangka baik. Karena kalau tidak bersangka baik, kenapa nih sudah juga berdoa, lawas mana sudah berdoa kada kabul-kabul juga. Nah, maka ini yang terpenting adalah bersangka baik kepada Allah. Di samping kita berdoa, kita bersangka baik, mungkin Allah dengan masalah itu bisa saja akan menghapuskan dosa-dosa kita. Bisa saja dengan masalah itu Allah jadikan, Allah hindarkan kita dengan hal-hal yang lain, dengan musibah bisa saja, dengan perkara-perkara yang lain. Bisa saja seperti itu. Nah, karena kalau kita tidak menyandarkan kepada Allah, nanti kita akan masuk pada apa yang disebut dengan sikap pesimis. Pasrah dengan keadaan, tidak mau mencari jalan keluar dalam setiap daripada permasalahan.
1: Ulun ini pernah mendengar ya Pak Ustadz ya, kalau misalnya kita pesimis itu ya, itu berarti bisa jadi kita itu terdinding daripada rasa syukur ya Pak Ustadz ya.
3: Iya betul, diantaranya.
1: Oke. Kemudian kalau lingkungan, apakah mempengaruhi juga terhadap rasa optimisme dan juga pesimisme seperti itu Pak Ustadz?
3: Iya, bisa saja lingkungan itu mempengaruhi juga terhadap rasa optimisme atau pesimisme dalam kehidupan. Bisa saja di lingkungan itu kadang orang mengaitkan dengan anggapan-anggapan seperti yang disebutkan oleh kaum jahiliyah itu. Kalau ikam kada melakukan tradisi-tradisi ini akan terjadi ini, terjadi itu. Kalau bapak antenan harus disiapkan lakatan kopi pahit, kopi manis misalnya di samping pelaminan. Nah, kalau tidak melakukan itu akan diganggu oleh makhluk halus, jin dan lain sebagainya, dedemit dan lain sebagainya. Nah, kalau kata ini akan terjadi garing ini kalau melakukan ini dan ini. Nah, itu lingkungan mempengaruhi. Nah, bagaimana kita menyikapi daripada lingkungan? Apakah kita bersikap pesimis, pasrah kita melakukan itu, ataukah kita bersikap optimis, membangun keyakinan bahwa Allah pasti menolong kita. Allah pasti akan memberikan jalan keluar bagi kita di dalam setiap permasalahan kita. Maka ini yang terpenting untuk membangun sifat daripada optimisme di dalam kehidupan ini. Jadi tidak boleh kita mempercayai anggapan-anggapan kesialan itu yang akan membuat diri kita menjadi pesimis di dalam kehidupan. Kita harus melihat bahwasanya apakah ini dalam kacamata agama itu baikkah, ataukah di dalam kacamata agama itu tidak baik. Jadi sekali lagi, lingkungan sangat mempengaruhi juga dalam sikap optimisme dan sikap pesimis dalam kehidupan kita.
1: Termasuk mungkin lingkungan, kalau misalnya dari lingkungan keluarga ini, apa ya, kita nih mau keluar dari lingkungan keluarga yang kada baik seperti itu ya Pak Ustadz ya, tapi pastinya agak sulit gitu kalau misalnya keluarga, karena apa ya, ibaratnya tuh melekat dengan kita seperti itu. Seperti apa nih Pak Ustadz nih?
3: Kalau memang lingkungan keluarga kita itu tidak baik, maka kita jangan juga patong kompas, jangan. Pokoknya kata baik harus dikawani lagi sudah.
1: Nah, apalagi itu jangan. Keluarga kata boleh ya, ya Pak Ustadz ya.
3: Kita juga harus menjaga silaturahim. Apapun yang merupakan sikapnya yang tidak baik, maka kita jauhi. Jadi kita atur jarak, tapi kita tetap menjaga silaturahim dengan berkunjung, dengan mengucapkan salam kalau ketemu. Tapi ketika ada sifat dan sikap yang tidak baik, misalnya orang ini suka menggibah orang lain misalnya, maka kita jauhi sikap itu. Pada usah kita mendengarkan, pura-pura haur aja kemana kan kita. Yang penting kita jangan mendengarkan siapa pembicaraan-pembicaraan gibah yang merupakan sifat yang tidak baik itu. Kita harus membangun optimisme bahwa kita tidak boleh menyalahkan orang dalam sisi bahwa mungkin dia juga banyak kebaikannya.
1: Iya.
3: Jadi kita tidak tahu.
1: Oke, termasuk ya jangan mencari celah apapun ya, Pak Ustadz ya.
3: Jangan mencari kambing hitam.
1: Ya, terkadang jangan. Ada juga orang nih yang misal pokoknya selalu mencari hal-hal negatif dari apapun yang terjadi di dirinya gitu.
3: Iya. Makanya penting apa yang disebutkan tadi, kita harus mencari hal-hal yang positif begitu, seperti itu hal-hal yang baik-baik aja di dalam diri seseorang itu. Karena kita tidak tahu, kita mungkin lebih daripada hal-hal yang negatifnya daripada orang itu. Keburukan kita bisa lebih banyak daripada orang itu. Namun kadang apa yang disebutkan oleh pepatah bahwa gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi semut di seberang lautan itu kelihatan. Nah, kita kadang sibuk dengan aib orang lain, padahal aib kita itu lebih banyak daripada orang itu. Nah, sehingga karena kesibukan seperti itulah kita memandang remeh lalu bersikap pesimis. Pesimis sehingga menyalahkan orang apabila ada sesuatu, ini gara-gara ikam dan lain sebagainya. Padahal ini kita penting untuk membangun sifat optimisme di dalam diri kita, untuk senantiasa mencari kebaikan orang, dan kita juga untuk belajar daripada kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh orang itu untuk menerapkannya di dalam diri kita.
1: Iya seperti itu ya Pak Ustadz ya. Untuk pendengar kita yang mau bergabung bertanya ataupun menanggapi seputar topik kita hari ini, silakan di dua nomor telepon kita di WhatsApp 0895-3405-09539 atau di 0511-325-2602 ya, atau bisa langsung komentar di live chat YouTube kita di channel RRI Perempat RRI Banjarmasin dan Sanak Perempat ya. Tapi kita akan jeda sejenak dan sanak ya. Jadi untuk yang ingin bergabung silakan setelah jeda berikut ini, kami akan kembali di Hikmah Subuh, Suara Budaya Banjar.
4: Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk masjid, lalu seorang lelaki masuk dan melakukan sholat. Setelah selesai ia datang dan memberi salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjawab salamnya lalu bersabda, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Lelaki itu kembali sholat seperti sholat sebelumnya. Setelah sholatnya yang kedua, ia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan memberi salam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Waalaikassalam." Kemudian beliau bersabda lagi, "Ulangilah sholatmu, karena sesungguhnya engkau belum sholat." Sehingga orang itu mengulangi lagi sholatnya sebanyak 3 kali. Lelaki itu berkata, "Demi zat yang mengutus Anda dengan membawa kebenaran, saya tidak dapat mengerjakan yang lebih baik daripada ini semua. Ajarilah saya." Beliau bersabda, "Bila engkau melakukan sholat, bertakbirlah, bacalah bacaan dari Al-Quran yang engkau hafal. Setelah itu, ruku hingga engkau tenang dalam rukukmu. Bangunlah hingga berdiri tegak, lalu bersujudlah hingga engkau tenang dalam sujudmu. Bangunlah hingga engkau tenang dalam dudukmu. Kerjakanlah semua itu dalam seluruh sholatmu." Sahih Muslim.

0: kehidupan sehari-hari, kita kerap dihadapkan pada peristiwa yang melukai perasaan. Ucapan yang tak terjaga, sikap yang mengecewakan, atau perlakuan yang tidak adil seringkali meninggalkan luka di hati. Pada saat itulah, memaafkan menjadi ujian bagi keimanan dan kedewasaan diri. Memaafkan bukan perkara mudah. Namun perlu kita pahami, memaafkan bukan berarti menghapus ingatan, apalagi membenarkan kesalahan. Memaafkan adalah keputusan untuk tidak terus-menerus menyimpan amarah dan dendam yang justru memberatkan jiwa. Dalam ajaran Islam, memaafkan memiliki kedudukan yang mulia. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hamba-hambanya yang mampu menahan amarah dan memaafkan kesalahan orang lain. Sikap pemaaf adalah cerminan hati yang lapang dan iman yang kuat. Dendam tidak akan menyelesaikan masalah. Ia hanya membuat hati gelisah dan pikiran kehilangan ketenangan. Sebaliknya, ketika kita memaafkan dengan ikhlas, kita sedang membuka pintu kedamaian dalam diri dan memperbaiki hubungan sesama. Mari kita belajar memaafkan, dimulai dari niat yang tulus dan doa kepada Allah agar hati kita dilembutkan. Karena boleh jadi, dengan memaafkan kesalahan orang lain, Allah akan melapangkan jalan hidup kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga kita semua dianugerahi hati yang tenang, lapang, dan penuh kasih sayang.
1: Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mencatat segala hasanat atau kebaikan dan sayiat atau kejahatan. Kemudian menjelaskan keduanya, maka barang siapa yang berniat akan melakukan kebaikan, lalu dikerjakannya, maka akan dicatat untuknya 10 hasanat, mungkin ditambah hingga 700 kali lipat atau lebih dari itu. Dan apabila ia berniat akan melakukan sayiat atau kejahatan, lalu tidak dikerjakannya, maka Allah mencatat baginya 1 hasanat, dan jika niat itu dilaksanakannya, maka ditulis baginya 1 sayiat. Riwayat Bukhari Muslim.
2: Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.
3: Baik, terima kasih dan sanak perompat yang masih setia bersama Perompat Banjarmasin di program Hikmah Subuh untuk edisi hari ini, hari Selasa 1 September 2026, yang masih membahas mengenai tema optimis bersama Ustadz Haji Husin SAG MPD. Silakan untuk Bobohan Pian yang hendak bergabung ya di dua nomor telepon kita, di WhatsApp 0895-3405-09539, kemudian di reguler 0511-325-2602. Nah, baik Pak Ustadz, ini kita lanjutkan ya Pak Ustadz ya. Barangkali optimis ini menjadi salah satu ibadah yang sangat panjang seumur hidup ya Pak Ustadz ya, ya?
4: Termasuk juga optimis itu senantiasa bersangka baik pada Allah. Mm-mm. Itu termasuk ibadah yang panjang itu, ibadah seumur hidup.
3: Ibadah sampai, seumur hidup.
4: Sampai disebutkan tadi di dalam hadis Nabi SAW tadi, kata Nabi SAW, jangan kau tinggalkan dunia ini sampai kau bersangka baik kepada Allah. Mm-mm. Artinya itu ibadah seumur hidup, sikap daripada optimis ini. Nah, jadi kita tidak boleh bersikap pesimis di dalam kehidupan. Mm-mm. Memang kegagalan itu bukan berarti ya berakhir segalanya, tidak. Mm-mm. Bisa saja kegagalan itu adalah awal keberhasilan kita. Misalnya seorang pedagang yang dia berdagang, kemudian ternyata dia memulai, hanya memulai tahun pertama ternyata bangkrut dalam dagangannya. Nah, lalu kalau dia berpikir pesimis, wah ini ya sudah gagal, sudah ampih aja sudah berjualan. Mm-hmm. Nah, ini adalah kesalahan. Padahal ada rahasia di balik itu, bahwa bisa saja itu karena sebab itu awal daripada kegagalan itu pertama itu adalah merupakan awal daripada keberhasilan dan kesuksesan kita. Mm-hmm. Maka seorang pedagang yang pintar, seorang pedagang yang dia kuat mentalnya, mm-hmm. dia senantiasa bangun kembali. Dia berdagang lagi, dia mulai lagi dari nol sampai dia mencapai daripada keberhasilan. Ini adalah pedagang yang optimis. Mm-hmm. Jadi bukan pedagang yang pesimis. Maka itu rahasia daripada Allah Subhanahu wa taala. Mm-hmm. Jadi tidak boleh kita pasrah dengan keadaan, dan optimis ini adalah ibadah yang harus dilakukan seumur hidup. Mm-hmm. Dimanapun, dalam kondisi apapun, kita harus bersikap optimis di dalam kehidupan.
3: Seperti itu. Kemudian ini ada tanggapan dari YouTube kita nih Pak Ustadz nih. Ada Said Rahman 2425. Itu terjadi di Nepal ya, yang mana baru-baru ini Pak Ustadz kan ada bencana besar ya di Nepal ya, banjir bandang seperti itu.
4: Iya, bisa saja karena sebab

0: Jadi ini akan menimbulkan sifat optimis, bukan menimbulkan sikap pesimis. Ini gara-gara ini, gara-gara ini, gara-gara ini, mencari kambing hitam. Tapi kita harus bersikap optimis untuk membangun kembali. Apa sebab di balik musibah itu kita akan memperbaiki. Bisa saja karena banyaknya kemaksiatan-kemaksiatan sehingga Allah turunkan daripada bala atau musibah yang sebenarnya Allah ingin menegur hamba itu. Nah, sebenarnya bala dan musibah itu baru sedikit yang Allah berikan. Sebenarnya Allah mampu untuk menghancurkan semuanya, tapi Allah ingin agar dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.
1: Jadi hikmahnya seperti itu ya, Pak Ustadz ya. Mungkin untuk dasanak lainnya ada yang mau bertanya juga ya, silakan. Nah, kemudian Pak Ustadz nih, kalau misalnya di tengah bencana kita ya, kabut asap, kemudian kekeringan juga di beberapa daerah ya, Ulun juga merasakan nih Pak Ustadz nih. Jadi ceritanya gini Pak Ustadz, keran kamar mandi itu tidak ada nyala sama sekali. Kemudian keran yang nyala itu hanya di depan dan itu alirannya kecil. Jadi Ulun dan juga beberapa tetangga Ulun nih ya, itu kita ngangkatin air dari luar ke dalam. Itu kan sebagai bentuk ikhtiar juga ya Pak Ustadz ya. Tapi terkadang kita tuh merasa uyuh benar Pak Ustadz. Itu seperti apa nih?
0: Ya, memang kita harus bersikap optimis juga dalam hal ini. Harus semangat juga. Memang itu merupakan ujian juga. Jadi ujian di dalam kehidupan kita, bagaimana kita menyikapi daripada ujian itu. Jadi membangun sifat optimisme di dalam kehidupan kita. Karena musim kabut, musim kekeringan, bagaimana kita bisa melewati itu semua dengan bersikap bijak. Jadi berpikir yang positif, bukan berpikir yang negatif dalam hal ini. Ini gara-gara ini karena ini. Sebenarnya tidak seperti itu. Tapi kita harus membangun sifat optimisme di dalam diri kita. Kita berusaha untuk menjalani di balik kesulitan-kesulitan itu, sehingga akan mendewasakan kita berpikir, mendewasakan kita bertindak, bersikap, dan lain sebagainya. Misalnya jangan ngalih aja mana banyu, nungka mesin banyu aja sudah.
1: Seperti itu ya. Dan terutama juga di media sosial juga ya Pak Ustadz, banyak berita negatif yang beredar ya, itu membuat, terkadang membuat kita itu lelah gitu melihatnya, seperti itu.
0: Ya, terkadang ya, tadi yang namanya manusia itu macam-macam. Jadi macam-macam manusia, sehingga kadang jangankan untuk hal-hal yang negatif, kita mengirim berita-berita yang positif pun, itu pun kita banyak disalahkan oleh orang. Nah, itulah manusia. Maka kita harus membangun sikap optimisme di dalam diri kita. Apa yang kita anggap itu sebuah kebaikan yang akan bernilai pahala di sisi Allah, maka kita akan melakukannya. Dan kita tidak terperosok dalam sifat daripada pesimis, senang mendengar gibah, atau udah urang ma anjur atar pemandiran yang kada baik, maka kita harus berusaha untuk menjauhinya. Nah, jadi sekali lagi, yang namanya manusia itu, karena latar belakang pendidikannya, latar belakang emosionalnya bermacam-macam, sehingga terkadang apa yang dia komen itu macam-macam. Ada yang bersikap pesimis, ada yang bersikap optimis. Ulun terima kasih aja share-nya, karena ulun kirim ke lain pulang minta izin ya. Seperti itu. Nah, ini bersikap optimis, membangun optimisme. Tapi ada juga yang bersikap pesimis, yang tidak suka kepada kita. Model pianya, model palimnya, modelnya penahunya, dan lain sebagainya. Tapi kita harus jangan jarak untuk senantiasa bersikap optimisme, untuk senantiasa meraih kebaikan-kebaikan insya Allah.
1: Termasuk mungkin ketika kita kehilangan seseorang yang dicintai gitu ya Pak Ustadz ya. Seperti ditinggal orang tua misalnya, atau sanak saudara. Itu bagaimana nih Pak Ustadz supaya kita tidak larut dalam kesedihan?
0: Makanya Al-Quran mengajarkan, bahkan Rasul juga mengajarkan kita, bahwa ketika ada musibah kehilangan orang yang paling kita kasihi, maka kita harus bersandar kepada qada dan qadar Allah, dengan takdir Allah. Memang kita merasa, kata Nabi SAW, ketika Ibrahim putra beliau itu meninggal ketika masih kecil berumur 2 tahun. Kata Nabi SAW, air mata ini mengalir tapi tidak terputus daripada keridaan Allah Subhanahu wa taala. Artinya ridha dengan keadaan meskipun sedih dengan meninggalnya anak beliau. Maka begitu juga

0: kita apa yang disebutkan oleh Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita harus membangun sikap optimisme. Kita tidak boleh larut di dalam kesedihan terus menerus. Memang kita cinta kepada orang tua kita, kita cinta kepada saudara kita, kita cinta kepada orang-orang dekat kita, akan tetapi kita harus membangun sikap optimisme. Sesuatu itu milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Nah, ini sifat membangun bagaimana kita bersandar kepada takdir Allah Subhanahu wa taala yang baik. Semoga Allah senantiasa menggantikan kepada saya yang lebih baik daripada itu. Allahumma ajirhu atau Allahumma ajirni fi musibati wa khluq li khairam minha. Ya Allah, berilah ganjaran terhadap musibah ini, gantikan yang lebih baik daripada itu. Ya, ini yang doa yang diajarkan oleh Rasul kepada kita.
1: Kemudian Pak Ustadz, ini dari beberapa pengamatan ulun lah Pak Ustadz ya, ketika mungkin ada seseorang dizolimi gitu ya, sebenarnya dia itu tidak menyimpan dendam, tidak mendoakan yang buruk-buruk gitu ya, tapi orang yang menzolimi itu tiba-tiba mendapat balasannya seperti itu. Dan ulun melihat gitu ya, ini kejadian di kawan ulun dengan kawannya lagi gitu, seperti itu. Jadi dia itu sebenarnya berpadah ke ulun kayak ini, gak apa-apa gitu, aku serahkan semuanya kepada Allah dan gantilah dengan yang lebih baik gitu ya Pak Ustadz ya. Tapi kita melihat sendiri orang yang menzoliminya itu mendapatkan balasan seperti itu. Ini seperti apa nih Pak Ustadz kita menyikapinya?
0: Bisa saja memang Allah menjelaskan di dalam hadis kursi, ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi fala tazalamuni, kata Allah, wahai hambaku, aku mengharamkan kezaliman itu atas diriku, maka kalian jangan saling menzalimi. Bisa saja dengan kezaliman itu Allah balas kezaliman orang itu karena sebab dia menzalimi daripada orang lain. Sebenarnya seorang itu yang dizalimi dia boleh membalas, tapi dengan kadar sesuai dengan kezaliman orang yang orang perbuat itu. Jadi tidak boleh berlebih-lebihan. Maksud berlebih-lebihan, misalnya ada orang mengatakan ikam ini keturunan kuitan, ikam nikah ini juga kelakuannya, maka kita boleh membalas, ikam kayak itu juga, kuitan ikam kayak itu juga. Nah, ini jadi seimbang, tapi tidak boleh lebih. Ikam sekeluargaan kayak itu pulang ditambah anak cucu ikam kayak itu. Nah, itu yang berlebih-lebihan, tidak boleh. Jadi dia boleh membalas kezalimannya. Akan tetapi kalau dia memaafkan, maka itu lebih baik. Jadi kalau dia memaafkan itu lebih baik, atau dia menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Ahkamul Hakimin, hakim yang maha adil. Bisa saja tadi kawan pian yang dizalimi oleh orang itu ternyata dia menyerahkan kepada Allah, maka Allah membalas kezaliman orang itu kontan. Bisa saja dia tertimpa musibah ini musibah itu, bisa saja jadi kezaliman. Nah, ini maksudnya yang jelas bahwasanya kita tidak boleh menzalimi daripada orang lain, karena sikap menzalimi orang lain itu adalah sifat-sifat yang pesimis yang dibangun daripada dalam diri kita. Maka kita harus bersikap optimis dan nanti memberikan kebaikan kepada orang lain.
1: Seperti itu ya. Kemudian juga di era sekarang juga untuk beberapa orang mungkin yang merasa kesulitan mencari pekerjaan Pak Ustadz ya. Ini ada pesan apa nih untuk mereka yang mungkin sedang mengalami kesulitan, apalagi mencari pekerjaan yang cukup sulit ya Pak Ustadz ya.
0: Iya, apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu, ya ayyuhalladzina amanu la ta'asu mir rahmatillah. Hai orang-orang beriman, kata Allah, jangan berputus asa daripada rahmat Allah. Memang kehidupan ini sesusah apapun, masih ada tempat untuk sujud dan masih ada dinding untuk bersandar berdoa kepada Allah. Nah, ini maknanya. Jadi maksudnya kita jangan sampai berputus asa. Sudah juga pegawian ini, sudah juga pegawian itu, kada dapat juga, kada ada tawa juga, artinya kada cukup juga, ini segala macam, kada ada gawian juga. Nah, itu berputus asa. Akan tetapi kita bersandar kepada Allah sambil meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak saudara-saudara kita yang mungkin di PHK, tapi dia berjualan. Berjualan di 0 km, apa yang bisa dia lakukan, dia lakukan. Jadi yang terpenting di dalam diri kita itu ada sikap pekerja keras, Bu. Nah, sikap kerja keras. Jadi bukan begawi aja, tapi ada di dalam diri kita, kita bangun sikap bekerja keras, pekerja keras. Nah, pekerja keras inilah akan menghasilkan kesuksesan di dalam diri kita. Ketika dia ada peluang melakukan ini, peluang melakukan itu, dia tidak merasa apa supan misalnya begawi ini begawi itu namanya pekerja keras.
1: Mm-mm.
0: Tapi bukan artinya anak begawi ini berpilih gawian. Mm-mm. Itu bukan sifat daripada pekerja keras. Yang penting dia membangun sifat positif dalam diri kita. Mm-mm. Yang penting dalam dirinya, yang penting dia berusaha untuk mencari yang halal. Jangan sampai terjerembab kepada perkara-perkara yang haram.
1: Mm-mm.
0: Karena halal itu 5 huruf, haram itu juga 5 huruf juga.
1: Kita
0: berhati-hati terhadap 2 hal ini. Yang penting dia membangun sifat positif. Dia berusaha sesusah apapun di dalam kehidupan, dia berusaha untuk mencari pencarian yang halal dan menjauhi daripada perkara-perkara yang haram.
1: Mm-mm. Baik Pak Ustadz, luar biasa untuk materinya di hari ini.
0: Yeah.
1: Kemudian untuk closing statement Pak Ustadz, karena kita juga sudah di penghujung waktu ini.
0: Para pendengar Radio RRI Perempat dimana saja berada, bahwa yang penting di dalam kehidupan ini adalah kita membangun sifat optimisme di dalam diri kita. Karena sifat ini adalah sifat terpuji yang akan menimbulkan kebahagiaan di hati kita. Ketentraman batin, ketenangan jiwa itu didapat daripada sikap optimis di dalam kehidupan, yakni berbuat sangka atau membuat sangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal dengan semaksimal mungkin. Nah, yakin akan datangnya kebaikan walaupun dalam kondisi sulit ataupun juga bahkan dalam menghadapi musibah, ujian dan lain sebagainya. Dan jauhi daripada sifat-sifat pesimis di dalam kehidupan. Pasrah dengan takdir, pasrah dengan keadaan, tanpa berusaha, tanpa berdoa, tanpa bisa merubah daripada keadaan atau mencari kambing hitam di dalam kehidupan. Nah, ini tidak menyelesaikan daripada permasalahan. Maka bangun sifat optimis, kita sebagai pekerja keras, kita juga berdoa kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengubah daripada apa yang terjadi di dalam permasalahan kehidupan kita. Mudah-mudahan Allah menambahkan kebaikan dan kebersamaan kita dalam kebaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Ustadz Haji Husin ya, yang sudah memberikan materinya untuk kita semua ya. Jadi kita sudah sampai di penghujung acara Hikmah Subuh Baisukan hari ini, edisi Selasa 1 September 2026 ya. Dan mudah-mudahan setelah kita hadirkan tema mengenai optimisme ini ya, kita menjadi pribadi yang lebih kuat, lebih sabar jua, dan tentunya lebih optimis dalam menjalani setiap ketetapan Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih banyak yang sudah setia memonitor kita di radio ataupun di aplikasi RRI Digital dan di YouTube ya. Dan juga untuk yang bergabung di YouTube tadi, terima kasih. Apabila ada salah kata atau perbuatan, ulun minta maaf, minta rela. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Suara Budaya Banjar. Suara Budaya Banjar. Suara Budaya
1: Banjar. Habar Prompat pukul 7 waktu Indonesia Tengah.

Selamat Baisukan, kabar perempat pukul 7 Baisukan waktu Indonesia Tengah bersama Anissa. Ambruknya jembatan di kawasan Mantuil, Kecamatan Banjarmasin Selatan pada Minggu 30 Agustus 2026 turut mempengaruhi sejumlah fasilitas yang ada di sekitarnya. Salah satunya, pipa distribusi air bersih milik PT PAM Banjarmasin yang tertarik hingga melengkung saat jembatan ulin tersebut runtuh. Pantauan di lokasi menunjukkan jaringan pipa menuju kawasan Pulau Bromo ikut tertarik ke dalam aliran sungai. Meski struktur pipa membengkok secara signifikan, pasokan air bersih bagi masyarakat sekitar dipastikan tidak terganggu. Salah seorang warga setempat, Lian, mengonfirmasi aliran air bersih ke rumah-rumah warga tetap berjalan lancar, dan ia menyebut bahwa kondisi kerusakan pipa tidak berpengaruh pada distribusi air. Sebelumnya, Direktur Utama PAM Banjarmasin Zulbadi meninjau jaringan pipa di lokasi kejadian pada Minggu kemarin. Pihaknya mengintensifikasikan pemeriksaan demi menjamin kelancaran suplai air ke permukiman warga. Zulbadi menjelaskan dua jalur pipa PAM Banjarmasin terpasang sejajar pada masing-masing sisi jembatan. Jaringan pipa pertama melayani kawasan Pulau Bromo, sementara pipa kedua mendistribusikan air menuju wilayah Kuin Kacil dan Gunung Meranti. Sebelumnya, peristiwa ambruknya jembatan kayu ulin Mantuil terjadi secara mendadak pada Minggu siang. Musibah tersebut sempat memutus akses darat utama, serta membuat satu truk material dan sepeda motor terjebak di patahan jembatan. Demikian kabar perempat pukul 7 Baisukan waktu Indonesia Tengah bersama Ulun Anissa. Terima kasih dan salam budaya.

suka dengan lagu-lagu daerah? Yuk dengarkan setiap hari di 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Nusantara. Jangan kada ingat, dengar ya kan terus 87,7 dan 105,9 FM. Pro4 Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

jangan kada ingat. Dangariakan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Selamat bayi Sukandang Sanak Perompat, apa kabarnya? Ya, setelah tadi kita mendengarkan tausiah dari Ustadz Husin ya, kita kembali hadirkan lagu-lagu daerah Senusantara di program Surambi Banua dari pukul 7 sampai kaina jam pukul 8 ya, untuk Surambi Banua segmen pertama dan Sanak Perompat ya, dengan sajian lagu-lagu daerah Senusantara dan informasinya juga beragam kita dari Nusantara ya. Karena tadi kita mendengarkan lagu daerah timur ya, Ngapain Repot dari Toton Karibo, kita berikutnya ini informasi mengenai Festival Tunas Bahasa Ibu di Nusa Tenggara Timur ya. Jadi antusiasme masyarakat Rote ini mewarnai pelaksanaan Festival Tunas Bahasa Ibu Kabupaten Rote Ndao yang memasuki Jumat semalam ya di lapangan Christian Nehemia Dilak ya pada Jumat 29 Agustus 2026. Kegiatan tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengenal sekaligus melestarikan bahasa dan budaya daerah setempat. Sebanyak 45 sekolah kemudian terdiri dari 28 SD dan 17 SMP sekabupaten Rote Ndao ini umpat bagian dalam festival tersebut. Para peserta ini menampilkan kemampuan mereka melalui lirik berbahasa ibu yang dipadukan dengan tarian kebalai, salah satu kesenian khas Rote Ndao. Penampilan para peserta ini mendapat sambutan yang sangat meriah dan sangat perompat ya dari para masyarakat yang memadati lokasi kegiatan. Guru, kuitan, dan masyarakat juga umpat memberikan dukungan gasan ke kanak-kanak yang tampil membawa bahasa dan budaya daerah. Jurinya itu ada sebanyak 5 orang ya yang menilai penampilan peserta berdasarkan berbagai aspek sesuai ketentuan perlombaan. Dan para peserta pun memberikan penampilan terbaik dengan semangat untuk memperkenalkan kekayaan bahasa dan juga budaya Rote Ndao. Tentunya Festival Tunas Bahasa Ibu ini kada cuma sekedar menjadi ajang perlombaan saja ya, tapi juga menjadi media pembelajaran nih bagi para generasi anom. Karena melalui kegiatan tersebut, kekanakan diajak untuk mengenal, kemudian menggunakan, mencintai, dan menjaga keberlangsungan bahasa ibu serta budaya daerah. Dan alhamdulillah ya, tingginya partisipasi sekolah dan juga antusiasme masyarakat setempat ini menunjukkan bahwa pelestarian bahasa ibu ini mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Festival ini sekaligus menjadi momentum ya untuk bisa menanamkan rasa cinta terhadap budaya Rote Ndao kepada generasi penerus bangsa.

0: hampir telat. Ada ujian lagi di kampus. Malah pusing.
1: Bentar. Kamu gak sarapan?
0: Gak sempat sarapan tadi.
1: Padahal kalau kamu sarapan, kamu udah menjaga konsentrasi otak loh.
0: Serius? Masa sih?
1: Iya dong. Kata dokter Karin udah Dharma dari Klik Dokter bilang, kalau sarapan itu ngasih nutrisi otak biar dapat berpikir dengan baik.
0: Oh gitu. Ya udah, kalau gitu besok sarapan dulu deh, baru on the way kampus. Temenin ya.
1: Ih, mau.

Jangan kada ingat, dengar ya kan Tarus 87,7 dan 105,9 FM. Perompat Banjarmasin, suara budaya Banjar. Suara budaya Banjar.

Terima kasih masih bersama Nisa di frekuensi 87,7 dan 105,9 MHz ya. Tadi kita mendengarkan yang sebelumnya itu lagu dari Kalimantan Tengah ya. Kalimantan Tengah kah Barat yuk? Acara pesta tuh Kalimantan Tengah ya, dan Sanak Perempat ya. Kemudian baru saja lagu dari daerah Bali, Tiang Demen dari Ocha Putri. Nah, jadi kita akan ke Bali dulu nih dan Sanak Perempat ya. Ada apa sih di Bali? Di Bali ini ada upaya memperkuat pemberdayaan dan kemandirian penyandang disabilitas yang terus didorong melalui kolaborasi lintas sektor. Salah satunya dilakukan program Corporate Social Responsibility atau CSR Vena Energy bersama Adia dan bertajuk Empowering the Disability Community to Foster Creative Independence. Cailah, bahasa Inggris ya, keren ya gue ya. Dan Head of HSSE dan ESG Vena Energy Indonesia, Adinata Acmaja, ini menyampaikan program tersebut dirancang dengan pendekatan pemberdayaan yang menempatkan penyandang disabilitas sebagai bagian aktif dalam proses pengembangan kapasitas dan kehidupan sosial ekonomi masyarakat pada Sabtu 29 Agustus 2026. Nah, melalui program ini, Vena Energy akan menyerahkan berbagai bentuk dukungan dan juga sumber daya yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing komunitas penerima manfaat ya. Adapun bantuannya itu berupa peralatan, kemudian perlengkapan, dan juga alat produksi yang didistribusikan ke 4 yayasan dan kolaborasi yang dilakukan bersama dengan Adia. Dan dengan demikian, penyandang disabilitas itu kadang hanya diposisikan sebagai penerima manfaat aja, tetapi sebagai individu yang memiliki potensi, kapasitas, dan juga peran yang dalam menciptakan kehidupan sosial yang inklusif dan berkelanjutan. Ya, kita masih hadir kan lagu-lagu daerah ya, dari Sabang sampai Merauke. Tentunya beberapa aja sih dan Sanak Perempat ya, kada seluruh daerah nih, karena waktu kita cuma sampai jam 8 pagi waktu Indonesia Tengah ya. Berikutnya ada lagu dari Pekanbaru alias lagu Melayu ya, Selayang Pandang, dan juga lagu dari Minang, Indak, agak diganti-ganti. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Surambi Banua.

0: Aduh, bocor ban. Mana gak ketemu lagi tukang tambal bannya. Panas lagi harinya.
1: Mak!
0: Hei!
1: Kenapa? Bocor kah banmu itu?
0: Astaga. Lihat sendiri kan? Nanya lagi.
1: Maaf. Nih, sini. Aku bantu dorong.
0: Itu dong.
1: Ini ngomong-ngomong mau kemana sih, Mak?
0: Gini, Dang. Mau pulang kampung. Mumpung libur, Dang.
1: Aduh, Mat. Udah tahu kamu nih perjalanan jauh. Harusnya cek dulu kondisi kendaraan kamu. Jangan males tahu.
0: Lu ngomong aja banyak bacot. Buruan bantu gua dorong dong.
1: Nih, iya. Bantu dorong nih.
2: Periksalah kondisi kendaraan Anda sebelum melakukan perjalanan. Untuk

87,7 dan 105,9 FM. Pro 4, Suara Budaya Banjar.

Terima kasih dan senang perempat ya. Kita masih bersama di Bayi Sukan yang cerah ini dan senang perempat ya. Tadi apakah ada kabut, Rehan? Ada kabut asap masih kah? Oh, hari ini di Banjarmasin tidak terlalu ini ya, kabut asapnya ya. Jadi, tapi kalau saran ulun tetap pakai masker ya, karena kita sebagai jaga-jaga aja gitu dan senang perempat ya. Dan untuk yang tulak begawi, hati-hati di jalan ya. Yang berjualan di hari ini semoga laris manis, semangat terus ya, sambil kita temani dengan sajian lagu-lagu daerah dan juga informasi daerah tentunya ya, baik itu informasi daerah dari Nusantara ataupun dari Kalimantan Selatan seperti itu ya. Untuk informasi berikutnya nih kita ke Padang sebentar ya, karena ada Youth Center Bagindo Aziz Chan, tempat dilaksanakan kegiatan inovasi pemuda Kota Padang yang menggelar workshop Badan Ekraf Digital Entrepreneurship 2026 ya, pada Selasa beberapa minggu lalu sepertinya ya, 11 Agustus 2026, yang mana kegiatan ini menghubungkan pengembangan kewirausahaan digital dengan upaya pemulihan wilayah yang terdampak bencana hidrometeorologi di Kota Padang, Sumatera Barat ya. Youth Center ini adalah pusat kreativitas dan juga ruang kolaborasi bagi generasi muda dan pelaku ekonomi kreatif dengan fasilitas yang lengkap, aula serbaguna, kemudian ruang pelatihan dan fasilitas koneksi digital yang mana menjadi lokasi yang tepat untuk melakukan kegiatan ini. Di samping itu juga digunakan sebagai ruang pameran dan juga seminar untuk mendorong lahirnya ide-ide baru dari

kalangan pemuda Padang ya. Dan dengan semangat pulih bersama, Bangkit Berdaya diharapkan melahirkan pelaku UMKM yang tidak hanya tangguh menghadapi risiko bencana, tapi juga mampu bersaing secara digital dan mendorong percepatan rehabilitasi ekonomi di Kota Padang dan juga sekitarnya. Dan program ini menjadi bagian dari strategi pemulihan ekonomi berkelanjutan Sumatera Barat dan nantinya diharapkan bisa melahirkan ekosistem usaha digital yang tangguh ya, sehingga pemulihannya berjalan cepat bagi seluruh masyarakat.

0: di perempatan lampu merah dan harus buru-buru terus tancap gas sebelum lampu hijau berubah. Di depan ada ibu-ibu.
1: Lampu sen kiri belok ke kanan. Siapa yang pernah?
2: Astaga, ayo
0: mampu.
2: Bisa bergamat kah bawa sepeda motor tuh?
0: Saya harus buru-buru bu ya, mampu.
1: Ini kisah nyata, orangnya masih ada.
3: Tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas untuk keselamatan bersama. Dan jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Suara Budaya Banjar. Habar Berombak pukul 8 waktu Indonesia Tengah.
1: Selamat baisukan Habar Berombak bersama Nisa. Memasuki usia ke-70 tahun, SMK Negeri 4 Banjarmasin menjadikan penguatan karakter dan sikap peserta didik sebagai bagian penting meningkatkan kualitas lulusannya. Sekolah menilai keterampilan teknis perlu berjalan bersama dengan kemampuan beradaptasi, berkomunikasi, dan menunjukkan sikap profesional Senin 31 Agustus 2026. Adapun hal ini guna siswa kada hanya memiliki kemampuan akademik dan keterampilan sesuai bidang keahlian, tetapi juga karakter yang mendukung kesiapan memasuki dunia kerja. Penguatan berbagai aspek ini menjadi bagian dari komitmen sekolah menyesuaikan pendidikan dalam perkembangan kebutuhan industri. Kepala SMK Negeri 4 Banjarmasin Syafrudin Nur mengatakan bertambahnya usia sekolah harus diikuti dengan peningkatan kualitas kompetensi peserta didiknya. Pengembangan siswa juga dilakukan melalui penguatan attitude atau perilaku, teknologi informasi, dan kemampuan berbahasa asing. Selain itu, sebagai